Fatim. Jalanku ini lurus ketika melewati. Jalan ini kadang kita terpeleset. Kadang kita terjatuh. Kadang kita terlalu jauh dari jalanmu. Jangan terus menjauh.

membenci kita, itu artinya kita lebih baik dari dia. Karena kalau kita lebih di bawah level dia, dia gak akan mungkin marah dengan kita. Itu pasti kita lebih baik, rezeki kita lebih baik, level kita lebih baik, kehidupan kita lebih baik, makanya dia marah. Yang kedua, kalau ada orang benci dengan kita, itu menunjukkan bahwa dia selalu memikirkan kita pagi petang siang malam, padahal kita enggak pernah mikirin dia. Kan indah sekali itu. Dia sering mikirin kita, kita enggak pernah mikirin dia. Dia sampai buat partai untuk memusuhi kita, sampai ngajak anggota geng-gengnya untuk memusuhi kita. Yang ketiga, kalau ada orang membenci kita, apalagi membuat komunitas untuk membunuh kita, mengacaukan kita, maka sesungguhnya amal-amal dia sedang mengalir ke kita. Dan

0: berita tidak baik, Pasar Bayano klarifikasi. Selesai kali klarifikasi, tulisan di WhatsApp sekali, video pendek sekali, bahwa saya tidak seperti yang dituliskan, clear, selesai, serahkan kepada Allah. Yang terakhir, kalau ada orang membenci kita, maka sesungguhnya Allah ingin mengangkat derajat kita. Kalau kita pikirin, kita capek, anjing menggonggong, tapilah berlari.
1: Semoga kita diberikan kesempatan untuk bisa bersua ya, dengan ibunda kita Sayyidah Khadijah, tentunya bersama Rasulullah SAW dan seluruh orang-orang kekasih beliau. Ya, itu pernikahannya berlangsung di bulan apa? Safar. Ya, kemudian juga pernikahan putri tercinta Sayyidah Fatimah ya dengan Sayyidah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, itu berlangsung di bulan Safar. Nah, jadi Sayyidah Ali bin Abi Thalib menikah dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu bulan Safar.

Ta'arraf ilallah birraha ya'arifka bisiddah. Kenal-kenallah engkau kepada Allah pada waktu lapang. Niscaya Allah akan kenal kamu pada waktu sulit. Yang ketiga, wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ketahuilah bahwa sesuatu yang luput ia akan engkau, tidaklah dia mengenai engkau. Dan sesuatu yang mengenai engkau, tidaklah dia luput akan engkau. Yang keempat, wa'lam anna nasra ma'asabri. Ketahuilah bahwa pertolongan itu beserta kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, bahwa kelapangan itu beserta kesusahan. Wa anna ma'al usri yusra. Yang keenam, bahwa beserta kesusahan itu ada kemudahan. Jadi yang kelima, wa annal faraja ma'al karbi, bahwa kelapangan beserta kesusahan. Yang keenam, wa anna ma'al usri yusra.

kepada Sayyidina Ibnu Abbas. Yang pertama, ihfazillah tajidhu amamak. Telah dijelaskan pada minggu yang dahulu bahwa pengertiannya ihfazillah itu adalah peliharalah sesuatu-sesuatu yang Allah memerintahkan kita untuk memeliharanya. Secara umum

Maksudnya, takwalah engkau kepada Allah, niscaya Allah akan memelihara engkau dari tiap-tiap sesuatu.

kalau kita takwa kepada Allah. Orang yang takwa kepada Allah, andai kata diberi Allah nikmat, maka nikmat itu membawa kebaikan baginya. Orang yang takwa kepada Allah, andai kata dia mendapat musibah, musibah itu akan mengangkat derajatnya. Jadi segala sesuatu yang diberikan Allah kepada orang yang takwa itu akan meninggikan derajatnya. Nah, para muhibbin rahim.

Abu Sa'id Al-Khudri, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man asyaddun nas bala'a?" Siapa manusia yang paling banyak, yang paling bersangatan mendapat bala? Qala Rasulullah bersabda, "Al-anbiya," para nabi. Jadi ketakwaan kita kepada Allah itu bukan berarti menjaga kita kada kena bala. Justru orang yang lebih takwa makin banyak bala yang diterimanya. Kata

Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita berpikiran bahwa kenapa aku sudah menjunjung perintah Allah, sudah menjauhi larangannya, kenapa hidupku masih miskin, itu kada ada hubungannya. Jangan kita anggap bila takwa pasti kaya, kada tentu. Yang dijamin Rasulullah, kalau kita takwa, kita selalu

0: Abu Sa'id bertanya lagi, sesudah Anbiya siapa manusia yang paling keras mendapat bala, paling sering mendapat bala?
1: Kala Nabi ala ulama, para ulama.
0: Kala summa man, kemudian siapa sesudah ulama?
1: Kala menjawab Rasulullah, as-salihun, orang-orang saleh. Nah,

Allah itu bila mencintai seorang hamba, maka dia beri bala hamba itu. Dan bila mana dia beri bala itu hamba, dia beri kesabaran hamba tersebut. Nah, jadi artinya orang-orang yang dikasihi Allah itu adalah orang-orang yang diberi Allah bala, sekaligus diberi Allah kesabaran dalam menghadapi bala itu. Di dalam hadis yang lain sangat banyak Rasulullah menceritakan bahwa bala, kesusahan, kesedihan

yang lain Rasulullah menjelaskan tidak ada baiknya seseorang yang tidak pernah sakit dan tidak pernah hilang hartanya. Nah, Rasulullah mengatakan bahwa tidak ada baiknya seseorang. Ini orang kada baik artinya orang yang kada pernah sakit, kada pernah kehilangan. Di dalam kitab

seorang pasangan suami istri yang sudah berumah tangga sekian lama. Dan si istri ini dikenal adalah sebagai seorang perempuan salihah, atta'i'ah li zawjiha, salihah dan sangat bakti, sangat taat kepada suaminya. Pada suatu malam, si laki-laki ini minta bikinkan air kepada istrinya, minta ulahkan banyu, diulahkan oleh nang bini, ke dapur nang bini. Untung mengolah banyu, bawa ke kamar. Sekali ini lelaki teguringan, teguringan lelaki. Nang bini ini karena orang yang bakti lawan lakinya, ditunggui. Laki mengguring nih, ditunggui. Kalau kukinya bangun tengah malam mencari banyu, disorong banyu ini.

Nah, lalu ujar nang laki lawan nang bini, aku mah sangat berterima kasih, sangat menghargai kebaktian ikan lawan aku, dan apa

0: karena sebagai penghargaan suaminya kepada istrinya. Ujar nang bini ulun anda ai sebutin handak.
1: Napa sambat saja nang laki?
0: Ujar nang bini kalik ni ceraikan ulun. Ceraikan ulun.
1: Tajuk nang laki. Kalau dah huya, kalau dah napa? Ceraikan ulun. Karena laki ini sudah berjanji, jadi napa macam hendak ku terusakan? Ini permintaannya ceraikan ulun.
0: Menjana laki ayah macam itu kalau ikan hendak maka ikan ku cerai, ku talak.
1: Ringkas cerita.

luka betis. Luka betis. Naik ke rumah pulang, yang luka. Menjernang dini, wahai laki ulang, nah sekarang raja ini, rujuk ulang. Karena buat pulang dini, laki ini rujuk ya. Tadi minta cerai, minta rujuk. Menjernang dini, selama berpuluh-puluh tahun kita kawin. Pian ini kada pernah sakit, kada pernah susah, kada pernah kena bala. Berarti pian ini kada disayangi Allah. Ulun kada hendak balaki orang nang kada disayangi Allah. Begitu pian minta sesuatu, pasti ulun kabulakan, ulun minta cerai. Berpuluh-puluh tahun lakin kada pernah garing, ke kepala kada biasa, salisma kada biasa, sihat sampai berpuluh-puluh tahun. Ini orang kada disayangi Allah jadi ini. Orang kada hendak balaki orang yang kada disayangi Allah. Nah begitu pian turun dari rumah, pian gugur dari tangga, pian luka. Berarti pian ini kana bala. Nah orang kana bala, orang disayangi Allah. Nah sekarang orang hendak diisirati orang yang disayangi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu sebabnya orang minta rujuk. Jadi setiap bala dan bencana yang diterima oleh kita itu menunjukkan bahwa Allah cinta kepada kita, menunjukkan Allah sayang kepada kita.

justru makin takwa seseorang, makin banyak cobaan, makin banyak musibah yang dihadapinya. Nah, yang kedua, ta'arraf ilallah birraha ya'arika bisiddah. Kenalilah Allah pada waktu lapang, pada waktu sihat, waktu kaya, waktu tidak ada kesibukan. Kenal-kenallah kepada Allah. Artinya banyaklah ibadah pada waktu kita lapang, pada waktu kita kaya. Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Ya'arifka fi siddah, niscaya Allah akan kenal engkau pada waktu susah. Artinya Allah akan melapangkan kamu nantinya andai kata kamu berada dalam kesusahan. Jangan seperti orang musyrik. Musyrikin Makkah itu kalau mereka senang, mereka bahagia, mereka lupa kepada Tuhannya. Begitu susah, begitu gagal, ingat kepada Tuhan. Nah, ini hendaknya kita kenal kepada Allah, banyak-banyak beribadah kepada Allah pada waktu lapang, pada waktu bahagia. Niscaya Allah akan mengenal engkau pada waktu susah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ay yastajib Allah lahu inda syada'id, fal yukfir du'a bir raha." Siapa ingin dikabulkan Allah doanya ketika berada dalam kesusahan, maka hendaklah dia memperbanyak doa pada waktu lapang. Ini pada waktu lapang ini banyak-banyak beribadah, banyak-banyak berdoa. Pada waktu susah, Allah akan mengingat kita, Allah akan mengenal kita. Banyak cerita-cerita yang menunjukkan seperti itu, seperti orang yang tersesat dalam gua, kemudian pintu gua ditutupi oleh batu sehingga tidak bisa keluar lagi. Nah, tiga orang ini bertawassul kepada Allah dengan amal yang mereka lakukan pada waktu lapang. Ya Allah, ulun ini orang yang bakti kepada orang tua, maka dengan amal itu bukakanlah kesempitan kami ini, kesusahan kami ini. Allah kabulkan doanya. Nah, amal-amal waktu kita lapang, amal-amal waktu kita bahagia, itu sangat ampuh kita andalkan pada waktu kita susah. Nabi Yunus alaihi salam, beliau orang yang sangat dekat dengan Allah, yang banyak ibadahnya kepada Allah pada waktu lapangnya, pada waktu bahagianya. Begitu beliau berada dalam perut ikan di dalam laut, Nabi Yunus berkata di dalam perut ikan itu, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin." Doa Nabi Yunus. Begitu Nabi Yunus berdoa dengan doa itu, Allah kabulkan. Nah, karena Nabi Yunus ini orang yang sudah banyak ibadahnya, banyak taatnya pada waktu dia lapang, waktu beliau dalam keadaan senang dan bahagia. Yang ketiga, wa'lam anna ma akhtaka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ketahuilah, sesuatu yang luput engkau daripadanya tidak akan mengenai engkau. Sesuatu yang mengenai engkau tidak akan luput akan engkau. Ini Rasulullah mengajarkan kepada Ibnu Abbas tentang takdir Tuhan. Sesuatu yang ditakdirkan engkau luput kada akan kana. Bisa takdirnya hari ini kita luput dapat rezeki, kada akan kana rezeki itu, bagaimanapun kita mengusahakannya. Nah, sesuatu yang ditakdirkan kita kena kada akan luput. Artinya sesuatu yang sudah ditakdirkan milik kita kada akan ke orang lain. Sesuatu yang takdir

wa'lam anna an-nasra ma'as-sabri, bahwasanya pertolongan itu beserta kesabaran dalam menghadapi masalah, menghadapi musibah, menghadapi yang kadang nyaman. Bila mana kita sabar, kita akan ditolong oleh Allah, kita akan dapat kebahagiaan, kita akan dapat kelapangan.

هل يثاب الشخص على نفس المصائب أو على الصبر عليها؟ Adakah seseorang itu diberi pahala atas musibah itu atau atas sabarnya? Adakah seseorang itu diberi pahala karena dapat musibah atau karena sabar menghadapi musibah itu? Dhahaba al-jumhur ila annahu yusabu 'alayha wa huwa al-mu'tamad. Pendapat mayoritas ulama, inilah pendapat yang mu'tamad, bahwa si hamba itu diberi pahala begitu dia dapat musibah. Sabar kada sabar lain kisah. Begitu dapat musibah, dapat pahala. Kalau sabar, dubul artinya. Abdul Hasan Asy-Syadzili mengatakan, Inna man usiba wa sabara hasala lahu sawaban, sawabun li nafsil musibah wa sawabun li sabri alaiha, fa in qata sabruhu lam yahsul lahu sawabu sabar. Orang yang kena musibah kemudian dia sabar, dapat baginya dua pahala. Satu pahala musibah, kedua pahala sabar. Siapa yang tidak ada sabar, tidak hasil baginya pahala sabar, tapi pahala musibah tetap dapat. Sakit kepala sudah berpahala, sabarnya dua pahala. Makanya di akhirat itu orang-orang yang sihat, orang-orang yang hidupnya lapang, menyesal. Jakat lulang dunia, aku jadi orang garing. Kenapa? Karena begitu bahagianya, begitu senangnya orang-orang yang kena penyakit itu di dunia, mereka sangat senang di akhirat nantinya. Karena banyak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap ada sakit dalam tubuh kita, dapat pahala. Kalau kita sabar, dibul pahalanya. Nah, ini pendapat mayoritas ulama. Berkata sebagian ulama, la yadurru bisabri tamanni zawalil alam. Tidak merusak kesabaran itu mengangan-angan mencita-cita hilangnya sakit. Itu kada rusak kesabaran kita. Kita karena penyakit umpamanya, sabar kita. Tahan. Arti sabar itu kadada mengeritik kepada Allah, kadada mengeluh kepada Allah, kenapa ya Tuhan hamba digeringakan, kenapa, nah, kadada memberitis kepada Allah, kadada mengeluh kepada manusia, itu sabar. Nah, sabar itu kada rusak, arti tetap utuh kalau kita minta kepada Allah sihat. Dalam keadaan sakit misalnya, ya Allah sihatkanlah hambamu ini, itu kada merusak kesabaran, tetap kita sabar ngarannya. Wala mujarradu syakwa idza shahhatin niyyah, dan mengeluh itu pun kada merusak kesabaran. Artinya mengadukan sakit kepada manusia itu pun kada merusak kesabaran, asal niatnya bisa. Asal niatnya tahu. Kaqaulil marid inni wajia, seperti perkataan orang yang sakit, aku sakit. Nah, itu kadang merusak kesabaran. Kadang merusak kesabarannya. Aw kana yasifu halahu littabib, atau dia mengisahkan keadaannya bagi dokter. Dokter, aku sakit kepala, sakit dada, sakit ini. Nah, lawan dokter mengisahkan penyakit, itu kadang merusak kesabaran. Atau ia mengisahkan sakitnya kepada orang lain, minta doakan. Ulun sakit ini, sakit, dikisahkan penyakit nih, mohon doakan ulun supaya ulun sabar, supaya ulun sihat. Nah, itu kadang merusak kesabaran. Kan mengadu itu orang manusia, tapi lihat ini bisa. Ini mengadu itu juga minta doa supaya sihat.
auliyallimahu sabra, atau agar dia mengajarkan kepadanya kesabaran. Nah, ulun ni sakit dada, ulun sakit ini, sakit itu. Nah, beri pang ulun cara supaya ulun sabar kayak apa. Nah, itu mengisahkan itu kada merusak kesabarannya. Nah, yang keempat tadi, wa'lam anna nasra ma'as sabri. Yang kelima, wa'anna al-faraja ma'al karbi. Bahwasanya kelapangan itu serta kesusahan. Artinya kesusahan itu di

Setiap dalam kesulitan pasti ada kena kesenangan sesudahnya. Bagaimanapun masalah yang kita hadapi, satu saat akan selesai. Nah, jadi tuntunan dia ini la ta'as min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Bah, mungkin ini baik aku mati, nah jangan kayak itu. Baik mati daripada itu. La ta'as min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Tetapi kita ingat inna rahmatallah qaribun minal muhsinin, rahmat Allah itu dekat kepada orang yang baik, orang yang beramal. Artinya apa? Kita menghadapi kesusahan, menghadapi kepayahan, kita bawa beribadah, kita bawa beramal, maka mendatangkan kelapangan. Membawa belia, membawa kada kakaruan itu menambah masalah. Salah seorang aulia Allah yang bernama Asim bin Ishaq, beliau ini dikenal sangat miskin, sangat fakir. Sudah macam-macam berusaha, kada berhasil. Macam-macam sudah usaha, kada mopas hingga bangkrut. Sampai-sampai orang

Lah tok-tok-tok berarti di muka asem. Oh, ada jauh, biar ada berhutang atau napakan nih. Karena hidupnya sangat fakir. Nah, suatu hari, suatu malam beliau sembahyang beberapa rakaat. Sembahyang. Nah, ini ngarannya muhsin, berbuat baik. Begitu dapat kesusahan, beliau sembahyang. Nah, karena rahmat Allah itu dekat dengan orang yang baik nih. Nah, jadi sembahyang beberapa rakaat, sembahyang, tong-tong sembahyang, ujar si Asim mengisahkan tong-tong sembahyang sujud. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sujud. Sujud nimbah salam. Sembahyang-sembahyang sunat mutlak. Dua rakaat salam. Berapa rakaat tasarah hitungannya. Tong-tong sujud. Dalam sujud itu ujar Asim, aku membaca kalimat-kalimat ini. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswab,

Tentang membaca itu, ujar Asim, pina agenang gugur di intang kepalaku. Bangun sujud, kuliati,

oleh jauhara dan permata. Nah, ini satu contoh bahwa annan nasra ma'asabah, annal farajah ma'al karbi, bahwa kesusahan-kesusahan itu akan berakhir dengan kelapangan-kelapangan bila mana kita mendekati rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kali kesusahan, kesangsaraan, bila kita bawa dengan ibadah, kita bawa dengan sembahyang,

bahwasanya beserta kesulitan itu pasti ada kemudahannya. Nah, ini pun sama daripada yang sebelumnya, adalah mendorong kita jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadis yang ke-20 dari 40 hadis. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.

menjadi orang soleh itu bagus. Tapi kita ketika merasa lebih soleh dari yang lain, mohon maaf, perasaan lebih itu akan berbahaya bagi dirinya. Menjadi orang baik harus, tapi ketika merasa lebih baik dari orang lain, ini yang akan membuat kekacauan bagi dirinya yang merasa lebih baik. Ayo tengokin teman-teman yang belum dapat hidayah. Umur di tangan Allah, kesempatan di tangan Allah. Jibril alaihissalam turun kepada Rasul mengabarkan, siapapun orang yang berbuat maksiat seumur hidupnya dan dia adalah umatmu, 1 tahun sebelum meninggal dia minta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni semuanya. Rasulullah bilang apa? Aduh malaikat Jibril, kelamaan kembali kepada Allah. Rasulullah tahu kualitas umatnya. Setelah kembali kepada Allah turun lagi, ya Rasulullah, barang siapa dari umatmu berbuat dosa seumur hidupnya, 1 bulan sebelum dia meninggal dia tobat kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosanya. Apa Rasulullah bilang? Aduh malaikat Jibril, jangan deh, kelamaan umatku lalai. Kembali lagi kepada Allah, turun lagi, ya Rasulullah, barang siapa dari umatmu dia berbuat dosa seumur hidupnya, 1 minggu sebelum meninggal dia bertobat kepada Allah, Allah akan ampuni. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Aduh jangan, malaikat Jibril jangan, umatku lalai. Lihat, sayang gak Rasulullah sama kita? Cinta gak Rasulullah sama kita? Akhirnya kembali lagi kepada Allah, lalu kemudian turun, ya Rasulullah, Allah berkirim salam kepadamu. Barang siapa dari umatmu dia melakukan dosa, melakukan keburukan seumur hidupnya, 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, bahkan ketika ruhnya yagharghir, malam yagharghir, gharghara, berbulak balik di tenggorokan, dia tak bisa berkata apapun kepada Allah, tapi matanya menatap memohon kepada Allah, hatinya bersungguh-sungguh kepada Allah, minta ampun kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan kepada mereka. Itu pahaluasnya ampunan Allah. Tapi sayang, sayang seribu sayang, Allah tak pernah bosan ngampunin hambanya, cuma hambanya yang kadang-kadang

Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syariat Islam yang sempurna mengajarkan kaum muslimin untuk selalu meningkatkan kecintaan terhadap saudara semuslim, merekatkan persaudaraan dan kasih sayang, dan untuk mewujudkan hubungan persaudaraan dan kasih sayang ini, maka syariat Islam memerintahkan untuk menyebarkan salam. Syiar Islam yang satu ini adalah termasuk syiar Islam yang sangat besar dan penting. Namun begitu, sekarang ini salam seringkali ditinggalkan dan diganti dengan salam-salam yang lain. Entah itu dengan good morning, selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera, atau sejenisnya. Tentunya seorang muslim tidak akan rela apabila syariat yang penuh berkah lagi manfaat ini kemudian diganti dengan ucapan-ucapan lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 61, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, maukah kalian mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pendengar yang budiman, mengenai menebarkan salam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 61, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. Maka apabila kalian memasuki suatu rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah kalian memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada diri kalian sendiri. Salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkah lagi baik. Syekh Nasir As-Sa'di berkata, firman Allah yang artinya salam dari Allah, maksudnya Allah telah mensyariatkan salam bagi kalian dan menjadikannya sebagai penghormatan dan keberkahan yang terus berkembang dan bertambah. Adapun firman-Nya yang diberi berkah lagi baik, maka hal tersebut karena salam termasuk kalimat yang baik dan dicintai oleh Allah. Dengan salam, maka jiwa akan menjadi baik serta dapat mendatangkan rasa cinta. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah kalian masuk surga hingga kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman hingga saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang jika kalian kerjakan, niscaya kalian akan saling mencintai? Tebarkanlah salam di antara kalian." Kemudian pendengar, dalam menebarkan salam tentunya terdapat etika yang harus diperhatikan. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, Tirmizi dan Ahmad dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Ia berkata, ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi seraya mengucapkan assalamualaikum. Maka Nabi menjawabnya dan orang itu kemudian duduk. Nabi berkata, dia mendapatkan 10 pahala. Kemudian datang orang lain mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi.
Maka Nabi menjawabnya dan berkata, 20 pahala baginya. Kemudian ada yang datang lagi seraya mengucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pun menjawabnya dan berkata, dia mendapatkan 30 pahala. Dari hadis tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, memulai salam hukumnya sunnah bagi setiap individu. Hal ini berdasarkan pendapat yang terkuat. Kemudian yang kedua, menjawab salam hukumnya wajib berdasarkan kesepakatan para ulama. Kemudian yang ketiga, salam yang paling utama yaitu dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir Assalamualaikum. Dan yang keempat, menjawab salam hendaknya dengan jawaban yang lebih baik atau minimal serupa dengan yang mengucapkan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa yang artinya, apabila kalian diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Pendengar yang budiman, termasuk mulianya syariat ini ialah diperintahkannya kaum muslimin untuk memberi salam baik kepada orang yang dikenal maupun orang yang belum dikenal. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabrani, yang artinya, sesungguhnya termasuk tanda-tanda hari kiamat apabila salam hanya ditujukan kepada orang yang telah dikenal. Kemudian pendengar, mengucapkan salam dapat mencapai kesempurnaan iman. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Ammar bin Yasir, beliau mengatakan, Thalathun man jama'ahunna faqad jama'al iman, al-insafu min nafsik, wa badrus salam lil alam, wal infaqu min al-iqtar. Tiga perkara yang apabila seorang memiliki ketiga-tiganya, maka akan sempurna imannya. Pertama, bersikap adil pada diri sendiri. Kedua, mengucapkan salam pada setiap orang. Dan ketiga, berinfak ketika kondisi pas-pasan. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari-nya mengatakan, memulai mengucapkan salam menunjukkan akhlak yang mulia, tawadhu, tidak merendahkan orang lain, juga akan timbul kesatuan dan rasa cinta sesama muslim. Mengucapkan salam merupakan sebab terwujudnya kesatuan hati dan rasa cinta di antara sesama muslim sebagaimana kenyataan yang kita temukan. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, La tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in iza fa'altumuh tahababtum afshus salam bainakum. Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang jika kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Kemudian muncul pertanyaan di antara kita, siapa yang seharusnya mendahului salam? Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. Hendaklah orang yang berkendaraan memberi salam pada orang yang berjalan, orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk, rombongan yang sedikit memberi salam kepada rombongan yang banyak. Pendengar, jika orang yang bertemu sama-sama memiliki sifat yang sama, yaitu sama-sama muda, sama-sama berjalan, atau sama-sama berkendaraan dengan kendaraan yang jenisnya sama, maka di antara kedua pihak tersebut sama-sama diperintahkan untuk memulai mengucapkan salam. Yang mulai mengucapkan salam itulah yang lebih utama. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dan Al-Baihaqi dalam sunannya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mashiyani idza ijtama'a fa ayyuhuma bada'a bis-salam fa huwa afdal." Dua orang yang berjalan, jika keduanya bertemu, maka yang lebih dulu memulai mengucapkan salam itulah yang lebih utama. Namun jika orang yang seharusnya mengucapkan salam pertama kali tidak memulai mengucapkan salam, maka yang lain hendaklah memulai mengucapkan salam agar salam tersebut tidak ditinggalkan. Jadi ketika ini hendaklah yang tua memberi salam pada yang muda, yang sedikit memberi salam pada yang banyak, dengan tujuan agar pahala mengucapkan salam ini tetap ada. Lalu pendengar, balaslah salam dengan yang lebih baik atau minimal dengan yang semisal. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 86, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Apabila kalian diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Bentuk membalas salam di sini boleh dengan yang semisal,

Begitu pula jika kita diberi salam, assalamualaikum warahmatullahi, maka minimal kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Atau jika ingin melengkapi, kita ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di antara bentuknya. Bentuk lainnya adalah jika kita diberi salam dengan suara yang jelas, maka hendaklah kita jawab dengan suara yang jelas dan tidak boleh dibalas hanya dengan lirih. Begitu juga jika saudara kita memberi salam dengan tersenyum dan menghadapkan wajahnya pada kita, maka hendaklah kita balas salam tersebut sambil tersenyum dan menghadapkan wajah padanya. Inilah di antara bentuk membalas. Hendaklah kita membalas salam minimal sama dengan salam pertama tadi. Begitu juga dalam tata cara penyampaiannya. Namun jika kita ingin lebih baik dan lebih mendapatkan keutamaan, maka hendaklah kita membalas salam tersebut dengan yang lebih baik. Pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai menebarkan salam di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa menebarkan salam kepada sama muslim. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

membenci kita, itu artinya kita lebih baik dari dia. Karena kalau kita lebih di bawah level dia, dia nggak akan mungkin marah dengan kita. Itu pasti kita lebih baik, rezeki kita lebih baik, level kita lebih baik, kehidupan kita lebih baik, makanya dia marah. Yang kedua, kalau ada orang benci dengan kita, itu menunjukkan bahwa dia selalu memikirkan kita pagi petang siang malam, padahal kita nggak pernah mikirin dia. Kan indah sekali itu. Dia sering mikirin kita, kita nggak pernah mikirin dia. Dia sampai buat partai untuk memusuhi kita, sampai ngajak anggota geng-gengnya untuk memusuhi kita. Yang ketiga, kalau ada orang membenci kita, apalagi membuat komunitas untuk membunuh kita, mengacaukan kita, maka sesungguhnya amal-amal dia sedang mengalir ke kita.

penjahat pun palsu pun bina baik. Kalau datang orang bawa berita tidak baik, pasal bayanu klarifikasi. Selesai kali klarifikasi, tulisan di WhatsApp sekali, video pendek sekali, bahwa saya tidak seperti yang dituliskan, clear, selesai, serahkan kepada Allah. Yang terakhir, kalau ada orang membenci kita, maka sesungguhnya Allah ingin mengangkat derajat kita. Kalau kita pikirin, kita capek, anjing menggonggong, tapi lah berlaku.

0: Jangan berhutang, boleh hidup belajar jangan berhutang. Sakit buai kepala bila berhutang tuh. Jangan, pian yang penting dilihat fungsi bukan gengsi. Yang dilihat tuh fungsi. Sama pada menutup aurat, biar hakarudung pian harga 65. Kada apa-apa. Jangan maningadah orang nang bakarudung 1.350.000. Tahu wae. Ulun biasa membawa bini ulun ke sito. 1.350.000 tadi salamber. Bila mau satu stel selesai dah 5.500.000 jingkar. Jangan maningadah orang berduit, mun kita duit seadanya pakai nang kawa kita nukar tah. Tu aja yang penting fungsinya bukan gengsinya. Itu pula jangan pian kayak itu baik, kasihan jangan sakit pikiran. Kawan di nagalang sampai ke siko. Pian kada kawan nukar, kada usah begalang. Kada apa-apa, kada wajib jua begalang tok. Dasar laki pian kada tapi beduit, napa gerang? Jangan mencangangi orang nang laki beduit. Orang laki beduit galang sampai ke siko, biasa aja. Pas sidin harga 1 miliar, biasa aja. Orang beduit. Seorang tas harga 300. Jadi ya, kada tapi bahara-hara. Sama muatannya pada saya itu juga. Sepatu orang harganya sebuah mobil, sepatu kita 200.000, sedang eh. Sama aja pada sepatu. Nah, kayak itu. Nah, iyanya fungsi jangan geng. Nah, dengar ini telinga baik-baik. Soalnya buai ulun rancak tatamu bibinian nina na imbah takawan lawan nang kada bujur bulik ke rumah menyanyarek. Napa takawan lawan bubuhan nang mengikuti arus zaman? Tren kayak ke ini baubah pulang pakaian. Tren kayak ke ini gaya rambut baubah pulang warna rambut. Ngaran takawan kayak ke itu akhirnya uumpatan. Laki seorang ke depan duitan yuk. Kasian. Bulik ke rumah menyanyarek. Laki nyar bulik di pasar. Lapah tapaluh liir laki. Assalamualaikum ja laki. Salam. Apa ja laki bini ko ni? Biasanya tuh sudah siap buat teh hangat, wadai, siap sudah. Pas datang laki kada ada persiapan. Mana jar laki banyu teh? Lah sorang. Kenapa ja nya laki maka kayak ini pian ne hari ini berubah benar. Aku sakit hati banyak hari ini. 10 tahun sudah kita berumah tangga. Namun sampai hari ini terasa bahagia tuh belum aku rasa. Kenapa gerang jenya laki? Maka ikam tahu pada aku ni kada tapi panduitan. Ya am tuh ja nasib. Apalagi orang penyialan. Mulai demuntung kada betata lagi. Jaka ulun tahu jar pian ni nasib nang kaya ka ini hidup kada perlu ulun kawin lawan pian. Jaka ulun kawin lawan mantan bahari. Mantan tuh ini tuh jadi DPR, rumahnya tingkat 4, mobilnya Alphard, duitnya berlipat-lipat, hari-hari makan lapat lawan iwak sapat. Ayo, mantan, oh jenya laki, stop, ini sudah takdir Allah, sudah pian takdirnya jodoh ulun kayak apalagi, ya am tuh jar. Ngatakan pang jenya laki bahari nang handak bedahulu siapa? Aku kah ikam kah mahandaki aku? Pang ja, aku nang mahandaki pian. Salah aku pang bahari mata picak. Bagus lah kayak itu. Kada bagus buai. Makanya hidup itu terima apa adanya. Nang beduit bersyukur, jangan sombong. Nang kada beduit bersabar, terima apa adanya. Insyaallah selamat pian hidup. Nang berduit ni nak bersyukur, jangan sombong. Ni mentang-mentang berduit asal berjajak gin kada di tanah lagi. Binya besandal. Jadi kada di tanah lagi. Jangan sombong pula, sugih jangan sombong pian. Sugih pian di kampung nih misalnya, penyugihnya pian. Cara mini bang, mana sugihnya pian wan Haji Ciot. Sugih mana pian wan Haji Ciot, cara mini dulu. Haji Ciot wani aruhan 14 malam. Sugih, seorang sugih ngaca lawan Haji Ciot. Nah, mun tahu Haji Ciot lebih sugih daripada seorang, berarti sadar diri ni Haji Liot. kada kawang alah kada ciciut.
1: Ano operator. Ada mic nambah kapit kah halus? Ada operator kah? Operator.
0: Ini mengganti ini nah, ujarnya kada masuk ke situ suaranya.
2: Operator kawa kah nang untuk masuk ke dalam rekaman mic nambah kapit aja. Guru kang ngalihan mengutih dua kang ngalihan. Itu kan shootingnya kan mic kita kan. Nah, untuk yang operator ini sidin kang ngalihan mengutih dua. Hah? Iya, namun banyak kan sidin mengutih mic masjid sudah. Yang bakapit aja ada kah? Ada kah? Atau ampun.
3: Sidin mencari mic nang bakapit buai. Pian ni mau jua.
2: Ai kan guru kan kang ngalihan mengutih. Mau ikuti dua lapah aja sidin.
0: Kamu sini pak?
2: Ya, bisa aja.
0: Ya, buat ampun imam.
1: Tes satu.
2: Nega. Ayo tap guru. Kayak ini nah. Guru tuh kan mau pakai mic masjid. Mic untuk yang streaming di
0: sini. Eh gampang.
2: Ini nang ini, Presiden. Nega. Ini pakai ini aja. Agak kita.
4: Yang masjid yang sebenarnya mixernya itu mau halus kuning ini. Masuk aja ada jure ini soalnya empat mixer itu.
5: Oh, yang masuk ke live streaming yang kuningnya. Linknya yang kuning. Yang kata kita lihat tadi.
4: Kalau iya, yang kuning. Cuman guru
5: kalau
4: pakai ini, kalau ada orang kita
5: bilangnya pakai ini lah, di rumah bayar
4: ketendangan. Tidak ada kabel yang ini mixer sini, dicabut, masang ke masjid.
5: Cik.
4: Ngalih nah, yang liwat nah, pian jalan situ nyaman. Kalau sun tuai dicabut di situ.
6: Cabut
4: nama. Sudah sudah. Nah sudah. Sudah.
1: Iwak kering cacapan asam. Nyaman benar diulah lauk makan. Ulun doakan kepada nang nyaring menyahuti salam, mudahan hidupnya suksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum isnior dikawani miyamin. Alhamdulillah di hari libur kita berkumpulan di Masjid Bunyamin. Ayo waidah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syarrafa hadzal 'alam bi maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa sahbi wal ali busturakum ya ahlal darak wa ya ahlal batin wa ya ahlal naubah wa ya ahlal nur amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif anak cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bil khusus hadir di tengah-tengah kita qori yang sudah membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an tadi, Al Habib Zain bin Sulaiman Bahashim dari Sudan, Sungai Danau. Beliau ini buai masih bujang, belum ada yang memiliki. Nah, barangnya Masya Allah, Habib suara harat, sekolah pondok ulangan, idaman benar tak. Kalau ada nak hendak berminat tu insiden, bisa hubungi ulun. Puan, kena aja kita baik-baik istilah kena. Hubungi asisten ulun tu nyaman. Yang mulia para tuan-tuan guru, para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, bil khusus yang kita hormati takmir masjid Bunyamin beserta seluruh anggota panitia, dan yang kita banggakan seluruh panitia penyelenggara maulid yang hari ini berkat wasilah mereka alhamdulillah kita bisa berkumpul ada di tempat ini. Yang ulun banggakan pian-pian sabarataan ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, acil-acil, mbak-mbak, makci-makci yang sudah berhadir pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan semuanya dapat rahmat yang banyak dari Allah, tidak pulang dari tempat ini melainkan barataan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah, serta barataan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika kita berkumpul memperingati acara maulid ini sebenarnya merupakan salah satu gawian yang menyenangkan hati Nabi Muhammad. Karena pernah disebutkan ada seorang ulama yang bernama Abu Musa Az-Zarhuni. Beliau bermimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dalam mimpi itu sidin batakun lawan Nabi, "Ya Rasulullah, apa komentar pian bagi orang yang melaksanakan walimah?" Walimah itu istilah kita kayak bakawinan. Maulah acara ganal kaya orang bepengantinan untuk memperingati hari maulid pian. Apa komentar pian wahai Rasulullah? Apa jawaban Nabi kita? Man fariha bina farihna bihi. Siapa nang himong lawan kami, maka kami himong lawan inya. Nah, kita hadir acara maulid ini menampakkan kegembiraan kita atas lahirnya Nabi Muhammad. Gawian kita ini ternyata membuat Nabi Muhammad itu himong. Nah, maka alhamdulillah, ayo semangat kita melaksanakan peringatan maulid, mengadakan acara-acara maulid, menghadiri acara maulid. Semangat, tujuannya untuk apa? Menggapai supaya hati Nabi Muhammad himong lawan kita. Kalau Nabi sudah himong lawan kita, berarti Allah Ta'ala himong juga lawan kita. Maka saat di majlis maulid seperti ini, karena ini membuat Nabi menjadi tersenyum, maka berdoa di majlis maulid salah satu tempat yang dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tujuan kita memperingati acara maulid. Ma'asyaral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dicatat di dalam sejarah bahwa wulida sallallahu alaihi wasallama bi Makkah, Nabi dilahirkan di kota suci Makkah. Qubailal fajri, sedikit sebelum terbitnya fajar.
0: yaumal itsnain, pada hari Senin. Itsna asyara min Rabi'il Awal, tanggal 12 Rabi'ul Awal. Amal fil, tahun gajah. Masehinya bertepatan dengan 22 April 571 Masehi. Jadi Nabi lahir bulan April. Nah, sehingga rancak ulun sampaikan di mana-mana, setiap mukaddimah ceramah maulid ulun sampaikan 22 April itu tanggal kelahiran Nabi menurut penanggalan Masehi. Jadi jar cendekiawan muslim kita, orang nang lahir di bulan April itu insya Allah kebanyakan karakter pribadinya condong kepada Nabi Muhammad.
7: Wabil khusus dua, lemah lembut dan penyayangan. Nah, itu orang yang lahir bulan April, Kak.
8: Ada yang lahir bulan April? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Padahal kan bulan April lahir bari duit, bisa langkat beredar sama April sama si Gidan. Kebanyakan lah, Bo, kebanyakan bila orang lahir bulan April tuh sifatnya marah ke Nabi, penyayangan, lemah lembut. Tapi ada aja
7: bang juga nang lahir bulan April tuh jadi perampok. Ada aja juga nang jadi jablay, ada aja juga. Cuma maksudnya kebanyakan bila lahir bulan April sifat itu banyak mengarah kepada Nabi. Walhamdulillah ulun lahir tanggal 23 April 1992. Ulun lahir 23 April 92. Jadi umur ulun 31. Nah, ini hanya 31 ulun. 9 tahun lagi mati.
8: 40 sadar ngai hidup tuh mati gitu. Nah, makanya lagi anom nih tampulo lagi anom. Handak bakuliling jaguru lagi anom, handak beribadat lagi anom, handak segala macam lagi anom, termasuk handak babini banyak tuh lagi anom. Kita mah sudah tuha dah bawa lagi. Gitu. Jadi alhamdulillah buai ulun merasa aja pang nah, ulun kada sombong lah, ulun merasa akan ujuran pang lah orang lahir bulan April tu lemah lembut. Ulun lemah lembut orangnya. Okay. Lawan penyayangan, ulun penyayangan benarwan kakanakan sayang ulun. Nantuha-tuha ulun penyayangan banget bari paras melihat nantuha-tuha. Apalagi nang balu-balu ulun sayangi benar kan. Inggih. Okay. Sayang tadi orangnya penyayangan gitu, nah alhamdulillah gitu. Eh kada salah kada kalau entah puncak orang menyayangi janda tujuh ulama kita mengawininya itu puncaknya menyayangi itu. Memang menyayangi biasa tuh bagus sudah, cuma yang lebih tinggi lagi levelnya dengan cara mengawininya. Bahkan orang mengawini janda tuh pahalanya lebih hebat sama dengan orang mujahid fisabilillah. Oh, tuh untungnya kayak itu mengawini janda. Jadi hidup janda.

0: Kenapa yo, bu, wayah ini banyak janda pada duda? Kenapa yo? Biar coba telitilah di desa kah, di kecamatan, kabupaten, itu pasti banyak data janda lebih banyak ketimbang duda. Kenapa yo? Coba biar datangi KUA,
1: banyak janda ke banyak duda, pasti banyak janda. Kenapa? Alasannya cuma satu, karena wayah ini sabda Nabi itu sudah berproses. Apa yang dimaksud berproses? Bumi ini, alam ini sudah berproses menuju kiamat. Mendekati kiamat, jumlah binian lebih banyak ketimbang lalakian. Dari 6 tanda kiamat Nabi menyebut, 2 diantaranya disebut Nabi. Inna min asyratis sa'ah, ciri kiamat, ayyur fa'al ilmu, ilmu diangkat, artinya tuan guru umurnya handak-handak setumat matian tuan guru. Wa yataharal jahlu, umur marajalela, karena alimnya matian.
0: Wa yakshina, zina tersebar di mana-mana. Wa yushrabal khamru, mabuk di mana-mana bebas. Wa yaksuran nisa'u, binian banyak. Wa yakillar rijalu, lakian sedikit. Bandingannya berapa? Hatta yakuna li khamsi namra'atan qayyimun wahid, binian 50, lakian 1. Bandingannya wah ini sudah berproses. Makanya alam kita ini tak banyak binian pada lakian. Banyak binian pada lakian. Cari aja, cek pian data di mana-mana. Insyaallah banyak binian pada lakian. Inilah yang menyebabkan terjadinya banyak janda di muka bumi. Mati lakinya, janda, atau sarat, janda pulang. Maka kebanyakan ini, Nek, lalu jumlahnya nih terlalu nampak bandingannya dengan laki-laki. Anka itu buat akhir zaman banyak binian pada lakian. Oleh karenanya ulun menghimbau kepada ibu-ibu sekalian, karena ini mendekati kiamat, jumlah laki-laki sedikit, jumlah pian terlalu banyak, tolong fahami keadaan muka bumi ini. Amun pian buai tetap mengaras, laki pian kada boleh kawin lagi, ulun khawatir kawan-kawan pian yang lain siapa nang memakai menyayanginya. Kayak itu. Makanya ulun mulai hari ini mengajak pian bekerja sama agar kita bisa menyeimbangkan alam ini. Bagaimana ibu-ibu? Kita bekerja sama menyeimbangkan alam ini. Kasihan loh bu, kawan-kawan pian tuh nak ada yang menyayanginya, kasihan. Jadi anda nih harus rela berbagi kasih sayang. Setuju ibu-ibu? Setiap sesuatu tubuh akan terasa terbiasa bila dibiasakan. Ibu mau mencoba? Kenapa gerang bubuhan pian karasnya nak itu? Ulun hanya ingin menjelaskan ibu-ibu bahwa tidak semua poligami itu jelek. Kenapa bibinian banyak takutan melakukan itu? Karena otak-otak bibinian ini sudah dicuci oleh televisi. Karena paling banyak kita temukan di TV-TV, bila orang berpoligami itu jelek. Padahal kada. Ulun ada bisi guru, bisi bini 3. Bini pertama itu paling paham lawan sidin. Guru ini bisi pondok, bisi
1: majelis, majar sidin membaca kitab. Tapi kada kakaruan, ujar bini sidin, kenapa yang pian baca kitab nang kaito? Ada nama hahaur kah pikiran pian tinggi jernya laki. Siapa nama hahaur orangnya? Kita tuntik. Apa aja nya laki menuntik.
0: Ulun mendatangkan pian. Nikah pian di hadapan ulun. akhirnya dicatat satu kabupaten tidak ada perempuan yang mengawinkan lakinya tercatat di kantor urusan agama kecuali bini guru tadi. Satu kabupaten lu. Bayangkan solehahnya bini sidir. Akhirnya guru bisi bini dua. Kada lawas baca kitab nyanyok pulang. Jadi jarnya bini napa pulang? Kayak semalam pulang kan nggih dinyalake. Di mana orangnya? Di situ kita datangi pian kawin pulang. Akhirnya kawin di atas izin bini pertama, izin bini kedua kawin lagi guru tadi. Sampai sekarang sidin bisi bini tiga. Bila sore-sore itu pian dudukan di pelatar nenah. Guru berduduk, bini tuha memandiri, memandir urusan dakwah, urusan majelis, sambil memijati guru. Bini nang kedua, menyangawat deh. Bini nang ketiga, maulah akan banyak. Masak wadai, masak banyak, minuman bersama, makanan bersama. Rame bececang kurahan, sore di palatar.
1: Tidakkah ibu mau seperti itu?
0: Majelis buai bini guru ni berarti tiga umpan. Bila guru ni baca ramah bebaris bini sidin berarti tiga umpan. Apalagi acara binian tampil bini sidin berarti tiga berataan. Jadi orang kan ada alasan tak bersalaman pun sidin. Bini sidin ada. Itu contoh poligami yang bagus. Artinya mun dipadahkan poligami itu jelek berataan kada. Justru orang-orang yang seperti guru-guru kita itu menampakkan poligami yang baik. Bagaimana caranya berbagi keadilan, sama-sama mengayomi, sama-sama disayangi. Itu ditampakkan. Nah makanya jerulun yang paling berpotensi bebini banyak itu tuan guru. Karena ini paham kayak apa caranya, itulah. Maka dari itu jangan pian menganggap poligami itu jelek. Ada aja yang baik. Nah, justru untuk memerangi mereka-mereka yang mengatakan poligami jelek itu, maka kita harus pasang badan, menampakkan kepada mereka bahwa poligami itu baik. Kalau tidak kita siapa lagi? Kalau tidak sekarang kapan lagi? Tunjukkan pada dunia bahwa poligami itu tidak semuanya jelek. Allah Akbar. Setuju ibu-ibu? Ya oke aja pangmuan laki pian kada setuju kada apa-apa. Ulun kada memaksa. Karena orang berpoligami itu harus memiliki kemampuan. Kalau laki pian memang kada mampu kada usah. Tapi saran ulun, pian lihatlah bagi mereka-mereka yang mampu lalu pian dukung. Nah, misalnya nih, misal jaka misal ada tuan guru hendak berpoligami dukung gue. Yalah, anggap tuan guru ini wakil pian. Jadi laki pian sudah kada kawa guru barang mewakili. Akor jarah. Amun guru menggawiakan akor jarah. Bagus, bagus, bagus. Alhamdulillah. Ada juga kalau potongan muha. Adalah, adalah muha potong. Alhamdulillah. Ulun di keluar rumah dua buah di RT 1 di Sebohongin Sebuting, RT 4 Sebuting, nah di Banjarbaru Sebuting, Banjarmasin Sebuting, rumah ulun 4, jadi tinggal mengisi aja lagi. Nah dinta ano akan jadi kan akan jadi kan kan aja bahasa di belakang bendera. Ah sudah mau benar nih kisah hara itu. Hadirin sekalian rahimakumullah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sosok manusia yang menjadi teladan bagi kita berada. keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi terobosan baru, yang mana dulu struktur alam ini dipenuhi dengan kegelapan. Saat lahirnya baginda Nabi, kegelapan itu sirna. Sirna kegelapan tersebut, maka kemudian masuklah cahaya yang terang benderang. Coba kita lihat dalam sejarah. Sebelum datangnya Nabi Muhammad, muka bumi ini diliputi dengan kegelapan, kebejatan, kebiadaban. Biadab dulu tuh gue. Coba kita buka sejarah masa-masa sebelum Nabi. Seluruh dunia mengalami kebiadaban, kejahiliahan, termasuk bangsa Arab sendiri. Tapi ada yang lebih parah daripada bangsa Arab. Bangsa mana? Romawi kuno. Bangsa Romawi kuno itu ada memiliki tradisi Spartakus. Zaman Spartakus itu buai manusia ini kada dihargai. Yang nyaman zaman itu hidup anak-anak bangsawan dan orang-orang sugih nang berduit. Orang miskin berataan jadi budak. Lalaki yang jadi budak, binian jadi budak, maka bila jadi budak nih kada ada bebaju. Berarti lanjang bulat. Lalaki berarti lanjang, bini berarti lanjang. Maka budak nih buai bebas. Aasa handak tangkap rabahan. Han nebak.

di Arab pada saat itu mengalami masa jahiliyah, di mana bibinian pada saat itu kada dihargai. Bila lahir anak bibinian dipajal hidup-hidup. Apa aja anak ikam lahir binian tabukakan luang pajal hidup-hidup. Coba bayangkan, sadis. Binian kada berharga. Ibarat pun ada bibinian saat itu dilahirkan hanya untuk melahirkan. Jadi pemuas nafsu bejat laki-laki. Itu bahari zaman sebelum Nabi Adam. Pas Nabi kita datang, Nabi mengangkat derajat bibinian. Kada hanya lalakian yang diangkat derajatnya, tapi bibinian diangkat derajatnya oleh Nabi. Kayak apa Nabi mengangkat derajat bibinian? Di antaranya Nabi memberikan bila babagi waris binian dapat jua. Dulu kada ada, bila babagi waris wasiat untuk pangdam, binian kada dapat. Ketika Islam datang, bibinian dapat warisan walaupun tidak sebanyak jumlah laki-laki. Lalakian misalnya dapat 200 juta warisan, binian dapat 100 juta. Lakiannya dapat warisan 2 miliar, biniannya 1 miliar. Walaupun sedikit, tapi dapat. Kenapa guru jar maka jumlah binian warisan tuh sedikit dapatnya? Karena buai lalakian banyak tanggungan. Makanya harus dibanyaki. Amun kuitan tuha, siapa nama ongkosi? Lakian. Kuitan mati ading-adingnya ada, siapa nama ongkosi? Lakian. Babininya, siapa mau ongkosi bininya? Lakinya. Beanak pulang, siapa nama ongkosi anaknya? Inya pulang. Makanya lakian tuh wajar banyak dapat, karena tanggungannya banyak jua. Insya Allah mun baca capatan habis, tadahulu habis duit lakian pada duit pian. Kenapa? Pian duitnya kada terpakai. Adalah tadangar bibinian mengongkosi lakinya. Nang semestinya ada dalok, mun ada jua itu bibinian talalu bersih hatinya. Ulun guruai ulun nama ongkosi laki, alhamdulillah bagus. Tapi semestinya siapa nama ongkosi pian? Laki. Hakun haja pian lah mau ongkosi laki. Papaling. Laki ulun guruai kada kawa lagi pembegawi karena setrok. Oh itu wajar, karena bininya sayang. Ini kada lakinya sehat haja guring haja gawian bini nama cari. Itu bungol ngarannya. Menulun jadi bibini gue lihat laki nangka itu ada parlo ulun baik mencari laki biasa. Provokasi ini leh. Kada bujur jua lakinya kada mau ongkosi apa? Binilah nang disuruh becari. Kam je yang ngai situ jangan becari, aku guring aja di rumah. Tapa laki orang kana hitungan sapi ini ngalih gue. Sapi itu bila kada dihambar hanyar bejalan. Nah itu sapi ngalih bener lalakian kana sapi ini pangulir banget. Nya cirinya orang pangulir itu ya nah angka 1 ini tak asini. Nih angka 1 nya kan 18 di kanan tolak. Nah angka 1 nya ini tak asini antara telunjuk lawan ibu jari arahnya tak asini. Bila garisnya tak asini ciri orang pangulir. Kulir bejejabai orang pangulir. Binian karena di situ harapan hakon buat besok. Pengoler tu bang, bila makanan pesan di Gojek, pesan taros bebesok koler. Lihat tangan masing-masing. Ambon angka satunya ni tak telunjuk tu ciri pandustaan. Tak telunjuk. Bila angka satunya ni tak jari tengah, ini ciri orang penyupan. Penyupan. Bila angka satunya ni tak tengahan antara sini nah, jari tengah lawan nih, jari telunjuk. Nah ini ciri orang menjapai duit terus. Jeleh. Kanan lain kiri. Kemana pun pian. Ayo. Ujar haja bang jua. Kada pasti jua ujar aja. Ngalih jua bisa lagi panguler tu. Jalaki nama ongkosi.

0: itulah bini maongkosi, bini maongkosi laki itu terpaling benar dah. Apalagi maongkosi nang kada laki, lain laki tapi diongkosi. Contoh, apa laki kada apa-apa kada diongkosinya. Hen bila kada dikirimi duit hamok. Eh, naudzubillah. Jangan buai, jangan banyak itu, jangan sian, jangan. Jadi bibinian saat itu zaman dulu kada dihargai, datang Islam dihargai, warisan dibarii. Imbah itu pulang Nabi mengangkat derajat bibinian seperti Nabi mengatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak batis ibu. Adalah Nabi madahkan surga di bawah telapak batis abah. Bawah telapak batis mama, karena mama ini termasuk kunci surga yang paling luar biasa. Lalakian bila hendak lakas jadi orang sukses, kuncinya ada di mama. Ada di mama. Bakti lawan kuitan itu ciri orang pacang sukses. Dalam hal apapun. Makanya lagi hidup ini mun mama abah pian tuh masih ada buai, itu satu keberuntungan. Ketika mama abah pian sudah wafat, salah satu aja itu musibah benar. Musibah nangganal. Kemana lagi pian mencari doa yang melebihi daripada 70 wali kutub? Kemana pian mencari? Itu di rumah pian masih ada alhamdulillah. Tapi mun kadada lagi, udah musibah itu. Makanya ulun pribadi pian alhamdulillah, bila ulun tuh hendak kemana-mana, ulun selalu pamit dengan mama. Abah ada, pamit mama abah. Selalu minta doa kepada mereka. Ma, bah, doakan ulun. Doa abah, doa mama. Itu manjur, ujarok. Mama tuh biasanya doakan nyaman. Dahan ikam nyaman tuhai. Nyaman segala-galanya. Nyaman awak, nyaman perjalanan, nyaman urusan, nyaman duitnya, nyaman handak macam-macam. Nah itu doa mama nyaman. Tapi kalau doa mintuha biasanya mintuha ulun dari bini yang pertama itu biasanya ano amun mintu haulun itu biasanya mendoakan mudahan ikam selamat presiden. Nah selamat macam-macam itu penting, doa kuitan itu penting benar. Jangan sampai kuitan ada kita kada sempat dapat doa mereka. Jangan. Makanya buah melalui hikmah acara hari ini nah, bulik dari majelis ini pian olah mama abah pian mengatakan aku nakai himung lawan ikam. Tapi jangan dipaksa lah. Ini timbul ucapakan pian himong lan ulun. Belak ada ulun tampar pian. Itu pemaksaan. Ini kada dengan gawian kita nang baik, nang menyenangkan hati mereka sampai mereka mengucapkan, "Nak, aku himong lawan ikam." Ih, ketika mereka mengatakan itu, pintu langit terbuka. Kabul bila pian berdoa saat itu. Kuitan mengatakan, "Aku himong lawan ikam." Mak berdoa lagi panjang-panjang, "Ya Allah, minta ini, minta ini, minta ini, minta ini." Pasti diijabah oleh Allah. Pertanyaannya, kita bisa kada maulah kuitan kita himong? Nah, kadang-kadang kita lebih banyak menyakiti. Ikam yang ngai kawin lawan ngintu hajenah, jar mamanya. Maaf, mae. Sekarang bukan zamannya Siti Nurbaya. Kalau dalam cinta terjadi pemaksaan, kebahagiaan tak akan tercipta. Jadi pang jagoitannya, ikam milih siapa? Tu milih si anu. Ya Allah nah, itu nak kayak orangnya pemabuk. Jangan kawin lawan ngintuk. Kada, ulun sudah terlalu cinta. Kayaknya kawah aja pang mabuk tu dirubah. Oh, jemanya mau ikam kada maasi bahasa ku, terserah saya sudah. Kawin tanpa restu orang tua memang tidak menjadi syarat wajib dalam pernikahan. Tapi ingat, bilanya kita kawin tanpa restu orang tua, kebahagiaan tidak akan pernah didapat. Hen, makanya itu penting benar hendak kawin tu kepada lawan kuitan. Ulun bepadah kepada tarus lawan kuitan hendak kawin. Ma, ulun tak kawin malah. Bah, ulun tak kawin malah. Inggih, ya sidin. Nah, kawin nah, lagi. Ada sidin bapak dah ketok. Membiniannya ada. Muka dadah siapa? Nanti kawin teh. Nah, kain. Ciri orang tidak bahagia, ciri orang sukses, lawan kuitan pasien. Siapa nama angka derajat bibinian ini? Nabi Muhammad. Ada lagi dalam hadis lain, Nabi ditakuni oleh sahabat. Jar sahabat, ya Rasulullah, kepada siapa ulun harus berbuat baik? Nabi menjawab, ibumu. Kepada siapa lagi? Ibumu. Kepada siapa lagi? Ibumu. Kepada siapa lagi? Bapakmu. Jadi ibu tiga, bapak satu. Bapak satu, ibu tiga. Yalah, ibumu, ibumu, ibumu, ibu tiga bapak, satu bapak tiga.
1: Itu ngarannya hadis bapak sahana, itu.
0: Tuh aja dalilnya aja dalam hadisnya, ibu tiga bapak satu, bapak sahan, bengol, bener. Ada apa itu? Maksudnya derajat mama lebih tinggi daripada ayah. Itu.
2: Lalu bersinah ibu, kaulah manusia yang mulia. Derajatmu tiga tingkat dibanding
0: ayah. Tiga tingkat ibumu, ibumu, ibumu, bapakmu. Tiga Nabi menyambut ibu.
2: Han. Bagus saja juga Pak Mohakon. Ibu tiga bapak. Bagus saja Pak. Oke, bagus bajai jadinya. Bajai itu kan sebenarnya tiga. Malah ada tapi lancur, ada lancur empat. Ya Allah ya Rasulullah. Ulun wae komplit di sifat guluan. Paguluan nang bini saiko ada anak sidin 13. Bini saya anak 13. Jadi udah tahun ini guru pian kan handalah bini lagi. Ada aja sih dia. Kenapa? Bini saya kong ya anakku 13. Jadi aku cukup aja di sini. Ada atau guru udah saya kong. Ada guru udah nambah bini dua. Ada murid sini puluhan ribu juga. Nambah bini saya kong tadi muridnya puluhan ribu juga. Nambah bini dua muridnya puluhan ribu. Ada jual guru ulun nambah bini tiga, muridnya pun ribuan. Tiga bini sini. Ada jenis nambah bini empat, jadi ulun komplek di sifat guruan. Terlahir daripada abah yang berpoligami, abah ulun sampai wahini bini sini dua. Jadi bila hari raya itu di rumah terkumpulan mamah muda dan mamah tua. Ada di ulun seabah itu, kelas 6 SD, hanya wahini. Terkumpulan lah hari raya terkumpulan gitu. Kena abah ni manu-manu menggilir ke wadah nano nah. Itu abah ulun dulu tiga lapas seikom tertinggal dua. Terlahir daripada abah yang berpoligami
0: dan terdidik dari mereka-mereka yang berpoligami. Masa ulun kada kawa? Kan kayak itu. Iyalah. Nah istilah jururang rajin buah tidak jauh jatuhnya dari pohon. Nah itu masa ulun kada kawa. Pokoknya sebelum ulun mati harus sempat tuh pang. Akor aja Allah lah. Ulun lain laki pian. Akor aja Allah lah. Oke bagus. Jadi kena bila acara maulid tahun dudi di Bunyamin kena ulun angkot beritaan. Bejurut naikkan siapa jurang itu bini guru jar hu ya Allah jurang ai bejurut mun bejurut tu kada mungkin berdua bisa empat sako nah, baju seragam pulang batulisan anu BY di belakang BY BY 1 2 3 4 BY bigiye bigiye ketok bini guru Yanor. Tulisan 1 2 3 4 bungol bener. La ilaha illallah. Ya Rasulullah. Ya amni camoh bener nek.
1: jam berapa dah nah? Tah sawalas empihan gila empihan ke tujuh panjang tujuh handap ke tujuh lawas tujuh satu mat ya Allah bu ibu bu ibu kada rame boleh satu mat leh harus lawas tupang sekira nang ano hapok mana kisahnya tadi yuk jadi ibumu ibumu ibumu bapakmu siapa nang bepandir nang kaitu Nabi Muhammad artinya dalam pandiran ini Nabi mengangkat derajat bibinian dan bisa pian bayangkan ibu-ibu seandainya Nabi kadada mengangkat derajat pian sampai wahini pian kada berharga 3000 saking kada berharganya untung Nabi mengangkat akhirnya pian kawa hidup apa namanya bebas seperti ini bebas dalam artian tidak kelewatan maksudnya tidak jadi budak pian diaturkan pulang oleh Nabi kita bibinian harus bepakaian nutup aurat harus ditutup auratnya kenapa? Tujuannya keselamatan diri inya jua siapa nama memikirkan ini keselamatan pian nih Nabi Muhammad memikirkan pian harus berpakaian seperti ini supaya selamat aurat ditutupi seluruh tubuh pian tutupi ada yang mewajibkan bahkan menutupi muha akan tetapi ada pula pendapat yang mengatakan boleh saja muha dibuka ada dari madhab Syafi'i juga turuti jangan aurat dibuka amun pian membuka aurat sama dengan pian maumpani kucing garong kucing ini maintai jana maintai saat terbuka di situ kucing merungkup nah makanya mun pian babubukaan nang ka itu dirungkup urang kada salah urang beh salah inya guru aja siapa nyuruh kada koma arif nafsu pian maumpani mau kada mau ngarannya kucing ni nyamber kami lalakian ni buaya asal tahu je pian lalakian ni kada cukup melihat wara dia cukup mun kada njapai bujur lalakian tu kaitu Nabi Adam tu waktu dijadikan Siti Hawa tebangun Nabi Adam melihat wan Siti Hawa wa madda yadahu laha maulurkan tangan hendak menjapai mah aja malaikat stop walima aja Nabi Adam kenapa kan Hawa ni diulah gesan aku kenapa kada boleh dijapai jan malaikat hatta tuaddiya mahraha bayar dulu jujurannya hanya njapai nah lalu Nabi Adam akhirnya dinikahkan apa jujurannya tusalli ala Muhammadin salasa marrat basolawat lawan Nabi Muhammad 3 kali itulah jujuran Nabi Adam di sini guru Bahari Malajari ini simbol pelajaran bahwa jujuran itu jangan mahal-mahal murah-murah aja itu yang paling berberkah jangan sampai gara-gara jujuran kada taparukoi cinta tidak bersama jangan buai kasihan sakit sakit di sini mereka ini sudah saling mencinta tiba-tiba terhalang cinta mereka hanya gara-gara uang mahar yang tak bisa dicapai kesepakatannya jangan kayak itulah mun lakiannya berduit salawi pian memintai 50 hutangi boleh aja boleh aja yang penting mereka bisa bersama nah ulun khawatir itu gara-gara tapahwal jujuran lakiannya kada kawa membayari biniannya sudah bucin banget sudah akhirnya napa angkutnya lariannya itu kita kada handak nah kakak itu ujung-ujungnya napa bulik membawakan cucu nah bahjar gawian kami tiwas pian kada ngawinakan ayo nah ini kita kada hakon nah kakak itu makanya cari kesepakatan kayak itu nah ulun paling himong pian bila ada orang hendak kawin tu ulun kawa membantui ulun paling himong alhamdulillah ada hanyar tadi orang hendak kawin 50 juta berhutang wan ulun ulun hutangi guru ja kawala je berhutang berapa jul 50 kesan apa kesan kawin ulun hutangi tapi jaminan jaminan apa surat tanah guru nah harus kayak itu kalau kada kawa bayar kan kawa tanahnya kita jadikan untuk bayar hutang alhamdulillah lunas sudah bayar sidin setiap bulan kadang 5 juta kadang 2,5 bayar sebulan
0: Akun ja ulun urang himong ulun dapat pahala. Kayak apa bahagia bahagianya pengantin di malam pertama berkat ulun. Maka itu dibalik kesenangan mereka ada pahala yang luas gasan kita. Dan himong benar ulun. Tapi itu orang kampung aja ulun hakon mau tangi di Banjar ni dah kon. Ada ulun pokoknya di Banjar ni dah kon mau tangi itu pak. Di kampung aja orang-orang nang percaya ulun tu bilah nak mau tangi orang ulun ciri imu hanya. Oh ni muha pembayaran aja. Kalau dihutangi. Bila muha nang ada pembayaran lah parai. Cek lo muhanya nah. Ah ni parai nek. Pacang ada bayar nek dosa dihutangi bari ijegin nah ano ulun mau hutangi dah kawa menggini ije nah 500 ribu ya edah eto maulah akan dosa sirin bener edah kawa bayar hutang dah kawa buaya di tihi muha orang-orang nang ada bayar itu kawa ini pang muha nang tahutang-tahutang juga kah ha karudong lunas lah dah ada sponsornya eh Masya Allah Masya Allah ibu-ibu ibu-ibu jangan berhutang boleh hidup belajar jangan berhutang sakit buai kepala bila berhutang tuh. Jangan pian yang penting dilihat fungsi bukan gengsi yang dilihat tuh fungsi sama pada menutup aurat biar hakarudung pian harga 65 kenapa pak jangan maningadah orang nang bakarudung 1.350.000 eh tahu eh ulun biasa membawa bini ulun ke sito 1.350.000 tadi salamber bila mau satu stel selesai dah 5.500.000 jingkar jangan meninggal dah orang berduit mun kita duit seadanya pakai nangkawa kita nukar dah itu aja yang penting fungsinya bukan gengsinya itu boleh jangan pian kayak itu baik kesian jangan sakit pikiran kawan di nagalang sampai ke siko pian kada kawan nukar kada usah begalang kada apa kada wajib jua begalang tak dasar laki pian kada tapi berduit napa gerang jangan mencangangi orang na laki berduit orang laki berduit galang sampai ke siko biasa aja pas sidin harga 1 miliar biasa aja orang berduit seorang tas harga 300 jadi ya kada tapi bahada-hada sama muatannya pada saya itu juga sepatu orang harganya sebuah mobil sepatu kita 200 ribu sedang eh sama aja pada sepatu nah kayak itu nah ianya pung fungsi jangan geng nah, dengar ini talinga baik-baik soalnya buaya ulun rancak tatamu bibinian ni na na imbah takawan lawan nang kada bujur bulik ke rumah menyanyarek napa takawan lawan bubuhan nang mengikuti arus zaman tren kaya ke ini baubah pulang pakaian tren kaya ke ini gaya rambut baubah pulang warna rambut ngaran takawan kaya ke itu akhirnya uumpatan laki seorang kada panduitan yuk kasihan bulik ke rumah menyanyarek laki hanya bulik di pasar lapah tapaluh liir laki assalamualaikum ya laki salam apa aja laki bini kone biasanya tuh sudah siap boy teh hangat wadai siap sudah pas datang laki kada ada persiapan mana jar laki banyu teh lah sorang kenapa jenya laki maka kayak ini pian nek hari ini berubah benar aku sakit hati banyak hari ini 10 tahun sudah kita berumah tangga namun sampai hari ini terasa bahagia tuh belum aku rasa kenapa gerang jenya laki maka ikam tahu pada aku ini kada tapi panduitan ya am tuh ja nasib apalagi orang penyialan mulai demuntung kada betata lagi jaka ulun tahu jar pian ni nasib nang kaya kayak ini hidup kada perlu ulun kawin lawan pian jaka ulun kawin lawan mantan bahari mantan tuweh ini tuh jadi DPR rumahnya tingkat 4 mobilnya Alphard duitnya berlipat-lipat hari-hari makan lapat lawan iwak sapat ayo mantan oh jenya laki stop stop ini sudah takdir Allah sudah pian takdirnya jodoh ulun kayak apalagi ya am tu jar ngatakan pang jenya laki bahari nang handak bedahulu siapa aku kah ikam kah mahandaki aku pang ja aku nang mahandaki pian salah aku pang bahari mata picak bagus lah kayak itu kada bagus buai makanya hidup itu terima apa adanya nang beduit bersyukur jangan sombong nang kada beduit bersabar terima apa adanya insyaallah selamat pian hidup nang beduit nina bersyukur jangan sombong ni mentang-mentang beduit asal bejajak gin kada di tanah lagi minya besandal jadi kada di tanah lagi jangan sombong pula sugih jangan sombong pian sugih pian di kampung nih misalnya penyugihnya pian cara mini bang mana sugihnya pian wan haji ciot sugih mana pian wan haji ciot cara mini dulu haji ciot wan ni aruhan 14 malam sugih seorang sugih ngaca lawan haji ciot nah mun tahu haji ciot lebih sugih daripada seorang berarti sadar diri ni haji liot kada kawa ngalah kada haji ciot jangan sombong jangan sombong nah sugih-sugih jangan sombong banyak lagi nah sugih pada pian ulun ada bisi paguruan buai bisi amas wayah ini 32 kilo ada paguruan ulun bisi amasnya 32 kilo pian berapa kilo bisi amas di rumah guru 32 kilo bisi amas mobilnya Alphard semuaan Velfire mobilnya ah kayak itu sih den 32 kilo udah kau bayangkan ulun ha gimana guru aja ulun maandak ada ya di rumah aja sih den di rumah nang di gunung aja sih den disitu sih den maandak hen sugih santai ya sih den ada nang kayak kita pang sugih asapa ianya sudah di kampung jangan jangan kayak itu bungas jangan sombong juga ngaca muha tuh ngaca dulu lalakian nih asa pembungasnya cara mini muhafian lawan Ferel Bramasta bungas mana Ferel Bramasta tuh bagus orangnya tinggi rambutnya bagus hidungnya mancung bulu matanya lantik pipinya putih-putih berasih bibir tipis dada beisi beturang parut kimpis nah itu ada kita tabalik parut kancang dada kimpis ya lah orang stirik awaknya ah suspek nah beisi betnya kaito mun kita merasa pembungasnya di benua cara mini lawan Ferel mana gantengnya kita lawan Ferel itu lalakian buai amun ulun ni disandingkan Wan Rapi Ahmad 11-12 saja bang Sultan Andara ada orang bari ulun pantun buai kusangka jar hari kiamat sekalinya hari libur kusangka Rapi Ahmad sekalinya guru ya Nur man kaya apa berarti orang badahakan Rapi Ahmad tuh ada miripannya wan ulun kaya itu nah bini Rapi Ahmad gigi bini ulun gagak la ilaha illallah cuma lamun diparakakan ya kada bejauhan jo bang nggih diparakakan kada bejauhan nggih binian bungas cara minimu hapian lawan saharine mana haratnya dua lawan saharine harat ulun guru wajar cara mini lawan Asanti bininya Anang Hermansah mana bungasnya pian lawan Asanti Asanti itu hidung mancung, awak beisi, kancang. Ya ada, maitihi bener lah guru pianjar. Pas inya tampil di TV, taitihi ya. Aasa bungas pian jua pada Asanti, tulak pian ke Makkah. Lihati orang Arab Palestina. Itu pian Arab Palestina itu bersih kulitnya. Hidung kita mancung, oke. Okay. Tapi luangnya genal. Hidung orang Arab mancung luangnya halus. Hin. Kata kawa ai. Nah, makanya jangan sombong, jangan sombong hidup tak. Dah kembali akan ke kisah tadi. Kisah apa tadi yo? Kisah apa tadi yo? Jadi layau tak kesini yo. Ulun nyanyok juga lah. Bo. Jangan sombong. Sebelum itu nah, Pak. Babini tiga. Apa? Derajat ibu tadi kisahnya lah. Oh, kisah derajat ibu tadi. Iya, terlalu layau tadi. Jauh benar layaunya. Sedikit lagi nah. Sedikit gampihan. Allahu Akbar. Lapah bu lapah. Pun anoleh kipas angin dede. Iya, asik kada cukup bagi nusianya nang banyak kayak ini. Ayo ha ada bapak, so tomat gampi ha. Ya Allah ya Rasulullah. Mana kisahnya tadi, Bu? Jadi, kada usahin bae, jangan pipian aja jangan. Ulun kada apa-apa tapaloh asapian jangan tapaloh. Ulun yang penting pian bahagia, ulun kada apa-apa. Ulun sebagai laki-laki ini rela aja melakukan apapun asal pian bahagia. Han, mulai keluar teh. Buaya, buaya. Ini ada sarang kayak itu buaya itu jangan harap mepandir ya cap cap cap cap cap buaya itu. Tapi imbahnya pung ya mahambat pakai buntut. Kada usah, Bu, kada usah. Jangan, jangan. Jangan. Jangan, jangan. Nyak kada deres juang itu. Coba cam juga. Ada dosa pian aja gin. Itu pasnya pian sudah nak kemuha, manu muha supaya jangan paluhan gitu. Mun ulun tak paluh ada apa? Soalnya ulun kada pakai ini. Kada pakai skincare kada. Tadi pun hendak memasang apa? Yang anti matahari itu apa? Sunset tuh matahari timbul. Ada anu krimnya yang mana itu nah. Ulun ada bisi krimnya itu karena ulun biasanya perawatan di salon juga. Masa kalah lawan pian. Ulun bikin ke salon. Biasa ulun ke salon di situ kuler nyambet. Di situ biasanya ulun baju hem biasanya tangan pendek besalawar, bekopiah kada betopi kadang-kadang kacamata hirang ulun. Kada pinan dorang. Kayak Sultan Andara tuh, Bang. Nina lawas kada ke salon sibuk benar jadi kada sempat memanjakan wajah di sana. Hehehe. Jadi ulun lihat rajin tapa imbai lawan ibu-ibu tu ada nang membaresihi kuku di salon tu macam-macam bae. Ada nang ulun biasanya masuk ruang VIP bae. Ulun di salon tu kada mau kada ruang VIP. Masuk pian di mana mau ruangan biasa di sini apa VIP jo ulun. Itu masuk ruangan VIP. Noh. Kada percaya kah ada fotonya nah. Nah ulun dibungkus di kepala di anu di sini nah. Di krim di anu di. Itu Bang, macam-macam tah. ulun ni manusia juga tahulah. Bisa ya ada ke salon juga. Tapi kan kita ke salon menjaga, membersihi aja kayak itu nah. Kadang-kadang banyak apa? Kumido banyak nang nih nahira-hirang di pipi itu nang dibarasihi biasanya itu dinto jadi dibari orang kalau krimnya nang gesan mangasai-ngasai itu biasanya acara pagi nang kayak ini siang ulun mangasai nih supaya wajah jangan gosong kena terik matahari kayak tau kisahnya boy. Ini kada cara mahadan ini bungol bener. Layau cara mah layau pian salah undang bisa layau kita bicara apa udah kembali ke pembahasan. Jadi Nabi SAW yang memiliki jasa paling besar khusus karena hari ini jamaah ibu-ibu untuk bibinian Nabi Muhammad jasanya paling besar berkat Nabi pian jadi mulia berkat Nabi pian dihargai, berkat Nabi pian dimuliakan orang. Coba Nabi kadada asli itu bang pian terhina sampai saat ini. Makanya tadi turuti apa jar Nabi itu dituruti. Nabi sudah mengangkat derajat pian, turuti apa jar Nabi. Aurat ditutup, tutupi, jangan dibuka. Lawan laki pasian, jangan wani wan laki. Lawan kuitan bebakti, jangan wani wan kuitan. Lawan tetangga bagus-bagus, jangan lawan tetangga jahat. Ini bisi tetangga mah rese, kepo. Ada bisi tetangga kepo, noh membuka. Apa pulanglah ditukar orang higir rumah tu jar. Pulang. Parah dah hampir berganti mic. Iyo ada apa? Ngarana digantiakan bang, ayo eh terima eh. Jadi turuti apa jar Nabi itulah kunci surga pian buai dilaki. Kunci surga pian nang balaki, nang balaki, nang ada balaki itu lain bacaannya. Nang balaki kunci surga pian dilaki. Laki pian kunci surganya di mama abahnya. Maka tugas pian jadi bini dukung laki supaya masuk surga. Bila pian mendukung laki masuk surga, pian masuk surga juga. Karena bakti lawan laki. Jangan sampai pian termasuk jadi bibinian yang survei telah membuktikan 80% laki-laki imbah babini wani lawan kuitan. Itu sudah disurvei boy. Lagi bujang pak sian, pas imbah kawin wani lawan kuitan. Kenapa? Bininya nang maarahakan lakinya. Hen, makanya jadi lalakian nih, kita lalakiannya harus integritas kita dalam rumah tangga itu kuat. Jangan sampai kepemimpinan kita ini diinjak oleh para wanita. Eh, kita harus kuat lalakiannya. Bibinian nih bawahan kita. Binian nih anak buah kita. Sebagai orang yang menjadi pelayan kita sebenarnya, tapi pelayan yang dihargai. Ya itu, memang lalakian ini pemimpin dalam rumah tangga, pian nang dipimpin, cuman nang dipimpin ini diistimewakan, bajunya dibarii, rumahnya diulahakan, makanan disiapakan. Ya itu kami lalaki ini, kami makan wong solo, pian wong solo juga. Apa karena pian hendak memilih, kami nukar baju, pian ditukarkan baju juga. Rumah kami sediakan kesan pian han ka itu, walaupun dipimpin tapi diistimewakan buhan pian. Aturan siapa itu? Aturan Nabi Muhammad meistimewakan pian han, nyaman pian diistimewakan. Mun lakinya paham mah, mun lakinya kada paham ya sakit juga eh. Di rumah atau nah jadi lalakian digini ibini. Pertanyaan ulun lan pian bo, selama ini pian sudah berumah tangga, pernahkah laki pian manggini ipian di rumah? Bababarasih rumah di dapur alhamdulillah mun pernah. Amun ulun alhamdulillah kebiasaan ulun bang lawan bini ulun tah biasanya nang mana ajar mana kone bila bini basa sapu ulun malap lantai, bila bini bata tapas ulun beda dadai. Kaitu ulun bahari inggi wayah ini kada tapi lagi karena ulun rancak goreng di hotel. Tadi gin ulun dijemput di Ratan Inn situ, kada mulai rumah kada mulai ratan tuh tadi ulun goreng di hotel. Baudak-baudak buan hotel nyimpunakan kan kayak itu kada tapi minik kada. Jadi jarang wayah ini menggini ibini ya, paling mengginiin artinya lapah kayak lapah ulun pijati ulun uruti paling kayak itu rajin. Cuma bila lakian ini mau urut kada lawas nyanyok biasanya. Bila mau uruti bejadian pasti dah ada harapan. Makanya pian jangan terlalu minta urut wan laki bahaya. Mesti mau urut tuh setumat aja normal tumat aja kena layau bahaya. Nah jadi turuti bulah apa ujar Nabi, jangan sampai pian jadi bibinian wani lawan laki, wani lawan mintuha, wani lawan kuitan. Jangan ada buaya ulun pernah tatamu bibinian nang wani lawan laki, lakinya sasahnya pakai parang panjang bujuran ulun tatamu, tapi tapi anehnya kada mau sarak, pangalahian tapi kada mau cerai, kada lawas mbah besasahan parang panjang batianan. Itu ada ulun tatamu bibini nang kaya itu, pian jangan kaya kaya itu. Jadi orang nang bakti lawan laki supaya Nabi himung melihat pian. Laki bebaktiwan kuitan didukung. Pian tu nak ingatakan laki yang sudahkah laki pian sudahkah mama pian dibayariakan listriknya? Sudahkah di rumah mama leadingnya dibayariakan PDAM? Wifi-nya dibayariakan? Sudah kada? Nini gin bawa wifi wahine? Kada kawajar nini kada bawa wifi. Kada kapakitan jan nini. Paksa kita masak wifi. Nah, lawan wahine banyak ulun tatamu nini gaul. Banyak ujuran tu umurnya 55. 55 umurnya, becucu dah sidin. Umma di Facebook meminta pertemanan mencarunong muha. Han muha nini mencarunong. Sekali ulun menemui bahadapan ya Allah, hai. Takarucut barang. Nini jo ulun. Itu di sana, Bang, di sana, di sini dada. Nini di sini kancang-kancang masih. Karena muha bebasuh. Nah, lihat di ano ilpisu kaiseh itu tuha kada. Tapi orang muha bejaga kancang masih. Ya Allah ilpisu kaiseh itu letingannya rumah irama. Eta nini dah ilpisu kaiseh itu nini. Ingge ingatlah lagunya ilpe tak pian. Ada lagunya tapi lagunya ni bagus ba. Ini terakhir lah ban yang pihan dah. Ada lagu ilpisu kaiseh itu. Kayak ini nah ulun paling ingat. Sebuah nama tertulis di hatiku. Apa sambungannya, Bu? Dalam membekas tak mudah terhapuskan. Indah namanya, hai seindah orangnya. Bila ku sebut, hai terbayang wajahnya. Karena dia aku bisa tertawa. Han. Karena dia aku bisa bahagia. Ho ho jersiden. Itu ulun paling ingat lagu yang lebih suka sih itu. Tapi maknanya dalam lo, Bu. Sebuah nama tertulis di hatiku. Namanya siapa? Nama Nabi Muhammad. Dalam membekas tak mudah terhapuskan, menancap kuat nama Nabi Muhammad di dalam hati. Indah namanya, hai seindah orangnya. Namanya Muhammad, orangnya dasar ganteng, bungas, tampan, rupawan. Bungas Nabi Yusuf, lebih bungas lagi Nabi Muhammad. Karena dia aku bisa tertawa, karena dia aku bisa bahagia. Karena Nabi kita kalau bahagia, itu makna kandungan lagu Nini Ilpi Sukaisih. Hah, kayak itu amun Acil Ipitamala lain pulang. Acil Ipitamala itu ada lagunya nama ingat Nabi itu. Ano lagu apa yolah? Nang mau makan teringat padamu, mau tidur teringat padamu, mau apapun teringat padamu kekasihku. Itu bagus tuh. Hendak makan keingatan Nabi, makan pakai tangan kanan, baca bismillah, makannya berduduk, jangan berdiri. Siapa yo paling rancak makan berdiri? Orang nyucuk pintol. Termasuk kayaknya ada-ada nih juga bila nyucuk pintol berdiri itu makannya. Hen, itu jangan to ingat Nabi bila hendak makan. Mau tidur tak ingat lawan Nabi. Baudu baca bismikallahumma ahya wa amut kayak itu. Nah, mau apapun teringat lawan Nabi, di mana-mana ingat lawan Nabi. Tu lagu Acil Ipitamala. Nah, tu lagu Acil Ipitamala. Itu banyak lagu-lagu bahari itu yang manfaat. Beda dengan lagu-lagu wahini banyak yang kurang ajar. Jujur, apalagi lagu na lanji-lanji banyak wandar wahine. Lagu nang cinta satu malam tu lanji itu. Murah orang na pina anu iror utak mendengar. Ada lagu na pina bubungulan, aku hamil duluan sudah 3 bulan. Itu lagu bubungulan. Orang batianan tu berandai. Ini batianan disambat 3 bulan aja bungul. Jurang laki ikam mana ya am tu ja kada dejar. gara-gara pacaran, iya bungol. Siapa hakun ke itu? Orang jangan bungol jangan ditampayakan, dipatak bungol toh. Dah ingin sini gen, nembungol nih bacara mah, mayo wae dah. Ingin sini gen, jam 11 udah parak nampihan lagi, parut lapar. Sarapan kada sawat tadi. Wadai banyak aja bang dah jadi ingge aja ingin sini gen naulan sampaikan ulun minta rela kesimpulannya simpulakan seorang badai awak tuha dah kawan nyimpulakan gonol-gonolnya awak masa guru berataan kacang dikuyakakan disuapakan belaka muntung talalu manja sudah kacangnya diputikakan jarang seorang kuyak seorang makan seorang dah paham berataan ingin sini gen dan disampaikan ulun minta rela amun ada salah ada khilaf lawan netizen juga penonton di dunia maya ulun minta rela amun ada nang kada nyaman hadza minni walafu minkum mudahan berataan hadir panjang umur sehat walafiat diluaskan rezeki nang halal kabul berataan hajat nang mana lagi garing lakas ampih nang mana tahutang lakas lunas nang mana belum kawin lakas kawin nang mana belum beanak lakas bisi anak nang sudah bisi anak anaknya pasian solehin solehat mudahan kita berataan hidup berberkat selamat bahagia sukses dunia sampai akhirat hidup beriman wafat membawa iman masuk surga bighairi hisab terkumpul lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin inilah naulun sampaikan bu kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi amun umur kita panjang insyaallah tatamuan lagi kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi amun umur kita panjang mudahan lakas tamimpi Nabi kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi kalau umur kita panjang mudahan lakas tulak haji kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi kalau umur kita panjang sebelum mati sudah jadi wali kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi kalau umur kita panjang mudahan kawa kawin lagi burung irian burung cendrawasih cukup sekian dan terima kasih burung irian burung cendrawasih burung merpati burung pelatuk burung buburak burung bantiung burung belibis nah itulah nama-nama burung hadza minni wa la minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: langsung doa guru
0: bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'asuma اللهم إنا نسألك صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب

0: المصطفى واغفر لنا ما مضى. تقبل الله منكم.
1: Ternyata orang Afrika itu, dia kalau menangkap monyet, dia jebak monyet itu dengan kacang. Jadi kacang itu dimasukkan ke sebuah botol ataupun di sebuah lubang, di dalamnya ada ruangan, di bawah batuan. Lubang itu dia bisa dimasukkan ke tangan monyet untuk mengambil kacang-kacangan itu, atau di dalam botol yang berat tadi. Maka setiap monyet yang datang ke botol tadi, dia masukin tangannya, diambil itu kacang-kacangan. Dan selalu itu kacang diambil sebanyak mungkin, dan dia nggak bisa tarik tangannya keluar. Sebetulnya kalau dia mau lepaskan itu kacang, dia bisa selamat. Tapi hampir semua monyet, dia gak mau berpisah dengan kacang itu. Dia teriak-teriak, akhirnya ditangkap. Coba kalau si monyet tadi gak serakah, dia ambil itu kacang satu-satu, aman dia, selamat. Jadi sekarang ada kalanya kita lepaskan itu dunia di tangan kita. Jangan takut. Kalau harta rezeki ya, Allah telah tuliskan, tidak akan mati seorang manusia, kata Rasulullah SAW, sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya. Jadi kalau ada nih orang sudah dijatah sama Allah makan 5.000 liter beras selama hidupnya. Waktu itu dia sudah makan 4.999 liter. Dia naik pesawat, jatuh itu pesawat. Wallah ini orang gak akan mati. Kenapa? Karena masih ada 1 liter beras yang belum dia makan. Karena kata Rasulullah SAW, tidak akan mati satu orang dan lagi tidak pernah berdusta. Sesungguhnya rezeki itu mengejar kalian seperti maut mengejar kalian. Makanya orang yang mengenal itu hakikat rezeki dunia dan sebagainya, dia tidak akan khawatir. Dia tahu dunia itu akan datang. Kalau sudah takdir, tidak akan tertukar rezeki jodoh maut. Perintahlah kerja-kerja saja, tapi tidak ada hubungannya rezeki dengan pekerjaan. Tidak ada hubungannya. Kalau ada hubungan rezeki dengan pekerjaan, maka orang yang kerja keras duitnya banyak. Tidak ada hubungannya rezeki itu hubungannya dengan Allah. Kalau Allah mengasih rezeki, Allah mampu memberi kita rezeki dengan bekerja, tetap bekerja. Yakin uang bisa mendatangkan manfaat, itu syirik. Yakinlah Allah yang mendatangkan mobil, Allah yang mendatangkan uang, mendatangkan rumah, dengan uang atau tanpa uang. Allah mampu membahagiakan kita semua dengan rumah atau tanpa rumah, dengan mobil atau tanpa mobil, dengan kendaraan atau tanpa kendaraan, dengan benda-benda atau tanpa benda-benda, dengan jabatan atau tanpa jabatan. Ini makna dari kalimat La ilaha illallah.

Limpahkanlah selawat ke atas Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana engkau limpahkan selawat ke atas Nabi Ibrahim dan keluarganya.

siang malam mencari duit, sedang anak bini mati kita, harta kita dibaginya, kita masuk kubur, yang dapat kita ini napa, kita ini dapat napa gerak, kita ini dapat napa, becari sudah luput, nang haram kita pukut, korupsi kita takut, sudah nyata ada siksaan di kubur. Mbah itu pulang hadang-hadang anak malam jumat, barang baca Yasin malam.

0: kesian kita, kesian anak, kesian kita, kesian diri. Pikirkan jika pikirkan.
1: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar rahimakumullah, kasih sayang adalah akhlak yang mulia. Tanpa adanya kasih sayang pada diri manusia, maka setiap manusia tentu akan saling menyakiti satu sama lain, bahkan lebih dari itu. Itulah hikmah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan rasa kasih sayang di antara sesama manusia. Kasih sayang atau rahmah itu sendiri adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Dan kasih sayang adalah akhlak mulia dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan senantiasa mendoakan umatnya untuk mendapat rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pendengar, mungkin muncul pertanyaan di antara kita. Siapa sajakah orang yang didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperoleh rahmat Allah? Maka jawabannya dapat kita peroleh dari beberapa hadis yang akan kita telaah sebagai berikut. Yang pertama, Rasulullah mendoakan orang-orang yang melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat asar. Hal ini sebagaimana hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, rahimallahu imra'an shalla qabla al-ashri arba'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Lalu yang kedua, Rasulullah juga mendoakan orang yang menjaga dan senantiasa melindungi keluarga mereka. Khawatir jika suami atau anak dan istrinya kelak masuk neraka. Tentu dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya yang terdapat dalam surah At-Tahrim ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijaratu 'alayha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan mereka tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Mengenai ayat ini, Imam Qatadah rahimahullah berkata, menjaga keluarga dari neraka adalah dengan memerintahkan mereka untuk bertakwa kepada Allah dan melarang mereka dari kemaksiatan kepada Allah. Mengatur mereka dengan aturan Allah, memerintahkan mereka untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membantu mereka untuk melaksanakan syariat-Nya. Jika seorang mukmin melihat suatu kemaksiatan yang merupakan larangan Allah berada di keluarganya atau dilakukan oleh anggota keluarganya, maka ia harus menghentikan dan melarang mereka dari kemaksiatan itu. Kemudian selanjutnya adalah rajin melaksanakan qiyamul lail dengan sholat dan bermunajat kepada Allah. Ia juga membangunkan istri atau sebaliknya suaminya untuk sholat malam dan memohon ampunan dan rahmat Allah agar turun kepada mereka. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, yang artinya, semoga Allah menurunkan rahmat-Nya kepada seorang laki-laki yang bangun di tengah malam lalu melaksanakan sholat dan membangunkan istrinya agar ikut melaksanakan sholat. Jika sang istri tidak mau bangun, ia memercikkan air di wajahnya. Semoga Allah juga menurunkan rahmat-Nya kepada perempuan yang bangun di tengah malam lalu melaksanakan sholat dan membangunkan suaminya untuk melaksanakan sholat malam. Jika suaminya tidak mau bangun, ia pun memercikkan air di wajahnya. Selanjutnya pendengar, Rasulullah SAW juga mendoakan orang yang memiliki sifat toleran. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qada wa fi riwayah wa idza qada. Semoga Allah menurunkan rahmatnya kepada seseorang yang bersikap toleran, baik ketika berjualan, ketika membeli, dan toleran ketika menuntut haknya. Kemudian selanjutnya Nabi Muhammad SAW mendoakan orang yang menjaga lisannya dan memanfaatkannya hanya untuk kebaikan. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Syekh, yang artinya semoga Allah menurunkan rahmatnya kepada seorang hamba yang jika berbicara ia mendapatkan banyak sekali pahala, dan jika diam ia pun selamat. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah berdoa 3 kali agar memperoleh rahmat bagi orang yang melaksanakan ibadah haji atau umrah, kemudian bertahalul dengan mencukur habis rambutnya. Dan beliau berdoa hanya sekali bagi orang yang bertahalul dengan memotong sedikit rambutnya agar ia mendapatkan rahmat. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya semoga Allah merahmati orang-orang yang mencukur habis rambut kepalanya pada saat tahallul. Para sahabat lalu bertanya, bagaimana dengan orang yang memotong sedikit rambutnya, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, semoga Allah merahmati orang-orang yang mencukur habis rambut kepalanya pada saat tahallul. Para sahabat kembali bertanya, bagaimana dengan orang yang memotong sedikit rambutnya, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW pun menjawab, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati orang-orang yang mencukur habis rambut kepalanya pada saat tahallul. Lalu sekali lagi para sahabat bertanya, bagaimana dengan orang yang memotong sedikit rambutnya? Dan Rasulullah SAW pun menjawab, semoga Allah juga merahmati orang yang memotong sedikit rambutnya. Kemudian yang terakhir pendengar, Nabi Muhammad SAW juga pernah memanjatkan doa khusus untuk seorang sahabat. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah mendengar salah seorang sahabat sedang membaca Al-Quran di dalam masjid. Beliau kemudian mendoakan sahabat tadi. Doa ini sebagaimana yang tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya semoga Allah merahmatinya karena dia mengingatkanku akan beberapa ayat di dalam Al-Quran yang terlupa olehku pada surat ini dan itu. Pendengar rahimakumullah, dimanapun saat ini Anda berada, kita harus benar-benar mengamalkan kandungan hadis-hadis yang telah disebutkan tadi. Sungguh tidak diragukan lagi bahwa orang yang didoakan Rasulullah SAW niscaya akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Dan harus kita ketahui pula bahwa hanya orang yang sengsaralah yang tidak memiliki rasa kasih sayang. Mengenai hal ini Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, yang artinya rasa kasih sayang tidak akan dicabut kecuali dari orang yang sengsara. Hal ini karena kasih sayang berasal dari hati yang lembut. Hati yang lembut merupakan tanda keimanan. Barang siapa tidak memiliki kelembutan hati, maka tidak sempurna keimanannya. Dan barang siapa tidak memiliki iman, maka ia sengsara. Jadi kesimpulannya adalah, orang yang tidak memiliki kelembutan hati, maka ia akan sengsara. Lalu pendengar rahimakumullah, bagaimanakah cara mendapatkan atau meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika kita benar-benar ingin menghiasi diri dengan sifat kasih sayang, maka kita harus mengambil teladan dari Rasulullah SAW, karena beliau telah mengisi seluruh sisi kehidupan dengan kasih sayang. Jika ingin meraih kasih sayang Allah, kita perlu menyayangi sesama makhluk. Karena itu mulai sekarang, mari kita selalu menyayangi dan mengasihi kedua orang tua kita, istri atau suami, anak, saudara, tetangga, pelayan, anak yatim, orang sakit dan orang yang lemah, dan sesama manusia pada umumnya. Kita juga harus menyayangi binatang agar benar-benar dapat meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya Allah hanya akan mengasihi hamba-hambanya yang menyayangi makhluknya. Dengan sifat kasih sayang inilah kita dapat meraih cinta Allah dan cinta manusia. Dengan sifat kasih sayang Allah inilah kita dapat dianugerahi penjagaannya dari maksiat dan meraih derajat tinggi. Sifat kasih sayang ini juga menjadi bukti nyata kelembutan hati dan keluhuran jiwa pemiliknya. Semakin besar rasa kasih sayang yang ada di dalam jiwa kita, semakin besar pula kekuatan kita untuk meningkatkan derajat kita menuju surga. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan kita di kesempatan kali ini. Kita hanya dapat memohon kepada Allah agar mengizinkan kita untuk memiliki rasa kasih sayang yang benar. Dengan begitu, kita benar-benar mampu mencerminkan kasih sayang ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita dapat meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ini amalan supaya kamu kada susah hidup. Apabila kamu masuk ke rumahmu, ujar Nabi, ucapkan salam, apakah di dalamnya ada orang atau tidak. Kemudian ujar Nabi, setelah ikam mengucapkan salam, lalu bersolawatlah kepada aku dan bacalah Qul huwallahu ahad sekali. Jadi bila kita sampai pintu rumah, inilah anak masuk rumah dibulik kena. Bulik, karena sampai muka rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orangnya kan di dalam, nyahut kan itu urusan kena. Kita ucapkan dulu salam, baru Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Atau sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam gitu ya. Barikam baca barikam masuk ke rumah. Lalu ini dilakukan oleh lelaki tadi, fa'ala, maka dia lakukan apa yang Nabi suruh. Maka Allah memberikan kepadanya setelah itu rezeki yang melimpah ruah. Sampai rezekinya itu, jangan bahasa kita tumpah-tumpah, jangan bahasa kita itu rezekinya itu meluber, sampai dampaknya itu dirasakan oleh tetangga dan kerabat.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah itu di bulan Safar. Siapa yang mengatakan menikah di bulan Safar itu? Siap. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menikah dengan Fatimah di bulan Safar. Jadi keyakinan bahwasanya bulan Safar ini adalah bulan yang sial, tidak berkah untuk menikah, salah jelas. Yang kita katakan nikah aja bulan Safar. Apa yang terjadi setelah itu takdir Allah. Mungkin saja antum menikah di bulan Safar, ternyata memang ada kejadian yang tidak mengenakan setelah itu. Itu yang sudah ditakdirkan oleh Allah.

0: nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jari sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam naku minal musallin, karena tak sholat.
1: Ada orang yang ibadah tapi hidupnya sulit aja nyari rezeki. Nggak segampang orang-orang yang dalam keadaan nggak ibadah.
2: Allah nggak adil dong, Mit. Allah adil. Salah kalau ada yang bilang nggak adil. Saat orang yang beribadah, rezekinya dikabulkan oleh Allah. 30% diberikan ke dunia, 70% disimpan di akhirat.
1: Itu yang kita butuhkan saat nanti kelak di yaumul kiamah.
2: Lalu apalagi mereka yang tidak ibadah namun rezekinya lancar, rumah bagus, kaya raya.
1: Orang Islam katanya. Bukan Allah tidak adil.
2: Allah sengaja ngasih dia terus rezeki, rezeki terus, uang-uang. Disibukkan urusan dunia sampai dia lalai kepada Allah masalah akhirat. Karena Allah bukan dia yang gak mau sujud, tapi Allah yang tidak ridha.
1: Untuk itu orang sujud kepada Allah agar matinya dicabut imannya, mati dalam keadaan su'ul khatimah.
3: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Ya

0: saja.
1: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.
0: Yeah.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kholait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

0: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.
1: واذكروا نعمة الله

Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

0: Radio Dawah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabbi da'wati taqati wassalatil qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن في رواية البيهقي أن تنبهر إنك لا تخلف الميعاد، حلت له شفاعتي يوم القيامة، لا يأبى أن يتمكن شفاعتي pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله

0: Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Al-Mukarramun, para jamaah salat fardu zuhur Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Republik Indonesia yang dimuliakan Allah. Berikut para pemirsa, baik itu saluran TV maupun radio Islamic Center Kota Samarinda, dimanapun posisinya berada, yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta semoga kita semua pada hari ini dan seterusnya selalu mendapatkan curahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini, Bapak Imam Islamic Center, Imam Besar kita Guru Kiai Haji Muhammad Rashid berhalangan untuk berhadir, maka sedikit kita untuk mengisi kekosongan, menyampaikan apa yang selalu beliau sampaikan lewat mimbar ini. Dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar beliau, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih." Yang artinya, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang pada hari ini, hari di mana kita masih berada di situ, karena hari esok kita masih belum tahu apakah masih bisa sampai ke hari esok, apalagi hari lusa dan berikutnya, ya, karena setiap diri kita akan kembali ke hadirat Allah dan kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat kita masih diberikan kesempatan untuk kita beraktivitas, untuk kita beramal soleh, untuk kita berbuat baik, maka ujar Nabi, jadikanlah hari tersebut menjadi lebih baik daripada hari yang sebelumnya sudah kamu lewati. Dan apabila itu terbukti, man kana yawmu khairan min amsih, hari yang sekarang posisinya kita ini, yang baru saja kita telah melaksanakan HUT RI yang ke-80 atas kemerdekaan Republik Indonesia, yang semoga dengan kita mengadakan ulang tahun itu betul-betul bisa mengevaluasi masing-masing setiap individu kita menjadi lebih baik. Ujar Nabi SAW, itulah mereka yang baik, mereka yang beruntung, yang berusaha dalam setiap saat dan waktu dan kesempatannya itu menjadi lebih baik. Seperti mana hari ini kita, apabila menjadi hari yang lebih baik daripada sebelumnya, maka kita termasuk tergolong orang yang rabih, orang yang beruntung, ujar Nabi. Ustaz, kalau kemarin pun saya ikut sembahyang, oke. Ya, apakah kemarin ikut ta'lim? Tidak Ustaz, berarti hari ini ikut ta'lim menjadi lebih baik. Ustaz, kemarin saya sembahyang ikut ta'lim, ya, tapi tidak baca Quran, hari ini saya baca Al-Quran lebihnya, maka itu lebih baik. Jadi harus ada peningkatannya, walaupun itu tidak signifikan, tidak seberapa, ya, akan tetapi dia ada peningkatan yang lebih baik daripada hari sebelumnya, supaya kita tergolong selalu menjadi orang yang rabih, menjadi orang yang beruntung. Itu yang pertama. Ujar Nabi yang kedua, man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang harinya itu lebih buruk daripada sebelumnya, hari di mana saat sekarang ini kita masih bisa melakukan suatu hal, aktivitas dan lain sebagainya, kemudian tidak dapat memfungsikan sebaik mungkin, tidak dapat memanfaatkan sebaik mungkin, bahkan lebih buruk daripada sebelumnya, tambah langkah ke depan bukan tambah baik melainkan tambah buruk, tambah hari ke depan bukan tambah baik melainkan tambah buruk, tambah minggu, tambah bulan, tambah tahun, bukannya ada peningkatan secara spiritual, bahkan melainkan justru malah merosot untuk menjadi orang yang tidak bermakna. Na'udzubillah min dzalik. Maka kata Nabi SAW, mal'un, orang tersebut adalah menandakan orang yang celaka. Jika tidak ada nilai-nilai kebaikan di setiap waktu, setiap detik, setiap harinya itu, bahkan lebih buruk daripada yang sebelumnya. Na'udzubillah min dzalik, tergolong orang yang celaka di dunianya sudah. Dia digolongkan menjadi golongan orang yang celaka, tambah lagi bagaimana nanti di akhirat ketika kita dimintai pertanggungjawaban. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaib. Setiap diri kita akan kembali kepada Allah. Payunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah menjadi fasilitas hidup kita, kesempatan kita untuk bisa berbuat banyak kebaikan, ternyata tidak bisa kita memanfaatkannya semaksimal mungkin. Maka besok akan dipertanyakan tentang apa yang telah kita lakukan semasa kita hidup dan ada kesempatan untuk bisa berbuat banyak kebaikan, kemudian tidak melakukan kebaikan tersebut. Na'udzubillah min dzalik, tergolong orang yang celaka. Di dunia tidak bahagia, di akhirat celaka. Kemudian kata Nabi, wa man kana yaumuhu mithla amsihi. Bagaimana kalau harinya dia ini, kalau dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, sama-sama. Kemarin kita sholat, kemarin ta'lim, hari ini juga sholat, hari ini ta'lim. Kemarin sholat, ta'lim, sholawat, sekarang juga demikian. Kemarin sholat, ta'lim, sholawat, zikir, hari ini juga demikian. Termasuk orang yang seperti itu bukan rabeh, ya, tapi merbun, orang yang rugi. Ya, khasir, orang yang rugi juga yang demikian, tertipu juga. Jadi harus bagaimana? Harus lebih baiklah, dibedakan. Ya, kalau kemarin kita bisa sholat berjamaah di masjid, tambahnya lagi bisa ta'lim, kemudian bisa baca Quran, bisa zikir, bisa sholawat kepada Nabi SAW, hari ini ditambahi paling tidak bisa sodakoh ya, kepada orang lain. Ada perbedaan. Itulah yang selalu kita perjuangkan dalam hidup kita, menjadi lebih baik dan lebih baik, menebar kebaikan, menebar manfaat untuk umat, untuk orang banyak, membuat orang tersenyum, membuat orang tertawa dengan kita, senang dengan sebab hadirnya kita di tengah-tengah mereka. Orang yang selalu berusaha menjadi lebih baik ke depannya, banyak menebar kebaikan, banyak berbuat manfaat untuk orang. Yang dikatakan oleh Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik orang itu yang pandai berbuat manfaat untuk orang banyak, bukan untuk dirinya, tapi untuk orang banyak. Banyak orang tersenyum karenanya, karena bantuannya, karena sosialnya, karena keramahannya, karena manfaatnya, karena kepeduliannya. Inilah yang diharapkan oleh Nabi Muhammad. Ada umatnya yang bisa seperti itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, sebuah janji dan juga sebuah prestasi untuk orang yang berbuat baik. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jangan takut, kata Allah, tatkala kalian berbuat kebaikan, beramal saleh, membuat orang tersenyum, buat orang bahagia, buat orang terbantu dengan kepedulian Anda dan sosial Anda, membuat orang menjadi bermanfaat, bermartabat, berkat bantuan daripada kemampuan Anda, maka ujar Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, aku tidak tinggal diam, aku akan jadikan hidup kalian menjadi nyaman, hidup kalian akan bahagia. Seperti mana orang bahagia, kalian pun akan bahagia. Seperti mana orang tersenyum, kalian akan jauh lebih lebar senyumnya. Orang lain merasa manfaat dengan hadirnya kalian tengah-tengah mereka, kalian pun yang berbuat baik kepada umat Nabi Muhammad itu akan jauh lebih mendapatkan manfaatnya. Aku akan selalu memberikan yang terbaik untuk Anda, tidak bakalan menutup keran-keran kebaikan untuk Anda. Allahu Akbar. Kalau di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam ada satu orang peduli terhadap yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala dijamin kehidupannya tambah hari tambah meningkat segala aspek kehidupannya. Sekalipun dia mendapatkan bisikan dari Nabi Allah Musa, kalau dia hanya beberapa saat mendapatkan kenikmatan itu, tapi realnya tidak terbatas dengan waktu. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Allah Musa alaihi salam, ya, karena dia selalu membuka keran-keran kebaikan untuk hamba-Ku. Maka tidak mungkin Aku menutup keran kebaikan-Ku untuk dirinya. Allahu Akbar. Walanajziyanahum ajrahum bi ahsan ma kanu ya'malun. Melambangkan orang itu bahagia kelak di akhirat. Allah bahagiakan di dunia. Di dunia dia senang. Kenapa? Banyak orang senang sebab dia. Dia bahagia, banyak orang bahagia karena dia. Dia manfaat, banyak orang yang merasakan manfaat sebab dia. Dia tersenyum, banyak orang yang tersenyum karena dia. Dia terbantu, banyak orang yang terbantu karena dia. Allahu Akbar. Di dunia dia senang. Wala najziyanahum ajrahum bi ahsan ma kanu ya'malun. Ujar Allah, Aku Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang memberi kalian makan, yang memberikan kalian jaminan hidup, akan menjadikan orang yang berbuat demikian itu di dunia senang, di akhirat lebih senang lagi, sebagai bentuk balasan-Ku untuk orang yang selalu peduli terhadap sesamanya, terhadap sesama hamba, terlebih sesama yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terhadap sesama hamba, terhadap sesama makhluk, kita berbuat baik terhadap mereka. Itulah yang harus kita perhatikan, langkah-langkah kita ke depan harus jauh lebih baik. Lebih baik untuk diri kita, lebih baik untuk orang banyak, untuk umat Nabi Muhammad. Jangan hidup masing-masing. Arti kemerdekaan bukan demikian, tapi kita bisa merdeka itu karena jerih payah ulama-ulama kita, para pahlawan proklamasi kita, para mujahid-mujahid kita, yang mereka satu sama lainnya saling asih, saling asah, saling asuh, saling bantu-membantu, bahu-membahu, gotong-royong satu sama lainnya. Tidak ada mereka itu saling gontok-gontokan, saling benci-membenci dan lain sebagainya. Kalau demikian tak mungkin merdeka. Itulah kemerdekaan bisa diraih dengan demikian. Ini kenikmatan dari Allah. Kata Rasulullah, "Idza kunta fi ni'matin faraha." Kalau engkau dalam kenikmatan, dijaga nikmat itu. Jagalah apa yang telah mereka telah lakukan, orang-orang terdahulu kita. Kenang mereka dengan kebaikan kita. Teruskan sepak terjang mereka, dakwah mereka, jihad mereka, amal soleh mereka. Kembangkan terus dalam hidup kita. Libatkan orang-orang di sekitar kita agar Indonesia tetap eksis dalam mempertahankan kemerdekaan ini penuh dengan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat untuk saya, untuk kita semuanya, dan kita masing-masing bisa mengevaluasi ke depan jauh lebih baik, dan terus cita-cita kita menjadi lebih baik, dan menjadi lebih baik, menjadi orang yang lebih baik daripada yang baik, agar supaya kita bisa nantinya berkumpul dengan manusia terbaik Sayyiduna Muhammad SAW di tempat yang terbaik, yaitu dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, bisa menatap bersama-sama ya zat yang maha baik Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah yang berseri-seri nampak raut kebahagiaan dengan memancarkan kebahagiaan tersebut karena dapat melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Hadza minni wa lakum minkum billahi taufiq wal hidayah ala hadzihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم عظيم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا كثيرا طيبا ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع دعاء لا يستجاب له. نسألك علما لدني والمشرب صافي الهنية وهب يا غني. اللهم احفظ بلادنا اندونيسيا. اللهم احفظ علماءنا وحبائبنا. اللهم احفظ مشايخنا وشيوخنا يا الله من البلاء والأمراض والأسقام والآفات والآهات. اللهم ارفع وادفع عنا الغلاء والوباء والأمراض والأسقام والآفات والآهات والبليات من بلدنا اندونيسيا خاصة من سائر البلدان المسلمين عامة. Allahumma fa'z biladina wa biladil wa biladil Syam. Allahumma ansurna wa ansur ikhwanana fi Falastin. Allahumma ansurna wa ansurhum mansur man nasarahum. Allahumma ahlikal kafara wa shattit shamlahum. Farrik jama'ahum qallil adadahum. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Alhamdulillah rabbil alamin wa lafu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Yang tidak terpunya ilmu

0: Safar itu ada yang mengatakan dari kata sifar artinya kosong, ada yang juga mengatakan seakar dengan safra atau asfar, yaitu menguning, sesuatu yang kuning atau menguning. Karena di bulan ini mulai beraktivitas pada umumnya, konfigurasi masyarakat jahiliyah pada masa itu menyebar keluar dari area-area Mekah atau Hijaz dan sekitarannya. Mereka berniaga, ada yang ke Yaman, ada yang ke Syam, ya. Syam itu sekarang 4 negara, Yordania, Libanon, Palestina, Syria. Nah, mereka menyebar semuanya, berniaga. Nanti diabadikan kebiasaan itu di surah Al-Quraisy, ya ila fi quraisyin ila fihim rihlatash syita wa shaif. Jadi baik itu di musim dingin, musim panas, mereka sudah punya jadwal untuk keluar. Nah, karena kebanyakan mereka itu keluar beraktivitas, maka daerah yang mereka tinggali itu menjadi sepi, kosong, seakan-akan seperti nggak ada orang. Makanya bulan pada saat mereka pergi itu disebut dengan Safar untuk melukiskan itu.
1: Bulan Safar, di sana ada orang berkeyakinan bahwasanya ini adalah bulan petaka atau bulan musibah. Maka orang yang beriman itu, cara mengimani sesuatu itu ada rambu-rambunya yang sangat jelas. Karena adanya musibah itu datang dari Allah, sehingga yang memberitahu ya Allah dan Nabi Muhammad SAW. Selagi Nabi Muhammad tidak memberitahu dan Allah tidak memberitahu, maka kita pun tidak boleh sok tahu. Apakah Nabi pernah menyebutkan bulan Safar bulan petaka? Selagi tidak, maka kita tidak perlu berurusan dengan berita-berita semacam itu. Bulan musibah adalah bulan kita melakukan maksiat, berarti kita yang buat maksiat. Bulan Safar untuk sholat, untuk umroh, untuk haji, untuk nikah, ya pahala dong, kebaikan. Kok jadi bulan sengsara? Sehingga ada orang tidak mau menikah di bulan Safar. Dua kerugian, kerugian keyakinan yang salah, kerugian nikahnya terlambat. Bagi yang percaya ilhamnya pun, tentunya lakukan hal-hal yang Nabi beri petunjuk.
2: Nabi SAW menikah dengan Khadijah itu di bulan Safar. Siapa yang mengatakan menikah di bulan Safar itu siap? Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menikah dengan Fatimah di bulan Safar. Jadi keyakinan bahwasanya bulan Safar ini adalah bulan yang sial, tidak berkah untuk menikah, salah jelas. Yang kita katakan nikah aja bulan Safar. Apa yang terjadi setelah itu takdir Allah. Mungkin saja antum menikah di bulan Safar, ternyata memang ada kejadian yang tidak mengenakan setelah itu. Itu maksudnya ditakdirkan oleh Allah, bukan karena

0: salam, walaikallahu salam, fahinna rabbana bisalam. Kan ngajarin gitu. Kalau anak sekarang mana ada yang begitu, Allahumma lantas jalan. Enggak ada kesempatan waktu untuk kita zikir sama Allah. Sedangkan kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa seorang hamba yang tidak pernah berdoa kepada Allah, lebih sombong daripada iblis.
1: Salawat, itu bagian dari takwa. Salawat, siapa yang salawat kepadamu kata Nabi sekali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali. Salawat pada Nabi, memuji Nabi, muliakan Nabi, salawat-salawat itu tanpa putus. Maksudnya kalau penabinya wafat, salawat tetap terjadi. Makanya dalam salat kita salawat. Ketika kita sedang bersalawat, Allah berikan salawat. Salawat kita kepada Nabi, itu beda dengan salawat Allah kepada kita. Awas, salawat maknanya dari Allah itu, salawat dari Allah maknanya, satu, bisa ampunan dosa. Kedua, pemberian rahmat. Ketiga, pengampunan doa. Di orang yang banyak salawat, salawat Muhammad. Dalam hidupnya banyak salawat, salawat, salawat. Itu oleh Allah akan diberikan kemudian penjagaan-penjagaan. Ya, diampuni dosa, itu dijaga dari maksiat. Diberikan rahmat, dijaga dari maksiat.
2: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltimtara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltimtara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Bank nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858-0281-224.
3: Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Mutakin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian-kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada perjamaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh, dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh, dalam kajian kitab Nasaihul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsyadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Sirrus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da surat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qira'ah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib, kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mubil Al-Abbas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Haji Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai pencerama pengkoran Profesor Dr. Abdul Majid M.A.G. Adapun untuk kajian pada sholat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajar oleh keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul Muttaqin.

0: bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap. Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli tibi, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
2: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah

0: Biarin aja, nggak ada masalah setelah dia bikin dosa dan seterusnya seterusnya. Kayaknya hidupnya tuh lempeng nyaman. Sebetulnya Allah lagi nyuakin dia, dan dicuakin Allah itulah seburuk-buruk kondisi seorang hamba.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar budiman dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Pada rubrik ini kita akan membahas tentang riya. Semoga melalui pembahasan ini kita akan semakin memahaminya. Pendengar yang budiman, syarat utama suatu amal diterima di sisi Allah adalah ikhlas. Tanpanya amalan seseorang akan sia-sia. Setan tidak henti-hentinya memalingkan manusia, merusak niat kita, menjauhkan kita dari keikhlasan, dan salah satunya adalah melalui pintu riya yang banyak tidak disadari setiap hamba. Riya diambil dari kata ar-ru'yah yang artinya memperlihatkan ibadah dengan tujuan supaya dilihat oleh manusia sehingga mereka memujinya. Termasuk ke dalam riya yaitu sum'ah, yakni melakukan suatu amalan agar orang lain mendengar apa yang kita lakukan. Riya ada dua jenis. Jenis yang pertama hukumnya syirik akbar. Hal ini terjadi jika seseorang melakukan seluruh amalnya agar dilihat manusia dan tidak sedikit pun mengharap ridho Allah. Inilah riya yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Allah berfirman tentang keadaan mereka dalam Al-Quran, Surat An-Nisa, ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuru'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Pendengar yang budiman, adapun jenis riya yang kedua terkadang menimpa orang-orang beriman. Sikap riya ini terkadang muncul dalam sebagian amal sholih, yaitu seseorang beramal karena Allah dan juga diniatkan untuk selain Allah. Riya jenis ini merupakan perbuatan syirik aswar. Jadi hukum asal riya yang ada pada orang beriman adalah syirik aswar atau syirik kecil. Namun riya bisa berubah hukumnya menjadi syirik akbar atau syirik besar dalam tiga keadaan berikut. Pertama, jika seseorang riya kepada manusia dalam pokok keimanan. Kedua, jika riya dan sum'ah mendominasi dalam seluruh jenis amalan seseorang. Ketiga, jika seseorang dalam seluruh amalannya lebih dominan menginginkan tujuan dunia dan tidak mengharapkan ridho Allah. Bagaimanakah status suatu amalan ibadah yang tercampur riya? Hukum masalah ini dapat dirinci pada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, jika seseorang beribadah dengan maksud pamer di hadapan manusia, maka ibadah tersebut batal dan tidak sah. Adapun jika riya atau sum'ah muncul di tengah-tengah ibadah, maka ada dua keadaan. Apabila amalan ibadah tersebut berhubungan antara awal dan akhirnya, misalnya ibadah sholat, maka riya-nya akan membatalkan ibadah tersebut secara keseluruhan jika tidak berusaha dihilangkan dan tetap ada dalam ibadah itu. Namun jika dia berusaha untuk menghilangkan riya tersebut, maka ibadahnya tidak rusak insyaallah. Keadaan yang kedua adalah amalan yang tidak berhubungan antara bagian awal dan akhir, misalnya sedekah. Apabila seseorang bersedekah 100 ribu, 50 ribu dari yang dia sedekahkan tercapai.

0: campuri riya, maka sedekah yang tercampuri riya tersebut batal, sedangkan sedekah 50.000 yang lain tidak. Pendengar yang budiman, para sahabat Nabi SAW adalah generasi terbaik umat ini. Keteguhan iman mereka sudah teruji, pengorbanan mereka terhadap Islam sudah tidak perlu diragukan lagi. Namun demikian, Nabi SAW masih mengkhawatirkan riya menimpa mereka. Beliau bersabda, sesuatu yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah perbuatan syirik asghar. Ketika beliau ditanya tentang maksudnya, beliau menjawab adalah riya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis tadi terdapat pelajaran tentang takut terjerumus dalam syirik. Nabi SAW khawatir kesyirikan menimpa para sahabat Muhajirin dan Ansor, sementara mereka adalah sebaik-baik umat. Maka bagaimana lagi dengan selain mereka? Jika yang beliau khawatirkan menimpa mereka adalah syirik asghar yang tidak mengeluarkan dari Islam, bagaimana lagi dengan syirik akbar? Pendengar yang budiman, Nabi SAW bersabda, maukah ku beritahukan kepadamu tentang sesuatu yang menurutku lebih aku khawatirkan terhadap kalian daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal? Para sahabat berkata, tentu saja. Beliau bersabda, syirik khafi, yakni yang tersembunyi, yaitu ketika seseorang berdiri mengerjakan sholat, dia perbagus sholatnya karena mengetahui ada orang lain yang memperhatikannya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa riya termasuk syirik khafi yang samar dan tersembunyi. Hal ini karena riya terkait dengan niat yang merupakan amalan hati yang hanya diketahui oleh Allah Ta'ala. Tidak ada yang mengetahui niat dan maksud seseorang kecuali Allah semata. Hadis tadi menunjukkan tentang bahaya riya. Bagaimana kekhawatiran beliau lebih besar daripada kekhawatiran terhadap ancaman fitnah Dajjal, karena hanya sedikit yang dapat selamat dari bahaya riya ini. Fitnah Dajjal yang begitu berbahaya hanya menimpa pada orang yang hidup pada zaman tertentu. Sedangkan bahaya riya menimpa seluruh manusia di setiap zaman dan setiap saat. Pendengar yang budiman, Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita sebuah doa untuk melindungi diri kita dari syirik besar maupun syirik kecil. Rasulullah SAW mengingatkan kita melalui sabdanya, wahai sekalian manusia, jauhilah dosa syirik, karena syirik itu lebih samar daripada rayapan seekor semut. Lalu ada orang yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kami dapat menjauhi dosa syirik sementara ia lebih samar daripada rayapan seekor semut? Rasulullah berkata, ucapkanlah, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku sadari, dan aku memohon ampun kepadamu atas dosa-dosa yang tidak aku ketahui. Hadis riwayat Ahmad. Seorang ulama salaf berkata, tanda orang yang riya itu ada tiga. Pertama, malas beribadah jika sendirian. Kedua, bersemangat jika bersama-sama manusia. Ketiga, bertambah semangat jika dipuji, dan lemah semangat jika dicela. Demikian pembahasan tentang bahaya riya yang bisa menggerogoti dan menghapus amal soleh kita. Semoga kita dapat menjauhinya, beramal dan beribadah semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Emas lebih berharga daripada kayu, tapi saat kita tenggelam, kayu kita pegang erat, emas kita buang. Itulah sebabnya jangan pernah meremehkan temanmu, meskipun dia kelihatannya gak punya apa.

Saya beritahu rahasia besar ya dalam Al-Quran. Tapi ini di antara kita saja. Istighfar itu kunci paling cepat mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Paling cepat. Dan istighfar itu di antara tanda mengikuti Nabi yang paling utama, sehingga dengan mengikuti itu cinta Allah diturunkan. Buka Quran surah ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika umatku itu kalian mencintai Allah dengan benar, cinta yang tulus, bukan cinta di lisan. Orang yang sering minta ampunan kepada Allah untuk mengikuti sunnah Nabi, kata Nabi banyakin istighfar, ya fattabi'uni, kita sering istighfar, maka turunlah ampunan Allah kepadanya. Yang kedua, cinta Allah turun kepadanya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah Salat Maghrib Masjid Raya Baitul Mutakin Islam Center Wapen Segal Tim maupun para pemirsa TV dan pendengar radio dimanapun anda berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih diberikan ketaatan untuk sama-sama melaksanakan ibadah Salat Maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ustapar keluarga sahabat dan kita sebagai umatnya. Selanjutnya marilah sama-sama kita mengikuti kajian ba'da maghrib rutin setiap Ahad malam Senin dalam kajian Tahsinul Qiraah. Sama-sama kita memperbaiki bacaan-bacaan Al-Qur'an yang insyaallah akan dibimbing oleh Al-Muqarram Kyai Haji Muhammad Ilmi. Bagi jemaah yang ingin mengikuti secara seksama mungkin bisa ke sebelah kanan kami ataupun ke depan layar yang sudah kami persiapkan tentunya. Tidak lupa untuk berniat iktikaf dan berniat menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kepada Al-Muqarram Kyai Haji Muhammad Ilmi kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa mari kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, pengikutnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Bapak Ibu jemaah, salat maghrib Masjid Raya Baitul Muttaqin, juga pemirsa dan pendengar saluran dakwah Islam Center rahimakumullah. Mari kita mulai taklim kita dengan bersama-sama terlebih dahulu membaca ta'awud dan basmalah. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah. Ya. Sudah ya. Ayo. Seingat saya belum sudah. Belum. Oh betul. Baru 1-2 orang kemarin. Iya. Yang di sininya nah saya ingat. Baik. Boleh langsung saja, silakan siapa yang mau mencoba.

0: يشكرون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون
1: coba lagi
0: إن عذاب ربهم غير مأمون
1: lagi sekali
0: Inna azabi rabbihim ghairu ma'mun.
1: Ini apa ini? Hamzah kan?
0: Ya.
1: Ma'mun. Mak biasa saja. Rombongan mak-mak gitu. Jangan mak-mak, jangan tapi mak-mak gitu aja. Coba lagi.
0: Inna azabi rabbihim ghairu ma'mun.
1: Belum masih. Ghairu ma'mun, ma'mun, ma'. Iya, ma' biasa.
0: Ghairu ma'mun.
1: Lagi? Dari sini?
0: Ghairu ma'mun.
1: Itu masih ke dalam itu. Masih ke tengah. Ma' itu. Ma'
0: ghairu ma'mun.
1: Iya. Kayak kita kan yu'minuna gitu kan? Yu'minun. Nah, gitu. Coba lagi dari sini.
0: Ghairu ma'mun.
1: Belum kembali lagi tuh.
0: Ghairu ma'mun.
1: Ma'. Iya, gitu. Ma' biasa.
0: Ghairu ma'mun.
1: Ayo rasa-rasa sambil dari sini.
0: Inna azab rabbihim ghairu ma'mun.
1: Kembali lagi maknya itu ya. Nih, disitulah kita berusaha membedakan mana itu hamzah, mana itu ain. Ini dikatakan ain juga. Ya memang kayak ain, sudah banyak ainnya itu. Baik, samping lagi huruf zalnya masih ada sedikit. Ya. Coba lagi. Belum. Oh, sini aja tadi ya. Dari sini tadi.
0: Walladzina hum min azabi rabbihim musfikun.
1: Iya, yang tadi saya ingin sempurnakan karena bacanya temponya lambat, maka harus diperjelas antara mim dengan mim ketemu ini juga.

0: yusifun. Jadi ini gunakan betul-betul, seimbangkan antara ini dengan ini juga. Di samping ghairum ma'mun. Ya, latihan nanti lagi. Kecil aja ini sesungguhnya, cuma menghilangkan merubah kebiasaan. Ma'mun. Ma'ma. Sekali lagi saya penasaran ini.
1: Ghairu ma'mun.
0: Lagi.
1: Ghairu ma'mun.
0: Ma'ma biasa. Ma'ma.
1: Ghairu ma'mun.
0: Lumayan sudah. Cukup dulu ya. Lanjut yang lain.
2: Walladzina yusaddiquna biyawmiddin walladzina hum min adzabi rabbihim mushfiqun inna adzaba rabbihim ghalmun walladzina hum li furujihim hafidun.
0: Coba lagi.
2: Walladzina yusaddiquna biyaumiddin.
0: Lagi sekali.
2: Walladzina yusaddiquna biyaumiddin.
0: Belum puas, lagi sekali.
2: Walladzina yusaddiquna biyaumiddin.
0: Iya, sudah cukup. Artinya seimbangkan ininya di denganku, gitu ya. Nanti situ aja. Cukup, silakan.

0: يشفقون
1: lagi sekali
0: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون
1: minimal bahasanya tadi memang gunnah itu minimalnya sama dengan ini itu minimal tapi lebih indah kalau jadikan misalnya tiga harokat ya sehingga kegunahannya itu lebih indah jadinya jadi ini dengan ini sama panjangnya jadi ini lebih dari ini sedikit ya satu harokat lah begitu lagi coba
0: walladzina hum min adabi rabbihim mushfiqun
1: ketemu lagi model begini yaitu ini coba lagi
0: inna adabi rabbihim ghairu ma'mun
1: lagi sekali
0: inna adabi rabbihim ghairu ma'mun
1: lagi sekali
0: inna adabi rabbihim ghairu ma'mun
1: udah jadi kita belajar nanti makanya ketika membaca temponya lambat maka berusaha untuk diperjelas mana gunah-gunahnya itu mana dengung-dengungnya itu difungsikan baik-baik kalau bacanya tadwir hadar tadwir takhtartil maka itu tidak terlalu nampak nanti gitu karena cepat bacanya baik silakan yang lain
2: والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم

0: nangis sekali.
1: Inna adzab rabbihim ghairu mamut.
0: Ini lagi.
1: Walladzina hum min adzabi rabbihim mushfiqun.
0: Untuk ainnya aja masih tipis ya, sedikit diperjelas lagi.
1: Inna adzab.
0: Nah, jelas.
1: Walladzina hum min adzab.
0: Sedikit ini di tadi tipis masih ainnya itu. Ya, kalau masih bisa dijelas lebih sempurna. Lagi sekali kita tuju ininya.
1: Inna adzab rabbihim ghairu mamut.
0: Itu nampak jelas bagus bahwa itu ain. Tadi masih tipis masih. Ya, silakan yang lain.

0: مسبقون.
1: Lagi mic-nya kurang sih.
0: والذين هم من عذاب ربهم مسبقون.

0: Musfiun.
1: Ininya agak tipis mas ya. Mush ash syaiton syaiton mush. Coba lagi dari sini saja.
0: Min ala.
1: Ya.
0: Ihim musfiun.
1: Lagi sekali.
0: Min yakbihim musfiqun.
1: Iya, jadi pada intinya sya, ash, ush, ish, misal sama aja, ya. Tetap apa anginnya tetap berhambur keluar tuh sya itu tetap sama itu, ya. Cukup, silakan yang lain lagi.
0: Walladina yusattiku nabiyaumiddin.

0: hafidun.
1: Coba lagi.
0: Walladzina hum min azabi rabbihim musfikun.
1: Ya, ini memang harus hati-hati ya. Silakan yang lain.

0: mun
1: lagi sekali
0: inna adzaba bihim khairum ma'mun.
1: Nih kesenangannya ke sini nih. Ini juga memang antara kha dengan gha itu makhrajnya sama, yaitu adnal halqi. Ya, sini nih. Gha, kha, kha, kha, kha, akh, agh, sama. Gha, betul-betul gha. Ma, betul-betul ma. Coba, dari mana? Ada sini aja.
0: Inna adaba rabbihim khairum ma'mun.
1: Lagi sekali, gha-nya belum rapi sedikit lagi. Bekarat, masih bekarat itu.
0: Inna adaba rabbihim khairum ma'mun.
1: Coba, yang mana sih? Ghairil maghdubi alaihim. Coba.
0: Ghairil maghdubi alaihim.
1: Ya, sedikit lagi ya, kurang halus. Ya. Gha, gha, kha, gha, kha, sama tempatnya.

0: مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون.
1: Baik, yang lain. Sudah? Masih ada? Masih ada tuh.
2: Walladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina hum min adabi rabbihim mushfiqun inna adaba rabbihim ghairu ma'mun walladzina hum li furujihim hafidun.
1: Bagus sudah. Tapi saya ingin coba nadanya naikkan sedikit satu tingkat. Itu kan walladzina yusad, kalau bisa walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Ayo. Suara belajar kayak teriak minta uang.
2: Walladzina
1: itu sama masih
2: walladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina hum min adabi rabbihim mushfiqun inna adaba rabbihim ghairu ma'mun walladzina hum li furujihim hafidun.
1: Iya, memang metode di sekolah memang gitu lagunya. Iya, gitu kan? Ya, semua masa-masa sekolah itu metodenya lagunya semua segitu aja. Tapi enggak apa-apa sih untuk pemula-pemula, tapi kalau sudah bisa itu bacaan sudah mulai bagus, ayo sesekali menjiplak mengikuti lagu yang siapakah, siapa yang kira-kira disenangi gitu. Nah, maka lebih indah lagi. Walladzina yusad, itu kan lagu-lagu standar untuk anak-anak dari belajar pemula biasa seperti di sekolah-sekolah gitu. Metodenya seperti itu lagunya. Jadi dia kompak semua. Ya. Jadi dia mudah mengkias ke ayat-ayat lain juga gitu. Tapi hanya satu. Itu aja lagunya. Nah, sesekali lagi tampil nanti sama gurunya beda tuh.
3: Walladzina yusaddiquna biyaumiddin.
1: Kaget gurunya nanti. Tuh, baik, silakan karena masih muda tuh. Yang lain silakan.
2: Walladzina yusaddiquna biyaumiddin والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون.
1: Nih lagi.
2: والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون وإن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون.
1: Ya, ini napasnya juga ngos-ngosan nih, latihan juga nih. Yang muda-muda jangan kalah dengan yang tua. Iya. Belajar latihan menahan pelan-pelan gitu. Iya, harus itu supaya enak karena napasnya panjang mengeluarkan dikit-dikit gitu.

nós ficou nyaman jadinya. Nah, pastinya cukup, adalah cukup nggak susah-susahan, ya. Tapi ini juga nih, roknya nanti ya masih belum halus lagi, ya. Masih ada? Lihat, silakan.

0: والذين هم لفروجهم حافظون.
1: Coba lagi.
0: والذين يصدقون بيوم الدين.
1: Huruf zal tidak ada desir ya. Kalau bisa za, dia tidak ada desir, sofirnya tidak ada kecuali huruf zai nanti. Jadi
0: wallazi,
1: jadi jangan wallazi zi, jangan ditekan begitu.
0: Wallazi,
1: coba lagi.
0: Wallazina yusaddiquna biyaumiddin.
1: Lagi sekali.
0: Wallazina yusaddiquna biyaumiddin.

0: Ya, jadi sedikit sekali tipis ya. Untuk pedalnya itu sedikit masih kurang halus kalau bisa tadi itu. Iya. Kecuali ketika dia
1: wa iz

0: sukun kulu ketika disukunkan. Ini belum ketemu kita sukun dulu, enggak apa-apa. Sedikit nanti dihalusi, jangan sampai ada z, itu enggak ada ya. Za za za. Enggak ada contoh kita sini. Kalau contoh ada enak. Ini berbaris semua kan? Sudah bagus, tapi andai kata bisa dihalusin lagi, kenapa tidak halus bagus? Cantik jadinya itu. Tidak ada. Cukup dulu ya. Nah, kalau begini, nah ini baru betul-betul illa ala az az. Nah, ini betul-betul za ini. Tapi kalau ini zalika faman ibtagha wara alalika zalika. Ya. Sudah cukup. Yang lain masih ada. Yang ini mau kayak ini. Enggak mau. Sudah lewat kita nih.
1: والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم

0: Maka mengakibatkan ada tanda mat, jadinya aja panjang. Tidak ada matnya di sini, langsung ke sini. Nah, coba.
1: Goiru makmu.
0: Masih. Ruknya tidak boleh didiamkan, langsung ke sini.
1: Goiru makmu.
0: Coba.
1: Goiru mak. Goiru mak. Goiru mak.
0: Itu yang saya maksud. Lagi sekali.
1: Inna adaba rabbihim ghairu ma'mun.
0: Lidahnya lambat memindah ya.
1: Ghairu ma'mun.
0: Ah gitu.
1: Ghairu ma'mun.
0: Lagi.
1: Inna adaba. Inna inna adaba rabbihim ghairu ma'mun.
0: Kalau dari sini bisa, dari sini aja, ayat dari ghairu saja.
1: Ghairu ma'mun. Ghairu ma'mun.
0: Tuh, lagi sekali.
1: Ghairu ma'mun. Rabbihim ghairu ma'mun. Rabbihim ghairu ma'mun.
0: Susah lidahnya masih. Nah, apa-apa. Yang penting berapa kali ngulang berarti pahalnya terbanyak daripada yang dua kali aja ngulang. Itu, enggak ada yang ruginya belajar Quran. Sudah, ada lagi waktunya Mas, silakan Bapak. Boleh.

0: الذين هم لفروجهم حافظون.
1: Baik, masih ada yang lain? Yang nyoba? Bebas, silakan. Ayo. Ada? Enggak apa-apa, coba aja. Dia harus, namanya mencoba, ada keliru, itu namanya, kalau enggak pernah keliru, nanti enggak pernah benar nanti. Silakan. Supaya ikut dapat pahala nimbrung kita.

0: hidun.
1: Haknya panjang lagi sekali.
0: Walladzina hum li furujihim hafidun.
1: Ketukar ketukar. Hafizun. Iya,
0: walladzina hum li furujihim hafidun.
1: Lagi.
0: Inna ajaba rabbihim ghairu ma'mun.
1: Hati-hati ya, jangan kebunyi ain ya. Ghairu ma'mun. Lagi.
0: Inna ajaba rabbihim ghairu ma'mun.
1: Itu mengarah ke ain, jangan. Oh. Mak biasa, mak-mak tadi itu. Dari sini dulu.
0: Ghairu ma'mun.
1: Ghairu ma'mun. Ghairu ma'mun. Ayo.
0: Ghairu ma'mun.

0: والذين يصدقون بيوم الدين.
1: Nanti coba kita carikan lagi ya. Ada mana sini? Mana? Coba ini.
0: Inna insana khuliqa halu'a.
1: Ya, kita carikan lagi. Biar masih ada waktu nih. Ini nih.
0: Wa narahu qariba.
1: Lagi sekali.
0: Wa narahu qariba.
1: Ya. Mana lagi? Habis sudah. Ini terakhir. Ini aja dari sini.
0: Kana mi qadaruhu
1: khamsina alfa sana.
0: Kana mi qadaruhu khamsina alfa sana.
1: Lagi sekali.
0: Kana mi qadaruhu khamsina alfa sana.
1: Baik. Sekarang saya halusi lagi huruf Q-nya. Jadi Q itu jangan terlalu Q. Yang terlalu hanya dia dengan Q wa Q. Ya, jadi makanya Mi Q. Q itu aja sih. Halusi sedikit lagi. Jadi tidak tahu misalnya mustaqim. Itu kan tadi terlalu mustaqi. Q, Q biasa. Kayak tadi ada enggak di sini?
0: Walladzina yusaddiqu.
1: Tidak u terlalu gitu, terlalu dalam. Karena huruf q itu dia cukup hanya isti'la saja, menaikkan pangkal lidah, tidak harus itbaq namanya sifatnya. Melengkungkan lidah tidak sama dengan huruf sa dengan do, tidak sama dengan itu. Tetapi hanya q, kh, o. Jadi tidak bisa ko, itu berlebihan. Itu aja sih, tidak terlalu dalam. Benar sudah, tetapi kalau bisa dipolis lagi, kenapa tidak? Itu baik. Sudah, kita sempurnakan di akhir dengan membaca sama-sama.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Ini.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an wa nawwir qulubana binuril Qur'an wa zayyin akhlaqana bijahil Qur'an wa hassin a'malana bidhikril Qur'an wa bayyid wujuhana bibarakatil Qur'an wa rizuqna bimu'jizatil Qur'an wa najjina minan nari bikaramatil Qur'an wa adkhilna aljannata bisyafa'atil Qur'an. Senandung Allahul kafi, Rabbuna kafi, qasadna al-kafi, wajadna al-kafi, likullin kafi, kafana kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

meskipun umurnya telah mencapai 100 tahun. Imam Besar Ibrahim Al-Maqdisi memberikan wasiat pada muridnya Abbas bin Abdidarim rahimahullah. Perbanyaklah membaca Al-Quran, jangan pernah kau tinggalkan, karena sesungguhnya setiap yang kamu inginkan akan dimudahkan setara dengan yang kamu baca. Berkata Ibnu Salah bahwasannya para malaikat tidak diberi keutamaan untuk membaca Al-Quran, maka oleh karena itu para malaikat bersemangat untuk selalu mendengar saja dari bacaan manusia. Berkata Abu Zanad, di tengah malam aku keluar menuju masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh tidak ada satu rumah pun yang aku lewati melainkan padanya ada yang membaca Al-Quran. Berkata sebagian ahli tafsir, manakala kita menyibukkan diri dengan Al-Quran, maka kita akan dibanjiri oleh sejuta keberkahan dan kebaikan di dunia. Kami memohon kepada Allah agar memberikan taufiknya kepada kami dan semua yang membaca tulisan ini untuk selalu membaca Al-Quran dan mengamalkan kandungannya. Jadikan Al-Quran teman di dunia dan penolong di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah.

amal tersebut mardu dan jenuh, tertolak dan tidak diterima. Tidak diterima. Maka belajar penting. Jangan hanya memperbanyak sujud saja, jangan hanya memperbanyak sholat, belajar dari mana?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba' saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah wa hadakumullah wa asa'adakumullah wa atalallahu umrakum di mana saja anda berada yang setia mendengarkan siaran radio Bahana Pendidikan Al-Mursyidul Amin. Renungan kita kali ini dan tafakur kita kali ini kami beri judul keutamaan, keistimewaan salam dan menjawab salam. Menurut al-alimul allama al-aribillah Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, beliau menceritakan tentang hijratun Nabi. Setelah sampai Rasulullah ke kota Madinah, pertama kali Rasul sebelum berdakwah, langkah pertama yang paling penting Rasul menyaudarakan antara muhajirin, yakni orang-orang Makkah, dengan orang Ansar, yakni Madinah, dan mempersatukan mereka sebelum menyebarkan dakwah. Lalu beliau bersabda, Afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Populariskanlah salam, berikanlah jamuan kepada tamu yang datang, hubungkan tali kekeluargaan, laksanakan sembahyang tahajud, pasti kalian masuk surga. Empat pekerjaan inilah yang dilaksanakan oleh Rasulullah dan orang beriman. Dijamin Rasulullah masuk ke dalam surga. Coba kita perhatikan dengan seksama. Hablum minan nas, hak dan kewajiban kepada manusia dari empat itu ada tiga. Sedangkan hablum minallah hanya satu. Artinya, betapa beratnya hubungan kita dengan sesama manusia, dan alangkah gampangnya hubungan kita dengan manusia dengan hubungan kita kepada Allah, dan betapa beratnya hubungan kita dengan manusia. Bagaimanapun ibadah kita, ilmu kita, tapi tidak beres hubungan kita dengan makhluk Allah, menangis kita minta ampun kepada Allah. Kalau tidak minta ampun kepada manusia terhadap kesalahannya, Allah tidak mengampuni. Allah subhanahu wa ta'ala berhadis kursi, wahai manusia, kalau kamu ada bersalah kemudian datang kepadaku dengan bertobat, pasti aku ampuni. Tetapi sebaliknya, kalau kamu bersalah kepada hamba-hambaku, kau harus datang kepada makhlukku minta ampun kepada mereka. Kalau mereka tidak mengampuni, aku pun tidak mengampuni juga. Bereskan sesama kalian, aku tidak mau ikut campur urusan kepada makhlukku. Hubungan kita kepada manusia, taburkanlah salam, berikan jamuan kepada tamu yang datang, tautkan tali kekeluargaan. Satu hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu salat tahajud. Marilah kita bicarakan baik hablum minallah dan hablum minan nas yang empat ini dengan keterangan yang lebih lengkap. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah wahadakumullah di mana saja anda berada. Satu, lantarkan salam. Kalau diartikan secara literal pada bahasa, memang memberikan salam itu dengan lafaz assalamualaikum. Tetapi makna yang sebenarnya, yang dimaksud dengan salam itu ialah kita harus meninggalkan perbuatan, perkataan yang menyebabkan orang lain sedih. Semua tindakan kita dan omongan kita jangan sampai menari-nari di atas bangkai penderitaan orang lain. Kita kelengkang dan galak ketawa, sementara orang lain bersedih berderai air mata. dimanapun kita berada, hendaknya jangan sampai bikin orang sedih, tapi hendaklah orang lain bergembira pada kesempatan ini. Kami akan membicarakan keutamaan memberi salam pada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sut tawadhu'i man bada'a bis-salam." Orang yang paling bersangat dan tawadhu di antara dua orang, siapa yang terlebih dahulu memberi salam. Rasulullah bersabda lagi, "Idza sallama al-muslimu 'ala al-muslimi faradda 'alaihi, shallat 'alaihi al-mala'ikatu 70 marrah." Fa'ilam yarudda alaihi radda alaihi man hum ma'ahu thumma yal'anu lahu 70 marrah. Apabila seorang muslim memberi salam kepada orang muslim lainnya, lantas dia menjawab salamnya, memintakan ampun atasnya malaikat 70 kali. Dan jika ia tidak menjawab, maka malaikat akan menjauhkannya, kemudian malaikat melaknatnya 70 kali. Karena inilah Abu Muslim Al-Khawlani, apabila beliau melalui orang Islam, beliau tidak memberi salam. Beliau ditanya, "Kenapa engkau tidak mau memberi salam kepada orang lain?" Beliau menjawab, "Jadi aku tidak memberi salam, aku khawatir kalau mereka tidak mau menjawab salamku, maka mereka dapat laknat. Aku takut mereka dapat laknat karena aku, maka lebih baik aku tidak memberi salam kepada mereka." Apabila kita berjamaah, datang ke rumah atau datang ke jamaah orangan, cukup satu orang yang memberi salam, yang lain tidak. Seperti keterangan di dalam kitab fikih, fa in kanu jama'atan fasallama wahidun minhum kafa'an jami'ihim. Apabila kamu berjamaah atau berombongan yang banyak, satu orang saja yang memberi salam, maka sudah cukup. Apabila mau bicara di tengah-tengah orang banyak, jangan ngomong terlebih dahulu apabila mau bicara, kecuali memberi salam. Apabila ngomong lebih dahulu, maka bagi orang yang hadir pun tidak wajib lagi menjawab salamnya. Dan inilah kebanyakan para umara-umara yang berbicara, mengadakan kunjungan di mana-mana. Maka itulah Rasulullah bersabda, "Assalam qablal kalam." Salam itu sebelum ngomong. Memberi salam hukumnya adalah sunnah, sedangkan menjawabnya adalah hukumnya wajib. Dalam riwayat yang lain, "Man takallama qabla salam fala tujibu." Barang siapa ngomong sebelum memberi salam, maka jangan kalian jawab. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw ruddha." Apabila kalian diberi penghormatan atau salam, maka jawablah dengan yang lebih baik daripadanya, atau seperti yang memberi salam jawabnya. Seperti itu juga hadis yang telah diriwayatkan oleh Imran bin Husain radhiyallahu anhuma. Rasulullah bersabda, "Anna rajulan jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala assalamu alaikum faradda alaih faqala laka ashru hasanat wa dakhala akharu faqala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh faradda alaih faqala laka 30 hasanatan thumma ata akharu faqala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuh faradda alaih faqala lahu 40 faqala lahu laka 40 hasanatan." Sesungguhnya seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya memberikan salam, "Assalamu alaikum." Maka menjawab Nabi atasnya. Setelah itu Rasulullah bersabda, "Bagi engkau 10 kebaikan." Datang lagi lelaki yang lain seraya memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka jawabnya, maka menjawab Nabi, bagi engkau mendapat pahala 30 kebaikan. Datang lagi laki-laki yang lain seraya memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Maka menjawab Rasul, dan beliau bersabda, bagi engkau mendapat 40 kebaikan. Kembali kepada pokok pembicaraan yang kedua, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah wa hadakumullah. Yang kedua, berikan jamuan tamu yang datang. Perlu Anda ketahui, tamu yang datang ke rumah kita membawa rahmat kepada penghuni rumah. Dia pulang membawa dosa orang yang di rumah itu. Maka itulah menurut agama Islam, dia ini sangat berjasa karena membawakan rahmat dan menghilangkan dosa kita. Tentu kita berterima kasih. Al-Quranul Karim di dalam suratul Waqi'ah, hal jazaul ihsan illa al-ihsan, tidak ada balasan yang baik terkecuali baik pula. Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifah. Barang siapa benar-benar beriman kepada Allah dan percaya dengan pembalasan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tamu. Janganlah kita menghormati tamu, memilih orang yang besar saja yang dihormati. Sekalipun orang kafir berkunjung datang ke rumah kita, maka hendaklah kita muliakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akrimid dhaifa walau kana kafiran. Muliakanlah tamu yang datang sekalipun tamu itu orang kafir. Kita sebagai tuan rumah, hendaklah kita memberikan jamuan dan suguhan, walaupun dengan air putih. Apalagi zaman sekarang mudah kita menghormati tamu itu. Kalau ada kemauan, hati hendak memberikan jamuan kepada tamu yang datang, sangat mudah dan praktis. Tetangga kita ada yang berjualan air mineral, kue dan nasi bungkus. Mudah kita membelinya. Tapi asalkan ada kemauan untuk mau bermenjamunya, perlu Anda ketahui, makan beserta tamu itu tidak dihisab oleh Allah di hari kiamat yang dimakan itu. Tapi sebaliknya makan tanpa tamu, sesuap pun kita makan akan ditanya pertanggungjawaban, dari mana kamu dapat dan kemana kamu mengorbankannya. Min ainak tasabahu wa bima amfakahu. Maka itulah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak mau makan kecuali beserta tamu, dan beliau sendiri yang melayani tamu. Itulah digelar dengan julukan Abu Dhifan, bapak tamu. Kalau makan tidak beserta tamu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana firman Allah, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Apabila Nabi Ibrahim tidak ada tamu yang datang, dia berjalan kaki. Kalau ada, diajaknya ke rumah. Kalau tidak ada orang, beliau berjalan mencari tamu lebih dari 1 kilo. Pokoknya beliau tidak mau makan kecuali beserta tamu. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah wa hadakumullah. Yang ketiga, menghubungkan tali kekeluargaan. Di akhir zaman sudah mulai menjauh, apalagi hidup di kota-kota besar, sampai di sebelah rumah itu pun dia tidak tahu siapa, karena dibatasi pagar yang tinggi dan sibuk mengurusi dunia. Silaturahmi tidak sempat lagi. padahal pahalanya terlalu besar. Rasul sendiri mengatakan, silaturahmi adalah menambah rezeki dan bertambahnya umur. Kalau orang-orang tua kita dulu, kalau ada keluarga mengadakan salamatan walimatul urus atau pengantinan, seminggu lagi sudah terkumpul sanak dan keluarganya. Kedatangannya pun bukan membeban beratkan kepada mereka, dan mereka tahu diri. Orang tua dulu diambil sambil ngomong, ini pamanmu dari Tamban umpamanya, ini mamarinamu dari Anjir, sehingga saling kenal mengenal. Beda dengan orang sekarang, banyak kesibukan, hari itu datang, hari itu juga pulang. Ini masih baik, mau datang mungkin 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Mungkin hanya kirimannya, amplopnya saja datang, orangnya tidak datang. Mungkin lagi tahun-tahun berikutnya orangnya tidak datang, juga amplopnya tidak datang lagi. Alasannya cuma satu, repot. Pernah terjadi dahulu ada adik remaja bersinggulan sepeda motornya. Kemudian keduanya jatuh dan satu kakinya patah dan yang satunya sepeda motornya rusak. Keduanya sepakat melaporkan ke polisi. Pak polisi pun siap menanganinya. Kedua belah pihak keluarganya menemui anaknya masing-masing. Tapi apa yang terjadi? Setelah keluarganya bertemu, dia berkata, ini anakmu ya? Betul, ini anak saya. Yang satu bertanya lagi, seperti pertanyaannya itu, kalau begitu berarti 12 kali kita. Kalau begitu semua pakar keduanya untuk mencabut laporan ke polisi. Kejadian ini menunjukkan, saudara-saudaraku kaum muslimin, oleh keluarga tidak bersilaturahmi. Coba kalau keduanya bersilaturahmi niscaya tidak terjadi apa-apa. Mereka saling maaf memaafkan karena sudah tahu ini keluarga. Betapa pentingnya silaturahmi sehingga kenal mengenal satu sama lain. Maka itulah orang tua kita dulu berangkat dari Banjar mau menuju ke hulu sungai. Niat yang pertama dalam hati mereka adalah silaturahmi. Berbeda dengan orang sekarang, silaturahmi bisa dikerjakan dengan mempamerkan mobil yang baru dan pakaian yang baru. Kalau ibu-ibu memperlihatkan besarnya dan beratnya emas, kalau dia tidak beli mobil yang baru dan emas yang berat, dia tidak akan silaturahmi. Orang tua dulu di mana ada kesempatan silaturahmi, khususnya di saat keluarga pengantinan dan kematian serta selamatan. Yang terakhir, keempat, sholat tahajud. Ini sudah kami bicarakan pada pertemuan kita yang terdahulu. Akhirnya mudah-mudahan kita dapat melaksanakan pesan yang dititipkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Semoga dalam hidup dan kehidupan kita mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada perjamaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasuha Ihya Ibad penulis Imam Nawawi Al-Bantani, yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsyadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Syarhus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da salat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian tahsinul qiraah memperbaiki bacaan Al-Qur'an yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mudhir Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Hadi Ahmad Salim Torik LCMA dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak secara keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul Muttaqin.

0: Ayo adik-adik nih yang cowok-cowok, apa alasanmu enggak sholat? Kau bilang enggak sama saya, kutangkisi. Ayo, apa alasanmu enggak sholat? Ayo.
1: Enggak ada, kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar Ustaz. Seumur-umur saya enggak pernah belajar bacaan sholat.
0: Jangan kau putus asa.
1: Solusinya apa Ustaz?
0: Berjamaah di masjid.
1: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ini sudah, amin saja aku baca.
0: Walau dolim, amin.
1: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca Ustaz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja aku baca. Rakat pertama kul huwallah, rakat kedua kul huwallah lagi. Dia ketawa bos, saya serius ini.
2: Orang tato kalau sholat gimana Pak Ustaz? Pakai tato sholat, ya apa-apa. Yang masalah itu enggak ada tato, enggak sholat. Bagi yang belum bertato, jangan belum buat tato. Yang sudah sempat buat tato, biarkan aja. Ini ketika tobat, gambar ular kobra. Begitu dia tobat, dia ambilnya setrika. Oh, membelok-belok lah ular kobra. Kalian hijrah saja. Jangan casingnya. Jadi masalah tato ini kalau kalian sudah bertobat, biar aja. Air wuduk Pak Ustaz, air wuduk masuk. Baca kitab syarah hadis riwayat Abdullah ibn Mas'ud. La'anallahu wasimat, Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutasimat, perempuan minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut bulu mata apa alis mata? Alis, perempuan yang mencabut alis. Jangan mencabut.
1: Lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Salat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak balikan hati. Jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi.
3: Semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, sholat. Kenapa harus sholat? Iya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Waman tarokaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik semua amalnya.
4: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Demi Gunung Sinai dan demi kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, demi Baitul Ma'mur, Ka'bah, demi atap yang ditinggikan, langit, demi lautan yang penuh gelombang.
1: Inna azaba rabbika lawaqi'un ma lahu min dafi'.
0: Sungguh, azab Tuhanmu pasti terjadi. Tidak sesuatu pun yang dapat menolaknya.
1: Yawma tamurus sama'u mawra.
0: Pada hari ketika langit berguncang sekeras-kerasnya, dan gunung berjalan berpindah-pindah, maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan, perbuatan dosa. Pada hari ketika itu, mereka didorong ke neraka Jahanam dengan sekuat-kuatnya. Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Maka apakah ini sihir, ataukah kamu tidak melihat?

0: masuklah ke dalamnya. Rasakanlah panas apinya. Baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Sesungguhnya, kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa na'im.
0: Sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan.
1: Fa'ina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum 'adzabal jahim.
0: Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan memelihara mereka dari azab neraka.
1: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
1: Muttaqina 'ala sururin mawfatin wa zawwajnahum bihurin 'ain.
0: Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah.

Dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikitpun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Di dalam surga itu, mereka saling mengulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa. Dan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain, saling bertegur sapa. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami, merasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan

maka peringatkanlah. Karena dengan nikmat Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula orang gila. Bahkan mereka berkata, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya. Katakanlah Muhammad, tunggulah, sesungguhnya aku pun termasuk orang yang sedang menunggu bersama kamu. Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini? Ataukah mereka kaum yang melampaui batas? Ataukah mereka berkata, dia Muhammad, mereka-rekanya? Tidak, merekalah yang tidak beriman. Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya Al-Quran, jika mereka orang-orang yang benar. Atau apakah mereka tercipta tanpa asal-usul? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya, mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu? Ataukah mereka yang berkuasa?

Atau apakah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka itu datang membawa keterangan yang nyata. Ataukah pantas untuk dia anak-anak perempuan, sedangkan untuk kamu anak-anak laki-laki? Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan utang? Ataukah di sisi mereka mempunyai pengetahuan tentang yang gaib, lalu mereka menuliskannya? Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Tetapi orang-orang yang kafir itu, justru merekalah yang terkena tipu daya. Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka persekutukan? Dan jika mereka melihat gumpalan-gumpalan awan berjatuhan dari langit, mereka berkata, itu adalah awan yang bertumpuk-tumpuk. Maka biarkanlah mereka

0: Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim, masih ada azab selain itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum.
0: Dan bersabarlah Muhammad, menunggu ketetapan Tuhanmu. Karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun. Dan pada sebagian malam, bertasbihlah kepadanya. Dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang pada waktu fajar.
2: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah memang khususkan di antara lima waktu sholat, asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itulah.
1: Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
2: Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatum billayli wa malaikatum binnahari, wa istami'una fi salati subhi wa salati al-'asri, thumma ya'ruju alladhina batu fikum fa yas'aluhumullah. Ada malaikat yang ta'aqabuna berganti-ganti dan tidak ada hentinya. Yang ta'aqabuna, akibat itu ada sesuatu, ada akibatnya. Yang ta'aqabuna bergonta-ganti. Ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah naik turun berganti. Ada malaikat pagi, ada malaikat sore, sip-sipan gitu. Ada pagi dan sore, pagi sore. Kemudian mereka berkumpul di mana malaikat-malaikat itu? Di tempat-tempat sholat. Jadi kalau sholat asar itu malaikat menyaksikan semuanya berkumpul di situ. Anda tidak tahu. Alhamdulillah tidak kelihatan. Nah, Allah menutup itu semuanya. Dan itu untuk ujian bagi kita. Iman malaikat di kiri kanan kita tidak melihat. Kita tidak melihat. Dia itu apapun yang bergonta-ganti mereka. Tidak ada hentinya. Dan berkumpul. Fi sholati suhi, di sholat subuh wa sholatil asri. Dan mereka itu berkumpul di tempat-tempat melakukan sholat subuh, sholat asar. Kalau sudah selesai sholat, pergi. Kalau waktu sholat, pergi. Jadi maksudnya, tengnya, sipnya, ganti sipnya itu waktu sholat. Jika lagi sholat subuh, malaikat yang itu turun. Ya kan? Kemudian, malaikat yang menjaga, pergi. Faizaluhumullahu. Kemudian Allah bertanya. Kalau pertanyaan Allah itu bukan pertanyaan karena Allah tidak tahu. Akan lebih kita sunnah Allah bertanya. Bukan pertanyaan itu selalu keinginan untuk tahu. Bukan. Ada pertanyaan ujian juga kan ada. Ustaz waktu bertanya kepada Anda, waktu kita belajar, Pulau Madura ada di mana? Apakah ustaznya tidak tahu? Ya tahu dong, ngetes. Rukun Islam ada berapa? Ustaz kok tanya, masa gitu? Kurang ajar kan? Nah ini, tidak semua pertanyaan adalah perlu jawaban untuk beritahu. Dan begitu juga Allah, waktu Allah bertanya kepada malaikat, Allah alam, Allah lebih tahu. Akan tapi agar tugas malaikat disempurnakan laporan, dia pun sudah tahu. Karena laporannya malaikat sudah ibadah. Kaifa tarabtahu ibadi? Kaifa tarabtum ibadi? Hei malaikat, gimana waktu kamu meninggalkan hamba-hambaku tadi? Kamu kan punya tiga sengawal hambaku, melihat hambaku yang ada di bumi sana. Kemudian kamu naik. Ganti malaikat yang lainnya. Akhirnya yang naik itu ditanya oleh Allah. Apa yang kau temukan pada hamba-hambaku? Taruknahum wahum yusallun, ru'atainahum wahum yusallun. Waktu aku datang, mereka sholat. Waktu kami pergi, mereka juga sholat. Sholat terus. Sholat isya. Isya asarnya sholat, subuhnya sholat. Dan ini dilaporkan kepada Allah. Dan inilah yang menjadi sebab semakin besar pahalanya disaksikan oleh malaikat-malaikat dan dilaporkan kepada Allah. Allah sudah tahu. Cuman laporan itu adalah bukan karena memberitahu Allah, bukan tugasnya malaikat.

hati-hati, waktu asar itu keutamaannya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu. Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya.

pun dapat, pasti tak banyak. Kalau pun banyak, pasti kau tak puas. Kalau pun puas, pasti tak akan mampu. Tapi kalau akhirat kau kejar, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada subuh yang mulia ini kita semua diberikan limpahan taufik hidayahnya hadir melaksanakan kewajiban ibadah salat subuh berjamaah dan disertai dengan kajian taklim pada subuh yang mulia ini. Insyaallah dalam kajian kitab Risalatul Muawadah yang disampaikan guru kita Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan sebelumnya kita berniat untuk i'tikaf, berniat menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kepada Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar, disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Sallallahu sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa azimina wa ruhi qulubina Muhammad. Al-Fatih lima ughlik wal khatim lima sabaq wal nasir al haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma arsukana fahman nabiyyin wa hibdan mursaleen haman malaikatil mugarrabin. Allahumma afinina bil'alim wa zayyina bil'halim wa akrimna bil'taqwa wa jammina bil'afiyah. Allahumma arsukana lilmaladunni wal mashrab wa safil haniya wa habiya ghani subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyy al-azim adada kulli harfin kutiba aw yuktab abil al-abidin dahra al-dakhirin subhanaka la ilma lana ila ma'allamtana innaka antan alimun hakim. Allahumma ya man magalidun umur kulluha biyadih wa ilaihi yurjul amr kullu ya fatahu ya alim ftahana fatan qadiba mubina ya fatahu ya alim qalal muallib musallim shanimam shaykhul islam qutbudda walil shahatul habib dhullah bin alim muhammad haddad fi ta'lifi risalatul mu'abana ila angala radiyallahu ta'ala wa nafana bih wa bi'ulumihi fi darin amin wa radiyallahu ta'ala ankum ajma'in fasulun wa alayka bil mubadarati bis salati awal al wakti bihaythu la yu'adhinun mu'adhinu likulli maktubatin إلا وقد توضأت وحضرت في المسجد فإن لم تفعل ذلك فلا أقل من أن تأخذ في الاستئذان للصلاة من حين تسمع الأذان وقد قال عليه الصلاة والسلام أفضل أول الوقت على آخره كفاضل الآخرة على الدنيا وقال عليه الصلاة والسلام أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله وعليك بالمحافظة على سنن الراتبة على سنن الراتبة التي أرشدك الشرع إلى فعلها قبل المكتوبات وبعدها واحذر أن تتسهل بترك شيء منها وما فاتك منها بعذر فبادر بقضائه وعليك بالخشوع في صلاتك الآخر والله أعلم. الحمد لله. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas nikmat yang melimpah ruah di setiap detik nafas kita yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan terhadap setiap kita, atas nikmat kembali Allah subhanahu wa ta'ala saat ini kumpulkan kita di rumahnya sebagai tetamunya semata taufik hidayah darinya. Kita berharap lantunan puja-puji syukur kita itu atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan lisan kita, mudah-mudahan dengan hati kita, dan kita niatkan tekad untuk menampakkan, menunjukkannya di hadapan Tuhan kita dengan ucapan perbuatan kita, diterima oleh Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala sebagai puja-puji syukur sesuai dengan yang diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap setiap kita, dan dengan harapan Allah subhanahu wa ta'ala sempurnakan sebabnya segala nikmatnya kepada setiap kita dan menggolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya, dan kita berharap sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita di sisinya semata sebagai hambanya. Allahumma amin. Senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala mantapkan langkah kita sempurna dalam mengikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad, dan mudah-mudahan kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersamanya. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Minggu lalu dijelaskan oleh Abdullah Haddad bahwasanya ketika kita masuk ke masjid maka dahulukan kaki kita sebelah kanan dan ucapkan Bismillah wassalatu ala rasulillah, Allahumma ghafir li dhanbi waftah li abwaba rahmatik. Dan jangan engkau duduk, kata beliau, kecuali setelah engkau melaksanakan salat dua rakaat tahiyat Jika tidak memungkinkan, maka ucapkanlah 4 kali subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebagai ganti salat tahiyatul masjid. Dan apabila engkau keluar, maka dari masjid dahulukan kakimu sebelah kiri dan katakanlah apa yang telah lalu, dan jadikanlah ganti abwaab rahmatik dengan abwaab fadlik, dan tambahlah a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa junudih. Keluar dari masjid. Dan apabila engkau telah mendengarkan suara muadzin, maka ucapkan apa yang diucapkan olehnya kecuali fil hayalatain la haula wala quwata illa billah. Jawaban kita hayal salat la haula wala quwata illa billah. Begitu juga hayal al falah la haula wala quwata illa billah. Fit tatwib, yaitu dalam tatwib dalam salat subuh, salatu khairu minan naum. Bacaan kita paling minim sadaqta wa bararta atau sadaqta wa barirta. Kalau kita hafal yang lebih panjang, baca yang lebih panjang. Dan ketika selesai engkau menjawab muadzin, maka bersalawat terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ucapkan Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan lil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Nggak tahu kalau namanya kita hafal yang lebih panjang, baca paling minim yang diarahkan tadi oleh beliau. Dan perbanyaklah, kata beliau, dari doa antara adzan dan qomat, karena Rasulullah pernah mengatakan dalam sabdanya, ad-du'a bainal adzan adzanaini la yurad. Doa di antara kedua adzan itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk dari doa yang datang atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu ini, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah, antara adzan dan qomat dalam lima waktu. Dan dalam salat subuh, terutama sebelum kita melaksanakan salat subuh, aifatku, setelah kita melaksanakan salat sunnah tahiyat, salat namanya fajr atau salat sunnah qabliyatu subuh atau ratibus subuh, ada doa fajr yang diajarkan dari Nabi besar Muhammad, namanya doa ul fajr. Itu Rasulullah ajarkan kita umat di antara waktu setelah adzan, sebelum salat, belum qomat, sebelum melaksanakan salat subuh. Kalau memang bisa, itu dibaca, jangan ditinggal. Fasalun, kita lanjutkan fasal. Wa alaika, hendaklah engkau wahai hambaku, hamba Allah subhanahu wa ta'ala, saudaraku yang ingin menempuh jalan Tuhanmu akhirat. Dan setiap kali seseorang hamba lebih mengutamakan akhiratnya, maka dunia akan mengikutnya. Dan setiap kali seseorang di antara kita lebih mengutamakan dunianya, akhirat akan lari menjauh darinya. Setiap kali seseorang menempuh jalan akhirat, jika ia menempuhnya sesuai dengan tuntunan syariat, maka insya Allah dunia akan ikut. Dunia akan ikut. Semakin seseorang hamba sempurna dalam menghambakan dirinya kepada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala semata, maka dunia akan tunduk kepadanya. Dunia akan menghambakan dirinya untuknya, kepadanya, baginya. Begitu juga sebaliknya. Dalam engkau wahai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, saudaraku yang mengharapkan untuk menempuh jalan akhirat, tujuanmu Tuhanmu semata, bil mubadarati bis salah awal al waqt, untuk segera melaksanakan salat di awal waktu. Siapapun yang ingin mengharapkan kebaikan di akhirat dan kebaikan di dunia, siapapun tanpa terkecuali, kunci yang terbesar adalah salat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan hal itu dalam kitab suci Al-Quran. Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak sampaikan hal itu akan dalam hadis-hadis yang diucapkan olehnya sebagai petuah beliau untuk kita umat. Selagi seseorang melaksanakan salat, maka hubungan ia dengan Tuhannya Allah itu jalan. Karena salat itu silatun bainal abad wa rabbih. Salat itu adalah hubungan antara seseorang hamba dengan Tuhannya, seperti kita silaturahmi, hubungan antara kita dengan keluarga kita. Begitu juga kita diminta oleh Allah untuk mengikat, mengadakan hubungan antara kita dengan sesama muslim, yang Allah nyatakan wa kunu ibadallahi ikhwanan, wahai hamba-hambaku yang beriman, jadilah hamba dari kalian, jadilah hamba-hambaku yang saling bersaudara. Begitu juga Rasulullah mengatakannya, dan itu diminta kita untuk menjalin hubungan itu dengan baik antara sesama. Bahkan bukan hanya muslim, kita diminta secara syariat untuk berhubungan baik dengan semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bukan muslim, walaupun bukan manusia. Walaupun bukan muslim, walaupun bukan manusia, apapun makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita minta, diminta secara syariat untuk berbuat baik. Menempatkan itu semua sesuai dengan tempatnya, karena semua itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan sebagai bukti akan adanya ia. Allah ciptakan itu sebagai bukti akan kekuasaannya. Berarti ada hubungan ia, makhluk itu, benda itu dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada rahasia yang tersimpan di dalamnya. Kalau kita memiliki hubungan erat dekat dengan Tuhan kita Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan bagi kita hal itu, sehingga kita mampu menghargai semua yang diciptakan oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, dan tidak namanya merendahkan semua. Kalau bisa jalankan salat itu awalal waqt, di awal waktu. Walaupun salat itu kewajiban yang muassa, artinya waktunya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada awalnya, ada akhirnya. Salat itu setelah masuk waktunya, kalau bisa di awalnya, sebelum keluar waktunya, sebelum akhirnya. Kalau bisa sih di situ. Dan ia merupakan termasuk amal yang terbaik yang dilakukan oleh seseorang hamba. Sekali lagi, selagi seseorang itu melaksanakan sholat sesuai sholat yang kita laksanakan biasa, lima waktu, itu sholat yang diperintahkan secara syariat, maka insyaAllah selagi itu juga, semasa itu juga, selawas itu juga, hubungan kita dengan Allah masih jalan. Dan kita telah melaksanakan ubudiyah, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara utuh. Sholat itu ubudiyah, penghambaan seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala ketika ia lakukan walaupun waktunya cukup amat singkat, tapi ia penghambaan yang utuh dari seseorang hamba terhadap Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan perintah-perintah yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala ingin kita konsentrasi walaupun sejenak, meninggalkan penat, peluh dan lain sebagainya yang menerpa pikiran kita, hati jiwa kita, dari hal selain Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kadang kita lupakan bahwasanya itu sekali lagi bukti akan adanya Allah, bahwa itu sebetulnya sarana untuk kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang kita lupa, sehingga kita lebih mengutamakan hal itu yang rendah, yang hina, yang harus yang kita jadikan sarana untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah, selalu ingat dengannya, tapi kita jadikan ia sarana untuk kita lupa jauh dari Allah. Harta, jabatan, kuasaan, titel, status sosial, semua, anak, istri, suami, semua yang ada. Semua yang ada di dunia ini. Yang menaungi kita, yang ada di langit, bumi, antara langit, bumi, semua yang ada. Yang semua itu sekali lagi menjadi bukti akan adanya Allah. Dan sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari setiap semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah perintahkan kita untuk melihatnya, menyaksikannya, tapi mengolah pikiran dan jiwa kita, hati kita, untuk menjadikan ia sarana bagaimana kita dekat dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah dan selalu diingatnya dan dekat dengannya. Tapi sekali lagi, kadang-kadang kita lupa, sehingga kita jadikan semua itu sarana untuk kita jauh, lupa kepada Tuhan kita Allah, padahal Allah jadikan itu sarana untuk kita ingat, dan untuk kita jadikan namanya cara wasilah untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita salah menggunakannya, sehingga ia kita semua itu kita jadikan sarana untuk kita jauh dari Allah, melupakannya. Maka Allah Subhanahu wa taala minta sedikit waktu untuk kita fokus, untuk kita meninggalkan semuanya, untuk kita meninggalkan selain Allah Subhanahu wa taala, apapun selain Allah itu. Apapun selain Allah itu, uang kita, harta kita, jabatan kita, status sosial kita, apa yang kita miliki, anak istri, keluarga, bahkan diri kita. Bahkan diri kita. Bahkan diri kita yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita diminta fokus sedikit. Allahu Akbar. Setelah kita melakukan Allahu Akbar, tidak boleh kita bicara, tidak boleh kita menanggapi pembicaraan selain kita, tidak boleh kita melakukan, bahkan gerakan pun dilarang untuk kita lakukan. Diperintahkan kita khusyuk. Dan Allah menyatakan, "Qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi salatihim khashi'un." Khusyuk. Tenang. Tidak ada bergerak. Yang bergerak hanya lisan, hati, pikiran, jiwa, anggota tubuh menunggu kapan gerakan itu diperintahkan baginya untuk ia lakukan. Selainnya, tinggalkan semuanya. Harta, jabatan, pangkat, status sosial, bahkan ngaranmu, dirimu tinggalkan. Fokus. Engkau hanya mengingat Tuhanmu Allah, bersimpu di hadapannya, Allahu Akbar. Sehingga ketika kita salat, tidak boleh melakukan apapun. Tidak boleh mengingat siapapun. Kecuali hamba-hamba yang dihormati, diagungkan oleh Allah. Kecuali hamba-hamba yang dihormati, diagungkan oleh Allah untuk kita ingat walaupun dalam kondisi seperti itu. Dan kalau kita tinggalkan semuanya, fokus kepada Allahu Akbar, tapi ada hamba-hamba Allah yang Allah hormati, yang Allah agungkan, sehingga Allah Subhanahu wa taala minta untuk kita mengenalnya. Mengenang mereka. Bahkan Allah minta untuk kita mengucapkan salam terhadap mereka. Allah ingatkan kita, siratal ladzina an'amta alaihim. Assalamualaikum ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Sementara selainnya kita lupakan. Raja, presiden, menteri, DPR, gubernur, wali kota, bahkan sampai RT, bahkan diri kita pun kita lupakan semua. Tidak ada nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperintahkan oleh Allah untuk kita mengagungkan mereka, menghormati mereka sebagaimana kita diminta oleh Allah untuk menghormati hamba-hamba Allah yang saleh setelah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, agar barangkali hati kita terpaut dengan mereka, hamba-hamba Allah yang saleh, sehingga kita mampu untuk mengikuti jejak langkah mereka, hamba-hamba Allah yang saleh. Siapa mereka hamba Allah yang saleh itu, sehingga kita diminta secara syariat dalam setiap tahiyat kita untuk mengucapkan salam terhadap mereka. Bukan salam terhadap presiden, salam terhadap raja, sultan, salam. Assalamu alaikum wa ala ibadillahis salihin. Sehingga barangkali kita mengenal mereka, barangkali kita mampu untuk mengagungkan mereka sebagai namanya pelaksanaan terhadap perintah yang Allah berikan kepada kita dalam kitab suci Al-Quran. Allah mengatakan, وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَةِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Setelah itu baru Allah mengatakan, وَمَنْ يُعَدِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Bihaitu, berusahakan engkau melaksanakan solat di awal waktunya. Bihaitu sekiranya, لَا يُعَدِّنُ الْمُعَدِّنْ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ maktubatin, tidak dikumandangkan adhan oleh muadzin untuk menunjukkan, mengumumkan kepada kita semua akan masuknya waktu yang maktubah, yang diwajibkan oleh Allah untuk kita laksanakan itu salat. Illa waqad tawadda'ta wa hadarta fil masjid, kecuali engkau sudah berwudu dan sudah ada di dalam masjid. Kalau bisa, beliau mengatakan seperti itu. Kita sudah wudu, sudah di masjid sebelum muadzin mengumandangkan azan. Ketika muadzin mengumandangkan azan, kita sudah posisi kita sudah di dalam masjid. Fa in lam taf'al dhalik, jika engkau tidak mampu melakukan itu atau mungkin pada satu ketika berhalangan, fala aqalla min an ta'khudha fi al-istidadi as-salat min hin tasma'ul adhan, maka jangan sampai kurang dari engkau namanya mulai mempersiapkan dirimu untuk melaksanakan salat dari semenjak engkau mendengarkan suara adhan. Ketika mendengarkan suara adhan, kita mulai siap-siap untuk melaksanakan salat untuk memenuhi suruhan adhan. Kalau bisa seperti itu. Kalau memang tidak mampu karena urusan yang lainnya, kesibukan dan lain sebagainya, ya paling minim ketika kita mendengarkan suara adhan, kita niat untuk sholat. Kita niat dalam hati kita untuk melaksanakan sholat yang kita disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjalankannya. Niat dalam hati kita, niat dalam hati kita. Insyaallah Allah akan mudahkan kita untuk melaksanakannya sebelum keluar waktunya, karena sudah kita niati untuk melaksanakannya di dalam waktunya. Waqala alaihi salatu wasalam, dan sungguh alaihi salatu wasalam Rasulullah, kemudian Allah limpahkan selalu salawat salam terhadapnya, pernah menyatakan, bersabda, fadlu awalil waqti ala akhirihi ka fadlil akhirati ala dunya, kelebihan keutamaan awal waktu dalam melaksanakan salat, ala akhirihi, dari akhir waktu salat. Akhir waktu itu ya sebelum keluar waktu salat. Nah, kita bisa melaksanakan salat sebelum keluar waktunya, akhir waktu. Ka fadlil akhirah ala dunia, seperti keutamaan akhirat daripada dunia. Awal waktu dengan akhir waktu. Keutamaan akhirat jauh lebih besar daripada keutamaan dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita untuk akhirat. Allah tidak ciptakan kita untuk dunia. Allah ciptakan kita untuk akhirat. Allah tidak ciptakan kita untuk dunia. Allah Subhanahu wa taala ciptakan bagi kita dunia sebagai sarana. Dan sebagai abir sabil, hanya seperti seorang musafir yang sedang melewati suatu tempat dalam perjalanannya, tapi tujuannya bukan di situ. Itu dunia. Karena ya bukan tempat segalanya bagi kita. Bukan dan bukan tujuan bagi kita. Hanya sebagai bekal, sarana yang sarana dalam tujuan utama kita yang harus kita lalui. Dan ya bukan tujuan utama bagi kita, enggak. Hanya sekedar wasilah, sarana untuk kita jadikan bekal bagaimana kita sebanyak-banyaknya ambil kebaikan darinya untuk akhirat kita. Itulah tujuan kalau seorang melaksanakan sholat, namanya di awal waktu jika dibandingkan di akhir waktu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah mengatakan dalam kalimat yang lainnya, awal waktu ridwanullahi wa akhiru afwullah. Awal waktu ridwanullah, artinya ketika seorang melaksanakan sholat di awal waktu ridwanullah, dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan keridhaan baginya. Yang Allah nyatakan waridwanum minallahi akbar, keridhaan dari Allah itu hal yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seorang hamba kalau Allah anugerahkan kepadanya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bercerita kepada kita nanti apa yang akan kita alami kelak di surga Allah, yang menunjukkan keagungan kebesaran keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika semua seluruh penghuni surga Allah sudah masuk ke dalam surga, sudah menikmati fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada mereka di dalam surga. Artinya setelah penghuni neraka Allah yang masih tersimpan keimanan dalam hatinya walaupun sedikit seringan apapun, dipindah dari neraka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan setelah ia menikmati apa yang disiapkan oleh Allah baginya di dalam surga Allah dari berbagai macam kenikmatan, Allah Subhanahu wa taala panggil penghuni surga. Semuanya Allah panggil. Dan Allah tawarkan kepada mereka, ya hamba-hambaku, apa yang kau inginkan dariku setelah ini? Maka ya Rab, engkau telah berikan kami ini itu, artinya sudah lebih dari yang dibayangkan, yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang mereka dapatkan, rasakan nikmati di dalamnya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan kepada mereka dari fasilitas yang disiapkan oleh Allah dalam surga Allah bagi berbagai dengan berbagai macam kenikmatan yang luar biasa, yang saat ini manusia belum bisa memikirkan, membayangkan apakah ada hal seperti itu. Allah ingin mereka tahu, paham bahwasanya itu hanya sekadar wasilah, itu hanya sekadar nikmat, itu hanya sekadar nikmat. Yang jauh lebih besar itu adalah Mun'im, yang sang maha pemberi nikmat, Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan kepada mereka, yawma ahlaltu alaikum ridwani fala asqat alaikum ba'dahu abada. Saat ini, kata Allah, detik ini, waktu ini, aku halalkan, aku anugerahkan kepada kalian semua keridhaanku, dan aku tidak akan murka setelah saat ini terhadap kalian selamanya. Ternyata keridhaan Allah itu lebih daripada semua kenikmatan yang mereka rasakan. Keridhaan Allah. Ketika orang sholat awal waktu akan mendapatkan keridhaan Allah. Ketika seorang sholat di akhir waktu, afwullah, akan mendapatkan maafnya Allah. Dan maafnya Allah juga nilainya besar, lebih dari yang kita bayangkan. Maafnya Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan masuk ke dalam surga Allah, tidak akan menikmati fasilitas yang disiapkan oleh Allah, dan kita tidak akan dikeluarkan dari neraka Allah kecuali setelah dimaafkan Allah. Setelah dimaafkan Allah. Karena itu Sayyidah Aisyah ketika beliau meminta kepada Nabi Agung Muhammad SAW untuk diajarkan suatu amaliyah, ya, perbuatan atau ucapan dari Nabi Agung Muhammad SAW ketika ia berada di malam Ramadan, dan kebetulan ia tahu, meyakini bahwasanya itu malam Lailatul Qadar, malam suci Ramadan. Sayyidah Aisyah minta amaliyah, amalan apa yang dia harus lakukan kalau seandainya dia berada di malam Lailatul Qadar, bukan hanya di malam Ramadan, di malam Lailatul Qadar. Maka Rasulullah SAW memberikan kepada beliau ucapan amal yang amat sangat sederhana kalimatnya, tapi tidak seperti yang kita bayangkan. Karena yang meminta ini seorang istri yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah Sayyidah Khadijah, dan paling banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi Agung Muhammad, dari kalangan istri-istri yang ada, bahkan dari banyak kalangan sahabat yang lainnya.

untuk melakukan amaliyah di malam Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Bacaannya sederhana, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sungguh Engkau Zat yang Maha Pemaaf, tuhibbul afwa. Engkau suka, senang memaafkan hamba-hambamu yang salah. Fa'fu anni, maafkan atasku ya Allah. Akhir waktu afullah, maafnya Allah. Artinya masih Allah subhanahu wa ta'ala berikan satu kemuliaan yang besar selagi hamba itu sholat. Makanya dalam syariat, seorang ketika meninggalkan sholat, ia telah melaksanakan termasuk terbesar dari dosa-dosa besar, termungkar dari hal-hal yang mungkar, terkeji dari hal-hal yang keji. Itu dinyatakan pengarang kitab ini dalam karya beliau yang lainnya, Nasah Diniyah wal Wasayil Imaniyah. Dalam karya itu beliau mengatakan hal itu, berkomen akan hal tersebut. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita dalam banyak riwayat, yang sahih, di antara riwayat tersebut bahwasanya seseorang ketika meninggalkan salat, kalau meninggalkannya sengaja, di samping dosa besar, banyak kalangan sahabat dan para ulama mengatakan hukumnya kafir, keluar dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, dengan berbagai macam kalimat yang diungkap oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabda-sabdanya. Dan orang yang tidak melaksanakan salat itu turun setiap harinya 1000 kutukan. Dan semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala selalu melaknatnya. Dan yang kita tidak lihat, bahkan ikan-ikan yang ada di dasar laut pun melaknatnya. Dan dikutuk dari dalam 4 kitab suci, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Dan semua yang berkaitan dengannya mengutuknya. Untuk orang yang mana meninggalkan salat, orang yang meninggalkan salat. Sehingga satu-satunya kewajiban ketika ditinggalkan secara syariat dihukum mati apapun alasannya, hanya salat. Ketika seseorang meninggalkan salat setelah namanya memenuhi syarat dihukum had, hukumannya hukuman mati apapun alasannya, siapapun yang meninggalkannya. Siapapun yang meninggalkannya, apapun alasannya. Siapapun, sekali lagi, siapapun yang meninggalkannya, apapun alasannya, dihukum mati. Semua. Karena, ya, sekali lagi, syariat Islam ini sama, rata. Baik perintah, begitu juga larangan, sama. Dari orang yang memiliki status sosial paling tinggi sampai yang paling rendah, sama perintahnya, sama juga larangannya. Dan sama juga ketetapan hukum baginya, sama. Karena kita di mata Allah sama sebagai hamba, tidak lebih. Karena kita di mata Allah sama sebagai hamba, tidak lebih. Kecuali kita memuliakan diri kita dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjadi hamba yang lebih di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kuman mati hanya meninggalkan salat, Dan dijanjikan bagi orang yang tidak sholat itu tempat yang paling bawah di dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengatakan, ma'a Fir'aun wa Garun wa Haman wa Ubay bin Khalaf la'anahumullah. Bersama Fir'aun, Garun, Haman, Ubay bin Khalaf, yang mereka-mereka adalah hamba-hamba yang dikutuk oleh Allah. Fid darkil asfal minanna, di tempat yang paling bawah dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Itu diucapkan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam, dan ia tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Kalau seorang tidak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, tidak akan mungkin mendapatkan syafaat dari yang lainnya. Karena yang akan memulai syafaat kelak nanti di hari kiamat adalah Nabi Agung Muhammad yang membuka pintu syafaat. Sehingga setelah beliau, para nabi, para rasul dan selain mereka memberikan syafaat. Sebelum dibuka, diterima syafaat Nabi besar Muhammad oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang memberikan syafaat. Nanti kalau di hari kiamat dan orang

0: yang tidak melaksanakan sholat itu tidak akan mendapat syafaat dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Yang mana syafaat Nabi Agung Muhammad itu nanti kelak di hari kiamat menyuruh kepada semua makhluk, termasuk yang kafir apapun agamanya, dari semenjak Nabi Adam sampai kiamat. Dan sebelum Nabi Allah Adam sampai kiamat mendapatkan bagian daripada syafaat Nabi Muhammad, yang muslim bahkan yang kafir. Di antara yang tidak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad itu yang tidak sholat. Karena dianggap amat sangat besar pelanggaran yang dilakukan seseorang tidak sholat. Kenapa? Ya karena begitu besarnya karunia anugerah yang disiapkan oleh Allah bagi yang sholat. Bagi yang sholat. Sehingga Allah tidak tetapkan sholat kecuali setelah Allah angkat Nabi Agung Muhammad di tempat yang paling tinggi yang belum pernah ditempuh oleh satupun makhluk selain Nabi Agung Muhammad. Allah belum pernah mengangkat satu makhluk seperti Allah angkat Nabi Muhammad. Tak Nabi, tidak Rasul, tak Malaikat dan lainnya. Allah angkat di tempat yang paling tinggi itu, yang paling kudus itu, yang paling suci itu di atas arasnya Allah, kursinya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Agung Muhammad, baru Allah perintahkan salat. Makanya Rasulullah mengatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya seseorang mu'min, berjumpanya seorang mu'min dengan Tuhannya, dan berbicaranya, berbincangnya seseorang mu'min dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Salat. Setiap kita mendapatkan rizki, terutama bagi seseorang yang sudah berumah tangga, Allah SWT siapkan rizki itu di antara sarana wasilah untuk kita mendapatkan salat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah bantuan, carilah bantuan, dan lakukanlah bantuan kalian untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan dari apa yang kalian butuhkan dalam kehidupan kalian, apapun itu, baik urusan dunia kalian, urusan agama kalian, urusan akhirat kalian, apapun besar atau kecil, apapun ia, bisabri wassalah, dengan cara sabar. Karena di dunia ini tidak bisa instan, tidak bisa kun fayakun, tidak bisa kun fayakun. Wassalah, dengan sabar dan sholat. Allah tidak mengatakan kau harus kerja keras, kau harus banting tulang, kau harus belajar berupaya, kau harus jadi seorang doktor profesor. Allah mengatakan wasta'inu bisabri wassalah, engkau akan dapatkan lebih dari yang kau bayangkan, yang tidak bisa didapatkan seseorang dengan dunia, apapun dunianya itu, dengan harta yang melimpah ruah, menumpuk selamanya sebumi serta isinya, dengan jabatan setinggi langit, tidak bisa mendapatkan karunia yang Allah siapkan di dalam sholat. Tapi Allah menegaskan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang yang beriman, mereka akan merasa tenang, tamanin hatinya ketika mereka melaksanakan zikrillah. Dan zikir Allah yang paling besar dan merupakan suatu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita adalah sholat. Allah mengatakan kepada umat sebelum kita, wa aqimish sholata li dzikri, tegakkanlah sholat untuk mengingatku, atau untuk aku ingat anda. Sholat. Itu arahan Allah, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk salat sesuai perintah Allah dan arahan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah SWT berikan kepada kita apa yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang dicintainya, sehingga kita menjadi hamba yang dicintainya. Allahumma amin. Allahumma amin, Allahumma amin. Akhirnya kalau yang ditanyakan fadhal. Fadhal. Bisa kecil dikasih mic. Tahu. Kalau antum yang dekat, biar dekat dulu ya, cil ya. Biar dekat dulu cil ya. Oh. No.
1: Biasanya di tiap-tiap masjid itu setelah azan, ini kan tadi kan perintahnya sebelum azan, kita sudah di masjid. Nah setelah azan, kemudian biasanya muadzin itu setelah azan, kemudian sholat dua rakaat, terus langsung iqomah, begitu. Nah sekarang kalau kita mau mempraktekkan itu sholat awal waktu, kemudian kita mau sholat rawatib dua rakaat, sholat sunnah rawatib dua rakaat sebelum duhur, itu bagaimana kejadian? Apakah pada saat azan itu kita sholat dua rakaat, kemudian setelah azan kita sholat dua rakaat sehingga empat rakaat, atau boleh di qadha satu? Karena tiap habis azan kemudian yang muadzin itu sholat dua rakaat sebelum duhur, itu langsung iqomah. Ini problem untuk saya, Ustaz. Saya kira bagaimana, Ustaz? Apakah pada saat azan sholat dua rakaat atau dua rakaat, kemudian setelah azan sholat dua rakaat untuk mencapai empat rakaat, atau diqadha setelah sholat duhur? Jadi sholatnya dua rakaat, kemudian dua rakaat qadha untuk yang sebelum duhur. Terima kasih.
0: Dan awal waktu juga sebagian saudara-saudara kita setelah salah dalam memahami awal waktu, terutama masjid atau musalla. Awal waktu itu diperintahkan kita oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jangan habis azan dua rakaat qomat, jangan. Karena kita di masjid di musalla itu menunggu jamaah. Menunggu jamaah. Seorang berjiang jamaah ini mau sholat itu tenang, kita ini tenang. Sudah tenang dulu baru kita sholat nyaman. Kalau kita sholat sama kejar-kejaran waktu, tidak nyaman. Rasulullah Allah mengatakan dalam firman-Nya, faidat ma'nantum faaqimus sholat. Apabila anda sudah tenang, faaqimus sholat, maka tegakkanlah sholat. Jadi sebagian saudara kita salah, pengurus masjid, musholah salah dalam memahami awal waktu. Kalau bisa jedahlah paling minim itu 15 menit lah dari adzan sampai iqamah, sehingga orang itu bisa melaksanakan sholat itu tenang, tidak kejar-kejaran waktu. Karena kita diperintahkan juga oleh Nabi besar Muhammad SAW, kalau sedang kita kelaparan dan memang kita mau makan, kalau dengar adzan makan dulu, jangan langsung sholat dulu. Nanti ketika sholat pikiran makanan. Nah, kalau memang kita sakit perut dan lain sebagainya, ya masuk ke WC dulu, jangan sampai kita sholat sambil menahan. Artinya masjid diminta untuk menjedah waktu qomatnya. Kenapa? Karena menunggu jamaah, dan menunggu jamaah itu tidak dinyatakan akhir waktu, tetap di awal waktu, tetap di awal waktu. Lagi duhur, asar, kan disunnahkan sebelum duhur itu 4 rakaat, bahkan termasuk sholat siang yang sama kedudukannya dengan sholat malam itu sebelum duhur diantaranya. Dan ketika azan duhur itu Allah bukakan langit. Barang siapa, kata Rasulullah, sholat 4 rakaat sebelum duhur sunnah, maka akan sholat di belakangnya, bukan, akan mendoakan atau akan mintakan ampun kepadanya 70,000 malaikat sampai malam. Kalau orang sholat sebelum duhur 4 rakaat, dan kalau itu pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ia salat malam yang menyamai salat siang menyamai salat malam kedudukannya. Terus sama sebelum duhur 4 rakaat. Barang siapa melaksanakannya maka akan shalla alaihi. Artinya shalat itu bisa namanya malaikat meminta akan ampun berselawat atasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena selawat malaikat itu istighfar kepada yang melakukan salat 4 rakaat itu 70,000 malaikat sampai malam. Kalau laksanakan sebelum duhur, begitu juga sama dengan Jumat, sebelum Jumat. Sama dengan sebelum duhur. kadang-kadang sebagian ya salah kita kadang-kadang dalam memahami. Kita kadang-kadang salah dalam memahami awal waktu, begitu juga yang lainnya. Jadi kalau bisa ada jeda lah paling minum itu 15 menit. 15 menit. Sehingga apa? Sehingga orang itu tenang. Enggak kejar-kejaran dengan waktu. Sehingga dia sholat itu tamanina. Nah, sehingga tidak merasa mengganggu yang lainnya. Karena kalau seperti tadi itu, ya harus sholat dua rakaat itu. Takut kalau lebih merasa mengganggu sehingga tidak fokus pikiran itu ketika sholat itu, tidak fokus pada sholat sunat itu termasuk hal yang besar. Nanti kita akan lanjutkan, beliau mengarahkan kita untuk melaksanakan sholat sunat. Begitu juga sebelum asar, itu ada sholat juga sunat 4 rakaat. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, rahimallah mur'an sallaha qabla al-asri arba'an. Semoga Allah mudahkan, Allah memberi menganugerahkan rahmatnya bagi seorang yang sholat sunat sebelum asar 4 rakaat. Empat rakaat. Rahmat Allah. Orang masuk ke dalam surga bukan karena amalnya, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, mudah-mudahan Allah berikan rahmatnya bagi seseorang hamba yang salat sebelum asar 4 rakaat. Dan tadi juga habis zuhurnya, kalau memang kondisi seperti itu enggak apa-apa. Antum salat 2 rakaat dulu, habis salat zuhur tambah lagi 2 rakaat sebelum zuhur. Karena waktu qabliyah itu masuknya dengan masuknya waktu wajib, dan keluar waktu qabliyah itu dengan keluarnya waktu wajib. Jadi antum kalau sudah sholat duhur 2-4 rakaat, sholat lagi 2 yang nambah 2 rakaat tadi, itu tidak dinyatakan qobok. Masih ada. Kapan kalau dinyatakan qobok? Kalau waktunya keluar, waktu duhur keluar, atau waktu asar dan waktu lainnya saat keluar. Allah.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan yang mengganjal, Bib. Tadi yang disampaikan oleh Habib tadi meninggalkan sholat. Jadi misalnya kita meninggalkan sholat sejak anak-anak sampai remaja, katakanlah misalnya 10 tahun, Bib. Karena jumhur ulama mengatakan bahwa mengqada itu hukumnya wajib. Jadi bagaimana tata caranya, Bib? Misalnya kita apakah bisa kita meninggalkan sholat misalnya 5 tahun atau 10 tahun, kita mengganti dengan memperbanyak taubat dan mengerjakan amal soleh, atau kita mengganti kalau misalnya 10 tahun kita ganti 10 tahun berarti kita setiap hari kita misalnya kita kerjakan sekali masing-masing 5 waktu sekali-sekali, berarti kita mengganti 10 tahun, Bib. Kalau misalnya kita kerjakan sehari itu 2, maghrib 2, 2 kali kodoknya mengkodok 2 kali 2 kali berarti 2 tahun setengah. Nah ini bagaimana, Bib, tata caranya kita yang meninggalkan sholat sejak kita anak-anak sampai kita remaja. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, apakah mengqada ini kita juga bisa berjamaah dengan istri kita? Misalnya istri kita juga ada meninggalkan sholat sejak kecil sampai remaja. Kemudian yang ketiga, apakah tidak ada keringanan lagi? Karena ada beberapa ulama juga, minoritas ulama, bahwa untuk mengqada itu bagi orang yang meninggalkan sholat itu agak berat untuk melaksanakan itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini pertanyaan yang harus dipahami oleh setiap muslim muslimah, mukmin mukminah. Sepakat para ulama, ya, sepakat mereka para ulama menyatakan bahwasanya qada itu hukumnya wajib. Karena Nabi besar Muhammad mengatakan dalam sabdanya, hadisnya riwayat Imam Bukhari Muslim, hadisnya sahih, beliau mengatakan, man nasiya an salatin falyusalliha hina yadhkuruha. Siapapun di antara kalian wahai umat, kata Rasulullah, yang lupa untuk melaksanakan salat sehingga ia tinggalkan. Ya, barangkali ketika seorang remaja baligh lupa karena sebab namanya masa itu masa ABC dan lain sebagainya, sehingga ia lupa, sehingga ia meninggalkan sholat. Maka Rasulullah mengatakan, fal yusalliha, perintah dari Nabi memakan fal yusalliha, perintah, nalah ia melaksanakan sholat yang ia lupa itu, Mata yadkuruha atau hina yadkuruha, kapan ia mengingatnya? Ketika ia sadar. Ia ingat, ya Allah, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun tidak sholat. Maka Rasulullah, sholatlah sholat yang kau lupakan itu selama itu tatkala engkau ingat. Rasulullah perintahkan. Dan juga dalam kalimat lain Rasulullah mengatakan, man nama an sholatin, siapapun yang tidur dari sholat, artinya ketiduran sehingga ia tinggalkan sholat, fal yusalliha hina yadkuruha. Tidaklah yang melaksanakan sholat yang ia tinggalkan itu perintah. Perintah fal yusalliha, perintah dari Nabi Muhammad, kapan ia ingat. Ini tidur, lupa itu alasan yang dibenarkan secara syariat. Kalau lupanya itu bukan karena hal yang dilarang dalam syariat, bukan yang haram yang makruh. Kalau dari haram yang makruh itu lupanya maksiat. Tapi kalau selainnya itu lupanya tidak maksiat, tidak dihitung dosa. Begitu juga orang tidur. Kalau tidurnya sebelum masuk waktu, kemudian bangun setelah masuk waktu, atau dia tidur setelah datang waktu, tapi dia yakin bahwasanya dia akan bangun sebelum keluar waktu sehingga ia sholat di dalam waktu, maka tidurnya tidak maksiat. Tapi kalau memang tidur di dalam waktu dan dia tidak yakin dia bisa bangun, tidurnya maksiat. Seorang yang meninggalkan sholat dibenarkan alasannya secara syariat. Rasulullah perintahkan ia untuk melaksanakannya. Bagaimana orang yang tahu sengaja lupa tidak tidur tidak? Berarti wajib ia untuk melaksanakan sholat itu lebih daripada orang yang lupa dan orang yang tidur, artinya memiliki alasan yang dibenarkan secara syariat. Karena orang yang lupa tidur itu kewajiban untuk menggodoknya itu tidak mendesak. Ya boleh nanti, tapi wajib untuk digodok. Tapi kalau orang yang sengaja meninggalkan sholat itu, namanya kewajiban untuk dia menggodok sholat itu kewajiban yang mendesak. Kalau ia teledor dalam melaksanakannya, menggodoknya, berarti waktu-waktu saat-saat yang ia tidak menggunakan untuk namanya menggodok itu maksiat, dihitung maksiat dosa. Dihitung maksiat dosa. Maka di antara syarat taubat nasuha itu, taubatan nasuha itu, kalau seandainya di samping tiga perkara dia menyesal meninggalkan perbuatan salahnya, terus tekad untuk tidak mengulanginya. Yang keempat, kalau seandainya dia ada seperti tadi, ada namanya kaitan, ada kewajiban yang harus ia tunaikan tapi ia tidak tunaikan dan ia bertobat darinya, itu taubatan nasuha itu kalau ia menggobohnya, ia tinggalkan sholat. Dan ciri taubatan nasuha itu tidak cukup hanya tobat minta ampun kepada Allah, harus ia godoh sholat yang ia tinggalkan selama berapa? 50 tahun. Harus dia godoh sholat selama 50 tahun. Dan Rasulullah menyegaskan dalam sabdanya, idza taraka ar-rajulu salatan wahidah mutahammidan kutiba ismuhu ala babin nar fulan bin fulan labut alaihi min dukhulin nar. Sampaikan oleh Imam Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantami dan Bantani dalam karya beliau, salah satu karya syarah namanya Rasail. Itu Rasulullah bersabda, siapapun yang meninggalkan sholat, kaum laki-laki begitu juga perempuan, dengan sengaja meninggalkan sholat, maka tercatatlah namanya di pintu neraka. Fulan, anaknya si Fulan harus masuk neraka. Satu kali, dua kali, dua nama di pintu neraka. Kalau 50 tahun, banyak namanya di neraka, di pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menghapusnya? Dengan bertobat. Caranya gimana? Godok salat yang kau tinggalkan. Ketika engkau menggodok satu, terhapus satu nama. Ketika engkau menggodok dua, terhapus dua nama. Begitu seterusnya. Begitu seterusnya, kecuali orang yang kafir asli. Orang yang kafir kemudian yang masuk Islam, dah wajib dia menggodok sholatnya. Walaupun dia diperintahkan oleh Allah sama dengan perintah seorang muslim untuk melaksanakan sholat, artinya dia harus beriman kepada Allah dan melaksanakan sholat. Dan dia akan dihukum oleh Allah, diadab oleh Allah karena ia meninggalkan sholat dan kewajiban yang lainnya. Tapi bagi orang kafir asli, ketika ia masuk Islam, dah wajib untuk menggodok sholat, untuk menggodok zakat dan lain sebagainya. Begitu juga orang murtad. Kalau seandainya muslim murtad kemudian kembali lagi, wajib ia menggodok kewajiban yang ia tinggalkan selama ia murtad. Dan kalau ia laksanakan, berarti taubatnya taubatan nasuha. Kalau tidak, berarti taubatnya tidak nasuha. Tidak cukup diganti ABC dan lain sebagainya. dari tidak cukup diganti hanya 4 rakaat atau tidak, harus dia sholat. Dan caranya lebih enak tadi, lebih nyaman tadi, boleh dilaksanakan qadha, kalau boleh dilaksanakan berjamaah. Caranya tadi seperti tadi enak. Mungkin kita dalam setahun qadha 2, 2, 2, maghrib 2, isya 2, semua 2. Berarti ketika kita melakukan itu setahun, berarti kita telah menggodok 2 tahun. Tinggal kita godok lagi. Mungkin 2, 2, mungkin kita lagi pensiun, tidak ada kerjaan, banyak menggodok. Sehingga kita dalam setahun kita menggodok namanya banyak. Alhamdulillah pang ini godok itu sholat, nyaman sholat itu. Rasulullah kalau ada masalah beliau langsung salat. Idza hasabahu amrun badara ila shalah. Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mukan yaqum minan lail hatta tawarrama qadama." Beliau baru dahulu sering bangun di malam hari sampai bengkak kaki beliau melaksanakan salat sunnah. Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qurratu aini fi shalah." Allah jadikan sesuatu yang paling menyenangkan hatiku, menghibur jiwaku ada di dalam salat. Insyaallah. Insyaallah. Jadi wajib seperti itu yang dinyatakan oleh para ulama. Kecuali namanya pendapat-pendapat yang dilontarkan oleh sebagian ustaz atau sebagian ulama, walaupun orang dulu yang menyalahi pendapat ini, ya tidak namanya tidak perlu untuk kita tinjau. Enggak. Karena kita pun harus cekatan, harus pandai, harus bisa memilih siapa ustaz atau seorang ulama yang bisa kita namanya masuk perhatikan pendapatnya. Tidak semua ustaz ulama itu kita perhatikan pendapat, dilihat dulu orangnya. Kalau memang dia orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ajarannya mengajarkan kita untuk memiliki kasih sayang kepada selain kita mengarahkan kita dengan sepenuh hati, insyaallah. Tidak semua orang yang namanya memberikan masukan kepada kita, kita perhatikan, kita kaji ulang dan lain sebagainya. Tidak. Seorang yang mumpuni dalam ilmunya, dalam agamanya, yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita ambil pendapatnya, petuahnya. Jadi wajib untuk digodok selama meninggalkan sholat. Kalau dia niat kemudian dia meninggal belum sempat menyelesaikan, insyaallah Allah akan selesaikan karena sebab niatnya ada. Innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imrin, walaupun tidak sampai amalnya tapi sampai niatnya. Wallahu a'lam. Allah memudahkan kita untuk melaksanakan apa yang membuat kita selalu dekat dengan Tuhan kita Allah, dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk kita, anak cucu kita, keluarga dan semua kita, saudara kita muslim. Allah satukan hati kita insyaallah dalam tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya fi afiyah. Wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tagabbal Allah minkum.

diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.

Maka dimanapun hambu yang marah, dia akan bersama. Dan

0: tak dapat. Kalau pun dapat, pasti tak banyak. Kalau pun banyak, pasti kau tak puas. Kalau pun puas, pasti takkan mampu. Tapi kalau akhirat kau kejar, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya.
1: Jika ada seseorang sudah sampai usia 40 tahun, maka dia mesti hati-hati, mesti punya persiapan terbaik, khususnya 5 persiapan ini. 1.
2: Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya.
1: 1.
2: 2. Wa an a'mala salihan tardah.
1: Sudah? 3. Awas hati-hati, saya langsung cepat, langsung mau ke ujung.
2: Wa aslih li fi dhurriyyati.
1: 4. Inni tubtu ilaik. Dan 5. Minal muslimin. 5 hal. Seorang yang sudah sampai usia 40 tahun, maka Allah mengingatkan ia untuk menyiapkan 5 bekal utama sebelum dia kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati yang sudah sampai 40 tahun, jika Anda belum memiliki satu di antara 5 ini, Anda mesti khawatir. Karena ini peringatan dari Al-Quran. Baik, 1.
2: Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya.
1: Amanat pertama, kata Allah, dia mesti memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibimbing. Perbanyak doa agar dibimbing mensyukuri nikmat hidup. Plus, bisa meningkatkan bakti pada orang tua. 1. Awas, hati-hati ya. Mohon izin, saya pelankan. Sebentar, saya mau minta izin dulu. Pak, boleh saya lebih dari 5 menit? Alhamdulillah. Sampai jam berapa kita? Oh, baik, baik. Insya Allah. Ya, insya Allah. Saya jam 9 pulang, Anda sampai jam 12, silakan. Bismillah. Ayo, yang tadi itu masih pengantar ya. Ini inti yang paling pentingnya sesuai dengan tema kita. Lihat baik-baik. 1.
2: Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya.
1: Perhatikan baik-baik. Ya Allah, mohon bimbing saya untuk selalu bisa mensyukuri segala nikmat yang telah Engkau berikan pada saya sekarang. 1. Dan pada kedua orang tua saya. Baik, jadi kalau sudah sampai usia 40 tahun, pertama, Anda memohon doa kepada Allah untuk dibimbing terus bersyukur kepada Allah. Ini yang mau saya tegaskan. Lihat baik-baik. Apa itu syukur? Tidak ada makna lain dari syukur yang tertuang dalam Al-Quran dan Hadis kecuali ungkapan kebahagiaan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan fungsi yang telah Allah tetapkan. Misal, kita akan bersyukur dengan nikmat penglihatan mata. Anda diberikan 40 tahun dalam hidup, mata masih bisa melihat. Bagaimana mensyukuri nikmat mata? Kalau Anda ingin syukuri nikmat mata, maka yang paling singkat, gunakan nikmat mata ini sesuai dengan peruntukan yang telah Allah tetapkan. Fungsi yang telah Allah tetapkan. Apa fungsi mata? Masih ingat? Melihat yang baik-baik. Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, dengan iman itu dia yakin dengan akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun. Karena yakin dengan akhirat, dia sadar akan pulang dan dia tahu nikmat matanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan pada pria-pria yang yakin bahwa matanya akan ditanya oleh Allah. Quran surah ke-17 ayat 36.
2: Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula.
1: Setiap pendengaran Anda, penglihatan Anda, plus apa yang Anda fikirkan, satu saat akan ditanya, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Allah, katakan pada orang-orang yang yakin dengan itu semua, ghuddu ya ghuddu min absarihim, matanya hanya boleh melihat yang baik-baik saja. Yang tidak baik palingkan. Ibu juga sama ayat 31-nya.
2: Wa kullil mu'minati yaghuddu min absarihinna.
1: Katakan pada perempuan yang merasa yakin dengan Allah, yakin akan pulang, yakin akan ditanya, matanya hanya boleh melihat yang baik-baik saja menurut Allah. Yang tidak baik, palingkan. Di ghaddul basar itu bukan enggak boleh lihat, Pak. Ghaddul basar itu silakan lihat, tapi ketika yang dilihat tidak baik menurut Allah, maka palingkan dari itu semua. Ini tidak tepat, teman-teman sekalian. Anda hanya mengucapkan alhamdulillah ya, sampai sekarang penglihatan masih baik. Belum cukup. Baik itu dipakai lihat apa? Penglihatannya baik, tapi masalahnya yang dilihat baik tidak. Itu poinnya. Maaf, ada anak usia 4 tahun, Bu, Pak. Tidak bisa melihat. Dalam tidak bisa melihatnya, dia masih mau menghafal Al-Quran. Namanya Mu'af. Tinggalnya di Asyut. Adanya di Kaira. Negaranya Mesir. Matanya enggak bisa lihat. Tapi dia sampaikan pada bapaknya. Pak, saya ingin menghafal Al-Quran. Saya ingin menghafal Al-Quran. Kata bapaknya, kamu yakin? Saya yakin. Baik, keluarga sederhana. Punya cuma motor yang sangat luar biasa tidak bagusnya. Dimodifikasi dashboardnya, menempuh jarak kisaran 20 km. Datang pada syekhnya. Bapaknya kemudian membonceng. Muadnya di belakang. Teman-teman sekalian, setiap berangkat datang pada syekh, dapat hafalan baru, bapaknya tulis ayatnya. Disimpan di dashboardnya. Di jalan, lihat ke sini, lihat ke jalan. Lihat ke sini, lihat ke jalan. Mu'ad bacakan ayatnya, bapaknya mendengarnya. Secara singkat, tiba-tiba setelah itu, fasenya berakhir, jadilah anak ini hafal Quran. Yang ngantar belum hafal Quran, yang diantar gak bisa lihat, hafal Quran. Saking mudahnya Al-Quran, yang gak bisa lihat, bisa hafal Quran. Tapi bapaknya dapat pahala dari transferan anaknya. Perhatikan baik-baik. Begitu dibacakan Qur'annya, bagus makhrajnya, viral kisahnya. Begitu viral di Timur Tengah, datang reporter mewawancara. Pertanyaan pertama, kalau adinda diperkenankan oleh Allah untuk bermohon saat ini, apa yang mau dimohonkan kepada Allah? Reporter ini mengira dia akan meminta doa seperti ibunda Imam Al-Bukhari bermohon kepada Allah supaya Al-Bukhari disembuhkan dari butanya. Bu, Pak, Imam Al-Bukhari itu dulu buta. Butanya permanen. Dilahir, 2 tahun ayahnya meninggal, 4 tahun buta permanen. Nanti ada satu kejadian di situ, yang dengan kejadian itu, ibunya berdoa kepada Allah, anaknya menghafal Quran, sampai di surat Qaf, ya, ayat ke-22. Anaknya murajaah ayat, ibunya memohon kepada Allah sambil menangis, sambil tertidur, sampai tertidur. Disitulah kemudian terjadi sesuatu yang luar biasa. Seketika Allah sembuhkan Al-Bukhari kecil, matanya bisa melihat kembali. Karena kajian kita bukan di sini, lain waktu nanti saya terangkan. Anda yang punya kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, beli jilid pertama, kitab Muqaddimah, halaman 134, paling kiri, paragraf yang ketiga, baris 1 sampai dengan 9. Anda temukan kisahnya. Nah, reporter ini mengira, ini Mu'ad akan minta kepada Allah seperti Al-Bukhari kecil memohon kepada Allah, matanya bisa melihat lagi. Ternyata lihat baik-baik. Kalau saya diperkenankan, bermohon kepada Allah, dan permohonan saya dikabulkan, maka pertama, saya akan mohon kepada Allah untuk tetap membutakan mata saya sampai dengan kiamat. Ya Rab, mohon butakan mata saya sampai kiamat. Karena dengan buta mata ini saya bisa menghafal Quran. Saya takut ya Allah, kalau saya melihat lagi, mata saya melihat maksiat dan hilang Quran dari hafalan saya. Anda bisa bayangkan, anak kecil, 4 tahun, mata enggak bisa lihat, digunakan menghafal Quran. Dan dia takut kalau melihat matanya dipakai maksiat. Antum dikasih 40 tahun. 40 tahun. Lebih daripada 4 tahun. Lebih dari 14 tahun. Anda sampai 40 tahun. Dipakai mata. Dipakai apa mata Anda sampai dengan hari ini? Berapa maksiat yang telah Anda kumpulkan dari mata Anda itu? Mungkin wajar. Jangankan hafal. Baca masih sulit. Lihat musaf masih enggan. Membaca masih susah. Kalau Anda sulit berhadapan dengan Al-Quran dalam pandangan Anda, tanyakan pada diri Anda. Dipakai maksiat apa mata ini selama ini? Makanya ulama mengatakan, kalau mata Anda sulit melihat mushaf, jangan dulu dibaca. Bawa mushaf yang paling besar, simpan di ruang tengah Anda, bangun malam-malam jam 2, gak usah dibaca. Lihat mushaf, lu sampaikan pada diri Anda, ya Allah, dosa apa, maksiat apa mata saya sampai lihat mushaf pun gak bisa. Anda mesti hati-hati. Dan Anda berlomba dengan itu. Demi Allah saya katakan, saya kunjungi beberapa tempat di Indonesia. Dan luar biasa. Anak-anak sekarang 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun sudah berlomba menghafal Quran. Saya dapat kunjungan anak dari Bali, kemarin Bu, dari Bali datang. Anak TK, usia 4 tahun mau 5 tahun, datang dari Bali ke Masjid Ali Ihsan di Bekasi, hanya untuk menyetorkan hafalan surah Abasa. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. hanya menyetorkan surah Abasa, datang dari Bali jauh-jauh ke Masjid Al-Ihsan ke Bekasi, anak 4 tahun. Antum diberikan 40 tahun, lebih daripada itu. Untuk baca saja masih belum punya waktu, Anda butuh berapa tahun lagi? Anda mesti hati-hati. Dan hebatnya, Anda yakin akan pulang. Anda yakin akan meninggal. Ya, Anda itu, saya bingung saya. Urusan dunia Anda cari-cari, berangkat gelap, pulang gelap. Tapi Anda yakin akan ditinggalkan. Anda punya uang, Anda beli mobil. Tapi Anda tahu mobil itu akan dipakai. Mobil itu akan ditinggalkan. Anda punya uang bikin rumah bagus-bagus, luas-luas, mewah-mewah. Tapi Anda sadar akan meninggal itu akan ditinggalkan. Meninggal dunia, semua dunia ditinggalkan. Pertanyaan saya, apa yang Anda bawa pulang saat kembali kepada Allah? Mu'adz belum selesai. Perhatikan bagian kedua. Dan ini bagian penutup dari kalimat Mu'adz. Wallahi, kalau saya diperkenankan memohon kepada Allah dan dikabulkan doa saya sekarang, maka saya mohon kepada Allah yang kedua. Lihat permohonannya. Saat saya kembali kepada Allah di hari kiamat, saya berhadapan dengan Allah tanpa ditemani siapapun. Tidak ada ayah saya yang biasa mengantar saya untuk hafalan Quran. Tidak ada ibu yang melahirkan saya. Tidak ada kakak dan adik saya. Saya akan berhadapan dengan Allah sendirian. Tangan saya gemetar. Kaki saya gemetar. Dan saya akan katakan di hadapan Allah pada saat itu, Ya Rab! Ya Rab! Khafif Ya Rab hisabi! Ya Allah! Mohon ringankan hisab saya saat ini, Ya Allah. Saya sudah berusaha menghafal Quran. Saya sudah bisa datang ke sini membawa hafalan Quran. Kalau dengan semua bekal itu belum layak mendapatkan ridhamu untuk masuk ke surga, mohon kurangi hukuman saya di neraka. Anak 4 tahun, dia belum baligh, mata buta, dia berusaha menghafal Quran. Dia masih berkata, kalau saya di hari kiamat kurang bekal, Ya Allah, saya sudah mencoba menghafal Quran. Tolong kurangi siksaan saya, kalaupun saya masih disiksa dengan Quran yang telah saya bawa ini. Pertanyaan saya, Anda yang diberikan 40 tahun sampai dengan hari ini, berapa bekal yang sudah Anda kumpulkan? Dia belum baligh, Anda sudah lewat baligh. Maka satu saya katakan, itu baru mata, Bu, Pak. Belum telinga. Dipakai apa telinga antum? Sehingga sulit mendengar adzan. Sehingga sulit merespon. Orang belum adzan, sudah ke masjid. Antum sudah komat, gak ke masjid, ke masjid. Yang hebatnya luar biasa, ini rumah antum di sini. Ini masjidnya, Masya Allah. Speaker masjid spesial ke rumah antum begini. Jaraknya gak terlampau jauh. Sepeda ada, motor ada, mobil punya, banyak ragamnya. Orang gak punya sepeda, cuman punya kaki bisa ke masjid. Jarak 1 kilo, antum cuman 10 meter. Sepeda ada, motor ada, mobil ada. Belum menyentuh Anda untuk ke masjid. Anda butuh pendengaran seperti apa lagi? Butuh kaki bagaimana lagi? Karena itu bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda mengaku ingin bersyukur, syukur itu bukan mengucapkan Alhamdulillah saja. Tidak. Alhamdulillah itu butuh pembuktian. Alhamdulillah itu komitmen. Setiap komitmen butuh pembuktian. Cinta itu komitmen. Cinta butuh pembuktian. Buktinya pernikahan. Makanya para akhwat yang belum menikah, jangan mau dikatakan dengan kata-kata angin surga. Sayang, namamu sudah tertulis di hatiku. Katakan, saya tidak mau tulis di hati, tulis di buku nikah. Hah? Yes. Tidak cukup dengan yes, buktikan dengan syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo, mata antum dipakai apa saja? Lihat masjid, enggak ada getaran. Lihat baca Quran, enggak ada getaran. Lihat orang ceramah, enggak ada getaran. Lihat musik, baru tergerak. Lihat orang rame-rame, tergerak. Lihat orang rame-rame, muncul. Allahu Akbar. Bertanya. Yang paling gampang, gini. Hei, lihat. Awas hati-hati baik-baik. Karena setelah menyebutkan asyuddakum di Quran Surah 22 ayat 5 itu, Allah menegaskan, kamu akan saya wafatkan. Kamu akan saya wafatkan. Karena itu bagi orang-orang yang sudah lewat 40 tahun, termasuk 40 tahun, masih main-main dengan keadaan nikmat yang Allah tetapkan pada dirinya, tubuhnya dari atas sampai bawah, hartanya, titipan dan sebagainya, demi Allah saya katakan, kalimat Qurannya sederhana, kamu akan saya wafatkan. Mau sampai kapan lagi begitu? Karena itu pulanglah Anda ke rumah, lihat titipan Allah dari diri kita dulu. Setelah itu lihat kelengkapannya, barangkali ada harta kelebihan dari situ. Harta itu sudah ada Fir'aun, Bu, yang lebih kaya. Korun, lebih kaya daripada kita. Korun, hartanya banyak. Ketika dia bermewah-mewah, turun ayat. Ya, Quran Surah 28 ayat 77 tadi. Ya, lihat baik-baik. Hei Qarun, hei Qarun, kami titipkan itu supaya kamu bisa mencari surga dengan harta itu, bukan untuk berlomba-lomba dalam kemewahan. Lihat wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dunia jangan dilupakan, silakan. Cari kenikmatan yang enak, makanan yang nyaman, menghadirkan energi untuk ibadah, tapi semua itu cari bekal untuk pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Mungkin Anda dititipkan harta lebih, mohon maaf ya. Karena tenaga Anda itu belum kuat dipakai ibadah seperti yang lain. Yang lain itu karena saking tidak punyanya menurut Anda, saking tidak adanya menurut Anda, makanya rajin puasa. Jangankan Senin, Kamis dikejar. Jangankan Senin, Kamis, ayamul bid diburu. Jangankan ayamul bid, puasa Daud diikuti, saking gak adanya. Antum itu tahajud sudah susah. Senin, Kamis, nunggunya Ramadan saja. Masya Allah. Makanya dikasih kelebihan oleh Allah, supaya Anda dengan itu ada zakat lebih, ada infak lebih, ada sedekah lebih. Itulah surga yang bisa kita raih. Dicontohkan kemudian ada Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, ada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, ada Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana mereka menggunakan hartanya dalam kebaikan. Turun peringatan al-hakumut takafir hatta zurtumul maqabir. Hey, yang masih lalai dengan harta benda, kamu itu akan mengunjungi kuburan. Hey, yang sering mengunjungi tempat-tempat wisata, hey, yang sering tamasya, hey, yang sering pergi ke negara-negara lain, hey, satu saat kamu akan mengunjungi kuburan. Hey, yang pergi ke Amerika sudah menyiapkan bekal, hey, yang sudah pergi ke Kanada menyiapkan bekal, hey, yang sudah jalan-jalan ke tempat-tempat indah menyiapkan bekal. Bekal apa yang kamu siapkan untuk kuburan kamu? Itu yang harus dilihat. Itu poinnya. Jadi kalau anak kecil saja paham, masa antum yang lebih 40 tahun gak paham dengan ini? Syukur. Ayo pulang, lihat kedudukan, pengetahuan. Hei para ustaz, hei yang para pengajar, apa masih mau mencari amplop saat mengajar? Apa masih mau mencari popularitas saat mengajar? Apa hanya memperdulikan jamaah banyak saja saat mengajar? Kamu itu akan wafat dan kamu termasuk golongan yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau sampai kapan ribut-ribut? Mau sampai kapan saling mencela? Mau sampai kapan merasa diri paling benar? Mau sampai kapan gila popularitas? Mau sampai kapan mencari amplop? Kamu akan wafat hatta zurtumul maqabir. Dan kamu yang dihisab pertama kali dalam kalangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hei orang-orang yang punya kedudukan, kami akan tukar kedudukan. Kamu sekarang di atas, besok kamu akan berpulang. Quran surah 3 ayat ke-28, 26 sampai 28. 26-nya sampai 27-nya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Hei yang mengaku punya kedudukan, hei yang berlomba-lomba dalam kampanye, kampanye apa yang mau kamu raih? Saat kamu ada di atas, saya wafatkan apa yang sudah kamu siapkan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali. Syukur. Lihat, ini baru bagian pertama, baru setengah dari nomor satu. Keduanya, ini yang paling hebat. Awas hati-hati betul ya. Allah menyandingkan nikmat syukur dalam diri kita dengan bagian kelengkapan kedua, yang ini. Awas, lihat baik-baik. Perhatikan baik-baik ya. Fokus betul. Mudah bagi Allah untuk mengatakan kalimat ini. Misal, di luar Quran. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Cukup. Tapi kenapa muncul kalimat walidayya? Bagi kedua orang tua. Karena ternyata Masya Allah, Allah memberikan isyarat tajam di ayat ini dan didetilkan di ayat-ayat yang lainnya. Karena ternyata Anda bisa tegak 40 tahun. Bisa sukses dalam kehidupan. Bisa kuat nalar Anda dalam pendidikan, kepintaran dan sebagainya. Ternyata Anda tidak berdiri sendiri. Ada yang memberikan asinya kepada Anda. Ada yang memberikan peluh keringatnya untuk kesuksesan Anda. Ada yang memberikan topangan bahunya, tangannya, kakinya untuk kehebatan Anda. Ada yang menghilangkan waktu malamnya untuk menjaga Anda. Ada yang menghilangkan malunya untuk bisa menjaga kenyamanan Anda. Siapa dia? Orang tua. Antum pernah dengar kisah Nabi Ismail? Ibu kenal Nabi Ismail? Kenal di mana? Siapa ibundanya Nabi Ismail? Sayyidah Hajar. Pertanyaan siapa? Pertanyaan saya, yang mencari air siapa? Hajar. Dari mana? Safa. Kemana? Marwah. Aktivitasnya disebut apa? Apa itu sa'i? Bukan, tidak usah mengarang. Sa'i bukan lari-lari kecil. Bukan. Asal katanya sa'i itu dari kata sa'ayas'a, usaha yang sangat serius. Gak pakai oh. Serius. Sungguh-sungguh. Very serious. Sangat sungguh-sungguh. Jadi mohon maaf, usaha yang sangat serius sungguh-sungguh disebut dengan sa'ayas sa'yan. Kenapa sa'i disebut sa'i? Untuk memberikan kesan kepada kita, ada seorang ibu yang sangat serius berjuang untuk anaknya. Dia naik ke sofa. Kenapa disebut sofa? Dari kata tasfiyah, menyaring yang kotor-kotor muncul yang baik-baik. Dia punya prasangka baik kepada Allah. Gak mungkin Allah menepikan saya. Gak mungkin Allah meninggalkan saya. Dia naik ke atas untuk menuju harapan tertinggi, marwah. Marwah puncak harapan yang ingin diraih. Dia jalan mencari air. Begitu turun, dia lihat di tengah-tengah seperti ada oase. Dia berjalan cepat, setengah berlari. Begitu sampai dekat-dekat, dia lihat kayaknya bukan. Dia teruskan, oh ini mungkin oase. Naik ke atas, ternyata bukan. Turun lagi, cari lagi. Naik lagi, turun lagi. Naik lagi, turun lagi. Sampai 7 kali bolak-balik. Safa ke Marwah, 1. Marwah ke Safa, 2. Safa ke Marwah, 3. Dari Safa berhenti di Marwah. Perhatikan. Yang cari air siapa? Ibunya. Yang dapat air siapa? Tiba-tiba setelah sampai di Marwah, anaknya bergerak, gerak, gerak, gerak, gerak, gerak. Tis! Begitu menghunjam kakinya ke tanah, tiba-tiba air keluar. Datang ibunya, kata ibunya, zam, zam, zam, zam, zam. Zam, zam. Ada zam, zam, ada ijma. Kalau ijma, kumpul, kumpul, kumpul. Kalau zam, zam, artinya zam, zam, kumpul, jangan berhenti. Kumpul, jangan berhenti. Kumpul, jangan berhenti. Sampai sekarang disebut zam, zam, sampai sekarang tidak pernah berhenti. Pertanyaan saya, apakah Ismail ketika didudukan oleh ibunya, didiamkan itu, dan ibu mencari air, dia tidak bergerak-gerak? Saya tanya pada semua orang ibu yang ada di sini. Ketika ibu melihat anaknya kehausan, ibu simpan di bawah, dia bergerak tidak? Gerak. Tangan bergerak? Kaki bergerak? Pertanyaan saya, kenapa saat dia bergerak, air tidak keluar? Tapi air itu keluar, Pak, setelah ibunya bolak-balik. Ibu bola, ibu balik, ibu bola, ibu balik. Setelah bolak-balik 7 kali, baru air keluar. Dan pada yang ketujuh itu, malaikat kemudian mengepakkan sayapnya, menghantamkan dengan kaki Ismail alaihissalam, baru keluar air. Di air keluar itu setelah ibunya usaha. Kalau ibunya enggak usaha, enggak akan keluar itu air. Makanya demi Allah saya katakan, ketika ada sa'i itu refleksi, Pak. Gambaran tentang ketaatan kita pada orang tua, bukan cuma bolak-balik. Makanya saya sarankan pada Anda, kalau manasik itu yang benar, bukan cuma turun, naik, turun, naik. Sekarang ada yang live, Rabbighfir warham wa'fu wa takarram, pindah kiri kalau capek. Dah. Tuh ngapain keluar uang banyak-banyak, tenaga juga luar biasa, waktu diluangkan panjang, nyampe sana gak ada.

Pastikan saya bahagia. Saya tidak bisa membalas dosa jasanya, ya Allah. Mohon berikan ampunan, ya Allah. Mohon berikan kasih sayang dalam kuburnya, ya Allah. Ya Allah, ya Rab. Minta, minta, minta. Makanya ketika Anda usia 40 tahun, Allah kembali menyentuh jiwa Anda. Hei, yang merasa kaya, mungkin usia Anda itu sudah lewat 40 tahun. Anda merasa kaya luar biasa. Jangan bangga dulu dengan kekayaan. Karena mungkin kerja keras Anda itu cuma 30% di mata Allah Subhanahu wa taala. 70%-nya tuh ibu Anda yang bangun pertengahan malam, menangis di keheningan malam. Ya Allah, mohon jadikan anak saya berhasil, ya Allah. Sukses, ya Allah. Jangan sampai tempat tidurnya seperti tempat tidur saya sekarang, ya Allah. Jangan sampai makannya seperti makan saya sekarang, ya Allah. Tuh bapak Anda yang sekarang Anda enak tinggal di kantor yang ber-AC, mobil yang bagus, yang luar biasa. Bapak Anda yang bawa cangkul, yang pergi kemudian ke sawahnya, yang pergi ke kebunnya, yang dengan terik panasnya, yang dengan segalanya, dia katakan kepada Allah, ya Rab, saya ikhlas, ya Rab, saya berusaha, ya Rab, tapi tolong jadikan anak saya lebih daripada saya kebaikannya, ya Allah. Jangan jadikan kerja kerasnya seperti saya sekarang, ya Rab. Jangan jadikan kepintarannya seperti pintarnya saya sekarang, ya Rab. Lebihkan dari saya, ya Allah. Tenangkan hidupnya, ya Allah. Saya rida, ya Rab. Pertanyaan saya setelah Anda lebih mencapai kesuksesan karena kerja keras kedua orang tua itu, pertanyaan saya, apa yang Anda berikan kepada kedua orang tua? Demi Allah saya katakan, kalau Anda dengan berdoa saja setiap selesai sholat lupa mendoakannya, saya tidak tahu harus menyebut apa diri Anda. Anda nengok saja enggak pernah. Tanya kabar saya tidak menyampaikannya. Ada sesuatu tidak Anda berikan. Bahkan doa pun tidak Anda panjatkan. Lalu siapa sebetulnya Anda? Kemudian Allah kembalikan, hati-hati kalau Anda sudah 40 tahun. Orang tua memberikan yang terbaik untuk Anda, apa yang sudah Anda siapkan untuk orang tua Anda. Tapi hati-hati, awas. Kalau Anda sebagai orang tua tidak mendapatkan gambaran kebaikan dari anak-anaknya, maka Quran kembali membalikkan kepada Anda. Apa yang telah Anda berikan pada anak-anak Anda, sehingga anak Anda jadi seperti itu sekarang. Harusnya seperti Ismail kepada Ibrahim, yang rela bahkan mengorbankan nyawanya, memberikan bagian tenaganya. Ibrahim Nabi, Ibrahim Rasul, Khalilullah, Masya Allah, maaf. Anaknya juga Nabi, anaknya Rasul, dekat dengan Allah. Ibrahim Nabi, Ibrahim Rasul, tinggal di Palestina, sibuk sebagai suami, tapi kasih sayang sebagai seorang ayah, maaf Pak ya, masih sempat meluangkan waktu menengok anaknya di Mekah. Karena itu disebut dengan Ibrahim. Dalam Fathul Qadir, Asy-Syaukani menyebut dari Abun Rahim, bapak yang punya nilai kasih. Nabi, Rasul, Khalilullah, dekat dengan Allah, suami pencari nafkah, Rasul punya risalah. Tapi di balik kesibukannya masih jalan dari Palestina ke Mekah yang jaraknya pakai mobil, bus, satu hari dua malam. Anda Nabi bukan, Rasul bukan, tidak sedekat Nabi Ibrahim kepada Allah. Maaf, risalah Anda tidak ada. Tidak ada satu ayat turun mengangkat Anda. Surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan. Apa sih yang Anda cari? Berangkat gelap, pulang gelap, semua dunia, dunia, dunia. Masalah kantor dibawa ke rumah, anak Anda minta kasih sayang tidak diperhatikan. Masalah kemarahan diluapkan pada keluarga, Anda siapa? Dikala anak Anda mencari perhatian di luar rumah, jangan salahkan dia. Mungkin Anda yang kurang perhatian. Banting tuh handphone Anda. Bukan anak Anda yang dipukul. Mungkin handphone itu yang menjadikan anak Anda mencari perhatian di luar. Kalau anak Anda ingin mengaparkan pengakuan di luar, bahkan dia tawuran, bahkan dia mencari ini, mencari itu, bayangkan, barangkali dia mencari pengakuan di luar karena di dalam tidak mendapatkan perhatian dan pengakuan dari orang tuanya. Karena itu kalau Anda menemukan anak kurang taat pada orang tua, kata Quran, cek kalimat kedua. Perhatikan, wa aslih li. Sebelum sampai wa aslih li wa dzurriyyati, saya teruskan dulu ya gini. Ya, wa an a'mala salihan tarda. Cek ke anak dulu untuk orang tua. Saya lanjutkan dulu yang ini, anak untuk orang tua. Perhatikan baik-baik. Tadi satu, syukur, bakti pada orang tua. Bagaimana cara menghadirkan syukur dan bakti pada orang tua? Perhatikan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Maka mulai usia 40 tahun ini, kata Allah, minta bimbingan dari Allah supaya konsisten mengerjakan amal soleh yang Allah ridai. Jadi kalau Anda ingin mensyukuri nikmat hidup, ada pahala mengalir untuk orang tua, kerjakan amal soleh yang diridhai Allah. Ini, wa an a'mala salihan tarda. Saya mau buat sebuah perbandingan. Ini hitungan kecil-kecilan yang pernah dilihat oleh beberapa pakar. Setengah hidup kita, ternyata kalau dilihat itu umumnya dipakai tidur. Di tidur, dari mulai dilahirkan
tidur siang, tidur malam, tidur macam-macam.

0: jam itu umumnya dikalkulasi pada umumnya, walau tidak semua, itu setengah usia. Jadi kalau hari ini ada usia 40 tahun, yang dipakai tidur berapa tahun? Setengahnya, rata-rata 20 tahun. Setengahnya lagi beraktivitas, 20 tahun lagi, yang 20 tahun sisanya beraktivitas. Makannya, minumnya, gitu kan? Salatnya, ngajinya, baik zakatnya, infaknya plus maksiatnya. 20 tahun. Pertanyaan saya, mohon izin, maaf. Dari 20 tahun ini yang kira-kira jadi amal soleh, berapa tahun? Atau singkatnya, jadi ibadah, ibadah berapa tahun? Jangan terlampau pesimis, ambil setengahnya. 10 tahun misal. Misal, ini yang bermasalahnya. Baik, lihat, bermasalah itu bukan hanya dosa. Yang terabaikan, yang gak dipakai macam-macam, yang nonton, yang ini, yang itu, dan sebagainya. Sekarang lihat, dari 20 tahun ini, yang ibadah, yang kira-kira yang diterima sebagai amal soleh, berapa tahun? Sudah pasti diterima belum? Syarat diterima apa? Ikhlas, Quran Surah 98 ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi syarat ibadah menjadi syarat amal jadi soleh, itu kalau ikhlas. Jadi kalau ada sekarang beramal 10 tahun, yang ikhlas berapa tahun? Ayo jawab. Ayo, Anda dunia dihitung-hitung, modal dihitung, omset dihitung, segala dihitung, keuntungan dihitung, kerugian dihitung, Masya Allah. Bahkan untung disebut rugi juga. Modal 5 juta, punya pekerjaan, baik, kemudian dapat hasil, keuntungan 10 juta, untung tidak? Pekan berikutnya 20 juta, untung tidak? Baik, kemudian pekan berikutnya, jadi 7 juta, untung atau rugi? Halo, sebelumnya 20 juta, sekarang 7 juta, untung rugi? Oh, rugi. Padahal modal 5 juta, masih untung 2 juta, disebut rugi juga, Masya Allah. Sekarang lihat sini, 10 tahun ibadah, yang ikhlas berapa tahun? Ambillah 5 tahun misalnya. Jadi orang yang usianya 40 tahun, punya amalan yang dibawa pulang menghadap Allah tanpa masalah, itu 5 tahun. Pertanyaan saya, dosanya berapa tahun? Kalau dosanya 5 tahun satu hari, berarti lebih banyak dosanya, neraka tujuannya. Kalau dosanya 5 tahun, amalan baik 5 tahun, maka seimbang. Al-A'raf, nunggu di situ, sampai hisab selesai. Tapi kalau misalnya amal solehnya 5 tahun, amal buruknya 4 tahun, misalnya 11 bulan, 29 hari, ya, misal, maka dia masih bisa masuk ke dalam surga. Baik, teman-teman sekalian, pertanyaan saya, lihat baik-baik, dari 40 tahun ini, Anda mesti evaluasi sampai hari ini. Kalau besok atau hari ini kita wafat, apa yang mau dibawa pulang? Maka dari itu, minta kepada Allah untuk dibimbing supaya semua amalan sisa dari sekarang itu jadi amal soleh. Paham ya? Ya, mulai keluar dari masjid ini, jadi amal soleh. Keluar kaki yang mana? Kanan, kiri. Ayo saya tes dulu. Masuk masjid kaki apa? Kanan. Keluar toilet kaki apa?
1: Kiri.
0: Kanan. Baik, masuk toilet kaki apa? Kiri. Keluar masjid kaki apa?
1: Kanan.
0: Kiri. Masuk masjid kaki apa? Keluar masjid kaki apa?
1: Kiri.
0: Masuk toilet kaki apa? Keluar toilet? Jadi pastikan semua aktivitas kita mulai hari ini jadi amal soleh. Kata Quran, hey, khawatirnya kamu wafat. Mulai, sudah usia 40 tahun, siap-siap. Semua kegiatan menjadi amal soleh. Baik, amal solehnya yang Allah ridai. Lihat sini. Ini ada minuman. Saya berikan pada satu orang misalnya. Misal saja. Misal. Amal soleh bukan? Allah ridai tidak? Belum tentu. Kalau tidak saya niatkan karena Allah, maka ini tidak menjadi amal soleh yang diridai. Maka mulai sekarang, semua kegiatan lakukan karena Allah. Jelas ya? Kalau bapak ibu kedatangan tamu bikin makanan tidak? Minuman tidak? Kenapa? Bukan karena ada tamu, karena Allah memerintahkan itu. Lakukan karena Allah, maka menjadi amal soleh yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maaf, ketaklim ini karena Allah bukan? Karena Allah bukan? Karena ustadznya atau karena Allah? Karena masjidnya atau karena Allah? Baik, kalau ustaznya enggak datang ridho tidak? Alhamdulillah. Baik. Lain kali jangan marah sama DKM ya. Kalau ada pengajian ustaznya tidak datang, jangan marah karena Anda datang ke sini karena Allah bukan karena ustaz. Paham? Alhamdulillah. Menikah dengan suami karena Allah bukan, Bu? Masya Allah. Kalau suami salah marah tidak? Marahnya karena Allah. Sudah. Satu, ini masih Mau jam 9 sebentar lagi. Saya sempurnakan boleh? Ah, saya mau tutup sebentar, agak cepat saja. Ah, bagaimana cara mendapatkan amal soleh yang singkat, padat, hasilnya banyak? Rumus kedua. Anda kalau ingin beramal soleh, saya mau akhiri, saya punya 5 menit sampai jam 9. Kalau saya ingin beramal soleh dari sekarang, caranya singkat, padat, tapi hasilnya banyak. Bagaimana caranya? Satu, wa aslih li fi dhurniyati. Ibu mesti memanfaatkan anak-anak keturunan, didik mereka dengan didikan yang menjadikan mereka soleh. Didik anak cucu keturunan kita jadi baik. Maka walaupun Anda wafat hari ini, kebaikan semua keturunan itu akan berpahala untuk Anda seluruhnya. Misal, maaf ya, misal. Salat amal soleh bukan. Baca Quran amal soleh bukan. Menghafal Quran amal soleh bukan. Ah, kalau Anda sampai hari ini merasa misalnya, maaf, salat belum bisa memaksimalkan sunnahnya, belum konsisten tahajudnya, belum konsisten amal solehnya, jarang ke masjid dengan maksimalnya, maka setidaknya jadikan anak-anak Anda bisa konsisten dengan itu semua. Ayo dorong mereka ke masjid. Ajarkan salat-salat sunnah. Ajarkan yang terbaik. Maaf, Anda sampai hari ini belum hafal Quran, tapi mohon jangan sampai ada satu di keluarga Anda yang tidak bisa hafal Quran. Maka titipkan pahala kepada anak cucu Anda. Dari sekian anak cucu, satu mesti ada yang jadi ahli Quran. Ayo, bagaimana caranya? Cek lagi di mana Anda sekolahkan mereka. Katanya mau jadi ahli sholat, katanya mau jadi ahli Quran, tapi Anda sekolahkan di tempat yang tidak pernah mengajarkan sholatnya, tidak nyambung. Anda sekolahkan di tempat yang tidak mengajarkan Quran, yang tidak ada pahala buat Anda. Makanya kalau Anda berdoa dengan ayat ini, wa aslih li fi dhurriyyati, Anda mesti lihat lagi. Ayo kirimkan mereka pada tempat menghafal Quran. Kirimkan mereka pada tempat-tempat mengajarkan agama yang baik. Didik mereka dengan kebaikan. Ketika Anda wafat, maka semua yang keluar dari anak-anak itu, sepanjang karena didikan dan peran Anda, mengalir pahala untuk Anda. Contoh ya, ibu belum bisa bimbing baca Quran, carikan guru untuk mengajar anak Anda baca Quran. Begitu bisa baca, ibu dapat bagian pahala setiap hurufnya. At-Tirmidzi nomor hadis 2910, man qara'a harfan min kitabillahi falau asru hasanat. Siapa yang baca Quran setiap hurufnya 10 kebaikan. Begitu anaknya baca dapat 10 dia. Misal alif lam mim, berapa huruf? Berapa kebaikan? 30. Begitu dia baca alif lam mim dia dapat 30. Ibu yang fasilitasi plus ustadz yang mengajar, berlaku hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 1893. Lihat baik-baik. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ili min ghairi an yankusa min ardi syai. Siapa yang menunjukkan fasilitasi pada kebaikan dapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Ibu meninggal sekarang misalnya, anak jadi ahli Quran, baca Quran, baca Quran. Setiap dia baca Quran, sepanjang Quran masih ada, anak masih hidup, setiap pahalanya mengalir untuk ibu walaupun ibu sudah tidak ada. Idza matal insanu inqata sayru amali. Ketika seorang manusia meninggal terputus semua amalnya, illa min thalas, kecuali 3 hal. Awas, sedekatin jariah, sedekah jariah. Sedekah jariah itu sedekah kebaikan yang jariah, pahalanya mengalir. Ibu punya modal berapa? 50.000, beli mushaf, simpan di Masjid Raya Pondok Indah. Simpan. Begitu ada yang orang baca Quran, modal cuma 50.000, setiap dibaca pahala mengalir untuk ibu. Ibu meninggal, mushaf pasti dibaca, pahala mengalir untuk ibu. Mengalir, mengalir, mengalir, mengalir. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Dan saya katakan, hampir mustahil ada orang baca Quran cuma sehuruf, mustahil. Nun sudah dulu enggak ada. Punya sipulan pengen banyak pahala. Hari ini 10 aja ya. Masyaallah. Enggak ada, Bu. Pak, enggak ada. Minimal 19 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf, 190 kebaikan. Apa ibu enggak mau dapat transferan itu, Bu? Pak. Kalau enggak percaya silakan meninggal dulu, ntar baru tahu. Awas, hati-hati, kita gak bisa milih, Bu. Kita gak bisa milih. Anda bisa duluan, saya belakangan. Bisa. Atau bisa dibalik. Bisa, Bu. Bisa. Ya, silakan. Saya belakangan, Anda duluan. Atau Anda duluan, ya. Atau saya duluan setelah Anda. Bisa. Jadi, semua kemungkinan ada. Betul, semua kemungkinan ada. Kita gak bisa milih. Tapi masalahnya, ketika kita pulang, ada gak bekal yang dibawa? Ayo rencanakan dari sekarang. Ya, anak-anak dilihat lagi ya. Tidak lucu menurut saya, kalau anak kita sekarang, ya, sulit baca Quran. Cucu tidak ada yang disiapkan, mesti ada. Setiap satu keluarga besar, mesti ada satu ahli Quran. Saya kasih rahasia ya. Ini rahasia kedua untuk Anda saja hari ini. Kalau Anda punya anak ahli Quran, ini langsung berita Al-Quran ditegaskan dalam hadis. Dia akan diistimewakan oleh Allah. Masuk surganya, dia akan dihiasi. Quran surah 35 ayat 32 sampai 33. Paling kiri sebelah atas. Yuhallawna fiha min asawir. Jadi begitu mau naik surga, Qurannya bilang Allahumma hallih, ya Allah hiasi dia. Maka dipakaikan kepadanya, fayulbasu ilaihi tajul karamah. Dipakaikan mahkota kehormatan. Begitu dipakaikan, itu bapak ibunya dipanggil. Kalau dia beriman dan mengerjakan amal saleh, dipanggil, diberikan mahkota tambahan, dipakaikan oleh anaknya di kepala kedua orang tuanya. Di hadapan semua makhluk pada saat itu. Yang sinarnya lebih terang dibandingkan sinar mentari yang masuk ke dalam rumah kita. Kemudian Qur'annya mengatakan, Allahumma zid, ya Allah, tambahkan. Bedakan dengan fasilitator. Fayulbasu ilaihi libasal karamah. Maka dipakaikan jubah kehormatan. Setelah dia pakai itu digandeng kedua orang tuanya, bahkan dengan kerabat-kerabatnya, dia pimpin masuk ke dalam surga keluarganya. Maka adalah Quran surah ke-52 ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang tua yang beriman, anaknya beriman, semua beramal soleh, kami akan jadikan semua masuk surga beriringan. Makanya doa para penghafal Quran, salah satunya bisa membawa keluarganya masuk surga bersama-sama. Nanti dijawab di Quran surah 13 ayat 23 sampai 24. Nih. Jannatu adnin yadkhulunaha. Dia akan masuk ke surga adn paling minimal. Begitu masuk, wa man salaha min abaihim. Bapak-bapaknya, ayah-ayahnya, ibunya yang soleh ditarik oleh dia. Wa azwajihim, pasangan-pasangannya. Jadi kalau istri yang hafal Quran, suami ditarik sepanjang dia saleh. Kalau suami yang hafal Quran, istri ditarik. Wa dzurriyyatihim, dan anak-anak cucunya. Di bapak, ibu, mertua, suami, istri, semua keturunan diajak masuk surga dipimpin oleh penghafal Quran ini. Tiba-tiba datang malaikat. Wal malaikatu yadkhuluna min kulli babin. Para malaikat datang dari setiap pintu memberikan selamat kepada rombongan ini. Maka mereka berkata, "Salamun alaikum bima sabaratum." Selamat. Selamat. Bisa masuk surga. Dan Anda sabar saat di dunia. Sabar dengan harta Anda. Orang lain bermewah-mewah, Anda siapkan mencari bekal akhirat. Sekolah yang bagus-bagus. Orang lain bermewah-mewah, Anda siapkan harta untuk mencari majlis ilmu. Cari buku-buku kebaikan. Nyumbang ke masjid. Memberikan sedekah. Sabar. Orang lain cari kedudukan, Anda gunakan kedudukan dalam kebaikan. Dihina orang. Dijauhi orang lain. Sabar. Fanikma uqbaddar. Sekarang kenikmatan yang paling indah. Negeri terbaik. Silahkan nikmati. Pertanyaan saya, saat ada orang tua yang sekarang berlomba dan mereka sudah berhasil mewujudkan anaknya, nanti saya tunjukkan pada Anda bulan depan. Insya Allah kami akan hadirkan hari Al-Quran yang semula tanggal 17 ke 28 Januari. Saya akan tunjukkan kepada Anda, ada anak buta hafal Quran. Ada anak, maaf disebut prematur, hafal Quran. Ada anak kecil-kecil dari pemulung, hafal Quran. Ada anak-anak yang kelihatan sederhana, hafal Quran. Dan saya akan tunjukkan pada Anda siapa orang tua mereka. Ada yang tukang beca, ada yang macam-macam dan sebagainya. Pertanyaan saya, Anda yang diberikan nikmat yang lebih itu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Kemana Anda gunakan selama 40 tahun ke belakang ini? Yuk, investasi. Saya tutup. Yang selanjutnya, tubtu inni tubtu ilaik. Yang keempat, taubat. Ayo taubat. Ya. Kalau merasa hari ini belum baik, bekal kita pulang ke rumah taubat. Ya, caranya saya agak cepat saja karena waktu kita sudah habis. Quran surah 66 ayat ke-8. Ya, tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, taubat nasuha. Cara taubat nasuha di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 17 sampai 18. Ya, setelah bertobat konsisten semakin patuh kepada Allah. Ciri orang tobat minal muslimin. Di antara tafsir muslim itu artinya patuh. Islam itu tunduk patuh. Tunduk patuh kepada Allah. Jadi kalau Anda sudah tobat, Anda lebih meningkat ketakwaan, kepatuhan kepada Allah. Maaf-maaf ya, sebelum tobat sudah komat, belum mau sholat. Setelah tobat, belum azan, sudah siap-siap. Sebelum tobat, cuma fardu yang dikejar, itu pun agak malas. Setelah tobat, jangankan fardu, sunnah dikejar-kejar. Ketinggalan tahajud sudah gelisah, ketinggalan duha sudah gak enak hati, itu luar biasa. Sebelum taubat, kumpul-kumpul tidak jelas. Setelah taubat, majlis ilmu dikejar-kejar. Ayo coba lihat, sudah Anda sudah ketinggalan kalau enggak taubat dari sekarang. Setiap tempat majlis ilmu sekarang sudah berjubel orang datang. Jadi kalau Anda tidak tertarik, Anda tertinggal. Taubat. Muslim, kalau sudah seperti itu, saya berikan kabar gembira. Quran surah 19 ayat 15. Wassalamun alaihi yawma wulida. Orang seperti itu kami akan berikan anugerah seperti Nabi Yahya kami berikan. Dunianya kami akan berikan ketentraman. Wa yauma yamutu, meninggalnya kami wafatkan dalam keadaan yang terbaik. Kuburannya kami hiasi dengan anugerah nikmat. Wa yauma yub'atsu hayya, dan dibangkitkan di akhirat dalam kegembiraan yang luar biasa. Pilihan pada diri Anda, silakan amalkan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Ayo berubah, amalkan ajaran Islam dengan sempurna, sebaik-baiknya. Anda punya dua pilihan. Kalau hari ini tidak mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan amal baik, maka berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, ini materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Jelas insyaallah? Jelas? Paham? Siap mengamalkannya? Yakin pada Al-Qur'an? Siap mengamalkan Al-Qur'an? Takbir dulu, takbir. Siap mengamalkan Al-Qur'an? Sebab saya cek dulu ya. Quran surah 100, Quran surah 5 Al-Maidah ayat 100 sampai 101. Siap mengamalkannya? Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasu'kum. Hei orang-orang yang masih merasa punya iman, kalau uraian sudah jelas disampaikan, maka jangan banyak ditanyakan. Khawatir banyaknya pertanyaan itu menjadikan yang jelas semakin tidak jelas nantinya. Baik. Yakin dengan Al-Qur'an? Jelas penyampaian saya? Ada pertanyaan? Awas.
2: Doa itu bisa mengubah takdir. Kata Nabi, tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa, dan tidak ada yang bisa memperpanjang umur kecuali amal soleh. Kita kan tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Takdir itu kan sesuatu yang Allah tetapkan. Gaib, kita tidak tahu.

0: kita tidak tahu takdir kita ke depan, takaran ukuran hidup kita ke depan seperti apa. Doa sama Allah agar diberi takdir yang baik. Jadi kata Nabi, tidak ada yang mengubah takdirmu kecuali doa. Maka berdoalah yang baik-baik supaya takdir kita baik.
1: Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumah kah, pekerjaan kah, kehidupan sosial kah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau enggak sanggup, enggak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu, yang lain tidak. Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua, wassalam. Kemudian datang, tunaikan sholat, dan mintakan solusi kepada ku lewat sholat.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudhu, masuk ke masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika anda masuk ke masjid.
1: Orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan anda. Surat Thaha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu, kata Allah, wa'mur ahlaka bisolat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk sholat. Fastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Kalau sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzukuka, kami yang akan menanggung rezekinya. Wal akibatul taqwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatnya lagi dengan yang sunnah. Terutama mungkin duha dan tahajud, ya. Berapa kali Ayman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-puruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya, akan mudah dilewatinya.
2: Lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sholat! Kenapa? Karena itu yang dapat membulak-balikan hati, jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi...
3: Engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika Allah menopang badanmu hingga kau tak terjatuh.

0: katakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Orang tato kalau sholat gimana Pak Ustaz? Pakai tato sholat ya apa-apa. Yang masalah itu enggak ada tato, enggak sholat. Bagi yang belum bertato, jangan kalian buat tato. Yang sudah sempat buat tato, biarkan aja. Ini ketika tobat, gambar ular kobra. Begitu dia tobat, dia ambilnya setrika. Oh, membelok-belok lah ular kobra. Kalian hijrah saja, jangan casingnya. Jadi masalah tato ini kalau kalian sudah bertobat, biar aja. Air wudhu Pak Ustaz, air wudhu masuk. Baca kitab syarah hadis riwayat Abdullah ibn Mas'ud. La'anallahu wasimat, Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutasimat, perempuan minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut bulu mata apa alis mata? Alis, perempuan yang mencabut alis. Jangan cabut.
0: Ada orang yang tidak pernah sholat atau sholatnya jelek, bilang betong dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya sepertinya duniawinya makin maju. Kenapa? Tunggu dulu ya. Apakah itu dinamakan nikmat? Salah. Tapi dia tidak kena musibah, dia selamat. Dengar, justru musibah besarnya adalah ketika kita

0: kenapa orang Islam itu sholat? Tanya dulu. Bisa ingin tegaskan ini dulu. Kenapa sholat? Kewajiban. Ada lagi? Baik. Kalau kita memaknai sholat sekedar kewajiban, nanti sifat sholatnya untuk menggugurkan wajibnya saja. Bahasa gampangnya, yang penting sholat. Mau sholatnya khusyuk, mau tidak, yang penting sholat. Tapi ketika Allah memilihkan kata ini pun, itu bukan hampa makna. Ada makna yang sangat dalam sekali. Baik, teman-teman masih ingat tadi, yang memiliki ketenangan itu siapa? Yang punya sakinah? Allah. Yang punya mawaddah siapa? Allah. Yang punya rahmah siapa? Yang punya segalanya Allah, kan? Baik, teori mengatakan secara logika, orang yang punya koneksi dengan sosok yang punya segala hal, bukankah lebih mudah hidupnya?
1: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salahat sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lebah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lebah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lebah di neraka.
2: Ayo adik-adik nih yang cowok-cowok, apa alasan muda sholat? Kau bilang gak sama saya, utang kisi. Ayo, apa alasan muda sholat? Ayo.
3: Gak ada kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar ustaz, seumur-umur saya tidak pernah belajar bacaan sholat.
2: Jangan kau putus asa.
3: Solusinya apa ustaz?
2: Berjamaah di masjid.
3: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ya sudah, amin saja aku baca.
2: Waladhalin, amin.
3: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca ustaz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja aku baca. Rakat pertama, kul huwallah. Rakat kedua, kul huwallah lagi. Dia ketawa bos, saya serius ini.
4: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan dikebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, dia dipisahin sofnya. Jangan digabungin, sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, ya, besar. Ada, ada, ada, ada terus yang akan memakmurkan masjid tersebut. Ya, kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin.

0: selesai sholatnya Allah, kata Allah, saya gak butuh sholatmu. Kamu gak sholat pun tidak akan menurunkan statusnya sebagai Tuhan. Cuman kamu butuh dengan sholat, itu wasilah untuk minta kepadaku. Kamu sholat, hayya ala sholat, karena kamu ingin dapat falah. Maka dalam suara adzan setelah hayya ala sholat, apa kalimatnya? Hayya ala sholat. Kalau sudah digenggam itu, aflah namanya. Kata Allah, orang beriman pasti menggenggam kesuksesan. Itu pasti.
1: Begitu kita dengar azan, bagi kita azan adalah kemuliaan, sesuatu yang agung. Begitu kita dengar azan, malah kita hentikan semua. Kita lagi rapat, stop. Belum muazzin selesai, Allahu Akbar, kita malah stop. Ambil keputusan, bubar salat dulu. Saya yakin akan sukses. Biarpun manusia tak senang, cukup Allah yang senang. Dan kalau Allah senang, Allah akan tunjukkan bagaimana yang namanya rizki yang tambah hitung-hitung. Kalau soal rizki, terlalu gampang bagi Allah membagi rizki, tidak keberatan. Apalagi terhadap seorang yang Allah sudah senang sama dia. Allah luar biasa. Kalau Allah ridha.

Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

Ya, baik pendengar Radio Daud Islam Mesir, terkini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته لكن لما رواية البيهقي أنا تنبه إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأبي mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat Maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

ميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah salat maghrib, salam sejahtera rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Kita semua bersama-sama hadir di Masjid Raya Baitul Muttaqin melaksanakan ibadah solat maghrib berjamaah dan bersama kita ikuti kajian taklim. Pada malam hari ini, setiap malam Selasa kembali kita melanjutkan kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang disampaikan oleh guru kita Al-Habib Muhammad bin Muhdar Al-Atas, pengasuh Pondok Pesantren Darussofa Samarinda. Baik, bersama-sama kita menyimak kajian beliau kepada Al-Habib Muhammad Al-Atas. Disilakan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Astaghfirullahaladzim. Lati la ilaha illahu alhayyul qayyum wa atubu ilaih. Jami'il ma'asi wa dhunub kabiriha as-saghiriha. Al-Fatih ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli baitihi al-kiram ajma'in, khususan ila ruh mu'allif hadzal kitab al-imam al-faqih al-muhaddis muhyiddin abi zakaria yahya bin sharaf an-nawawi ad-dimashqi wa usulihi wa fura'ihi, yaj'aluna min hizbihi wa yarzuqna mahabbatahu wa yatawaffana ala millatihi ويحشرنا في زمرته في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa ad-din, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin alaina ma'hum wa fihim rahmatik ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim ya fattahu ya alim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para bapak ibu jemaah salat fardul maghrib Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Republik Indonesia. Berikut pemirsa radio dan TV Islamic Center Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dimanapun berada, semoga pada malam hari ini hingga seterusnya kita semuanya selalu mendapatkan curahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah atas segala karunia nikmat yang begitu berlimpah dan selalu tercurah kepada kita dan keluarga kita masing-masing. Terlebih pada kesempatan ini, dengan nikmat taufik serta nikmat hidayah dari Allah atau petunjuk, kita dapat kembali melaksanakan sholat fardul maghrib secara berjamaah dan dapat kembali melanjutkan i'tikaf kita di masjid yang penuh dengan berkah ini, serta dapat kembali duduk di majelis ilmu, dapat kembali bersilaturahmi, yang semoga semua yang kita lakukan mulai daripada langkah kaki kita menuju masjid sampai dengan kita melaksanakan rangkaian sholat sunnah di masjid, disambung dengan zikir sampai dengan pelaksanaan sholat maghrib, berikut ba'diyah, doa, serta disambung dengan kajian sampai dengan menjelang isya nanti. Bapak ibu semua, semoga semuanya itu diterima oleh Allah dan kita masing-masing kelak mendapatkan balasan berupa pahala yang berlipat ganda, mendapatkan balasan berupa sorga, mendapatkan balasan berupa berkumpul bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, terkhusus dibalas oleh Allah dengan semoga kita bisa memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam juga tak pernah kita lupakan untuk Nabi kita Muhammad berikut keluarga besar beliau dan juga para sahabatnya serta pengikutnya, umatnya sampai dengan kita dan regenerasi kita ila akhir zaman. Masih kita akan membahas tentang amaliyah atau tentang amalan. Ini kalau dengan saya kajiannya kajian amalan. Ya, yang ingin sugih, yang ingin sukses, yang ingin mendapatkan solusi dari segala perkara, dari kesempitan, dari kesusahan, silakan ikut gabung dengan kajian kita pada malam hari ini khususnya dan setiap malam Selasa di Islamic Center ini. Ya. Dan siapkan pulpen ataupun buku catatan atau siap untuk menghafal doa-doa. Yang karena tidak ada sesuatu yang instan. Semuanya perlu proses. Ya. Untuk menggapai semua harapan, mendapatkan semua cita-cita, itu harus melewati proses. Nah, ini proses inilah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Ya, amalan-amalan baik yang berkaitan dengan urusan kita, yang berkaitan dengan kehidupan kita beserta keluarga. Yang namanya orang hidup itu pasti ada masalah, ada problem. Kalau tidak ada problem, tidak ada masalah di dalam kehidupan kita ini, ya bukan hidup namanya, bukan di dunia namanya. Siapapun yang namanya di dunia itu pasti akan menghadapi permasalahan hidup, ya. Dan setiap permasalahan itu pasti ada solusinya. Seperti mana disampaikan likulli da'in dawa, setiap penyakit pasti ada obatnya. Likulli da'in dawa, setiap penyakit apa saja ada solusinya, ada obatnya. Nah, ini, obatnya ini yang perlu kita cari gitu. Karena manusia pasti yang namanya hidup ada mengalami sakit. Ya. Kalau kita belum pernah sakit, nah ini masalah besar. Ya. Masalah besar kalau belum pernah sakit. Justru sakit itu menandakan kesempurnaan manusia. Ya. Kalau tidak sakit bahaya, ada sesuatu di situ. Ya. Nah, jadi sakit itu biasa, tapi yang terpenting kita bisa mendapatkan obatnya untuk bisa sehat kembali begitu. Ya. Susah itu ya biasa, namanya orang hidup ada susah ada senang. Tapi yang terpenting itu kita bisa mendapatkan solusinya, bisa keluar dari kesusahan itu. Ya, sehingga bisa kembali senang, bisa kembali ya bahagia, bisa kembali longgar. Nah, begitu. Nah, solusi-solusi ini bukan dari al-fakir, bukan dari saya. Ya, saya hanya menyampaikan dari kitab. Ya, akan tetapi solusi ini dari Rasulullah. Hanya saja masalahnya tergantung pada diri kita. yakin apa tidak gitu. Dibaca apa tidak? Dibaca Ustaz, istiqomah atau tidak? Nah, itu. Jangan baru sekali sudah nuntut begitu. Jangan. Ya. Kadang kita periksa ke dokter saja, kamu setelah 3 hari nanti jika tidak ada perubahan datang lagi gitu, gitu. Ya kan? Rata-rata dokter pesannya begitu. Ya, kalau masih berlanjut ya datang lagi begitu. Sampai udah datang lagi, coba nanti datang lagi ya setelah sekian hari nanti saya kasih rujukan. Nah, seperti itu. Nah, ke dokteran. Nah, begitu pula. Ya, kalaupun ada sesekali sekali berobat langsung sehat. Ya, nah, itu tergantung penyakitnya dan tergantung obatnya yang dikonsumsi begitu. Dan tergantung uang yang siap untuk membelikan obatnya kan gitu. Begitu juga dalam berdoa kita. Jadi jangan baru sekali sudah putus asa. La tayas an rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat, dari kasih sayang Allah. Allah tuh sayang toh sama kita. Cinta sama kita, melebihi cintanya kita terhadap diri kita. Melebihi sayangnya kita kepada diri kita. Siapa yang enggak sayang kepada diri kita? Pasti orang sayang. Buktinya kalau ada yang nyenggol kita marah. Ya, ada yang mencelengi kita aja, apa ikam celeng-celeng tamparnya itu. Berarti kan perhatian dengan diri kita sendiri gitu loh. Apalagi ada yang nyubit tiba-tiba. Ya dicubit, marah kita. Sayang sama diri kita. Enggak usahlah di luar sana. Lagi sholat diinjak kaki kita. Celenginnya apa ikam sembahyang injak-injak kaki orang. Yang bujur sembahyang. Menandakan diri kita itu sayang sama diri kita. Tapi kembali lagi, Allah itu lebih sayang kepada diri kita loh. Ya. Terkadang kasih sayangnya kita terhadap diri kita itu sifatnya menjerumuskan. Walaupun itu sayang pada dasarnya, tapi realnya menjerumuskan. Enggak peduli gitu. Yang konon katanya sayang, tapi kenapa kok malah menjerumuskan, bikin kamu sakit? Ya kan? Sayang, sayang kan marah tuh. Selagi marah, diinjak marah, dipukul marah. Ya, kalau orang lain mengusik dia, tapi terkadang dirinya sendiri yang menghancurkan dirinya. Dengan cara apa? Minum obat. Ya, minum-minuman keras. Spiritus tuh diminum. Keras bujuran. Ya, nah, itu kan tandanya sayang apa tidak begitu. Orang lain aja wah, saya langsung reaksi terhadap diri kita. Kalau ada mengusik terkadang diri kita sendiri terhadap diri kita itu menghancurkan diri namanya. Nah ini win-win solution, tapi harus yakin sekali lagi ini solusi yang terbaik ya, the best of solusi. Itu jadi solusi yang terbaik dah. Solusi yang terbaik itu ya kembali kepada Allah ya, melewati doa sampai dari saking hebatnya doa ini tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Siapa yang bisa merubah takdir? Ayo, dokter, dosen, profesor, suruh merubah takdir. Tidak bisa. Nah, cuman sepenting yang bisa merubah takdir doa. Itu kekuatan doa ini luar biasa, pian. Nah, luar biasa. Makanya Rasulullah itu memberikan ya, win-win solusinya apa? Doa. Jangan diabaikan doa ini. Luar biasa doa. Itulah Rasulullah menyampaikan addu'a silahul mukmin. Sampai menyatakan doa itu adalah senjata bagi orang mukmin. Senjata. Doa itu kalau gempangan nuklir. Ya, nuklirnya orang mukmin itu doa. Wah, mantap benar. Ya, luar biasa. Nuklir. Dan lagi doa mukhul ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah. Kaki itu kalau sudah keropos sumsumnya habis disebut dengan pelaporan. Susah berjalan. Berjalan mana? Ngalih berjalan kalau sudah sumsumnya habis. Nah, itu. Sumsumnya ibadah artinya doa ini bisa melancarkan ibadah kita. Jadi doa itu penting sekali. Ajib, masya Allah. Ya, luar biasa. Ini ada satu amalan yang luar biasa, pian. Nah, dalam satu kitab namanya Khazinatul Asrar. Luar biasa ini amalan, ya, pian amalkan dah. Kabul insyaallah hajat. Ya. Ulun merasakan ada hajat sangat penting sekali, kabul. Ya. Cuman penting itu tidak terlalu besar, hajat-hajat yang kecil-kecil aja. Ya. Tapi ya semuanya hajat itu bisa jadi besar. Yakin baca. Ya, catat Bu. Ibu-ibu boleh, bapak-bapak mencatat. Ini penting sekali. Bolehlah. Jangan ketemu saya kecuali sudah kabul. Wes, mantap benar. Nanti baru Ustaz yang semalam di Islamic, ya, saya mencatat amalan dari pian kabul Ustaz Tai. Wah, itu mantap. Enggak usah buat apa-apa dengan saya, enggak usah. Ya, cukup terima kasih sama Allah aja. Ya, ini yang pertama. Ya. Ini luar biasa. Dibaca doanya. Apa itu doanya? Doanya Al-Fatihah. Ini rahasianya Al-Fatihah. Ini luar biasa, ya. Rahasianya Al-Fatihah. Berapa kali dibaca itu, Ustaz? Tergantung hajat pian. Kalau seumpama nih, kita beisi utang, di antaranya kan namanya orang hidup itu tidak lepas daripada utang. Termasuk saya ini punya utang. Ya, cuman angsuran ke bank alhamdulillah enggak ada. Nah, utang piutang tuh ada aja. Terkadang utang juga lawan bini. Lawan bini aja ngutangnya aja. Jam dulu dong sebentar. Nah, itu utang juga lawan bini itu. Itu. Ada solusi yang utang atau perkara apa saja yang membuat kita gelisah, bingung, bahkan buntu. Secara logika ini enggak dapat solusi ini. Ya. Pian baca. Ini saya dapatkan dalam kitab Khazinatul Asrar. Gudangnya rahasia. Nama kitabnya aja gudangnya rahasia. Mantap itu, ya. Yang pertama. Kasih itu. Nanti baru doanya di sini nih. Setelah itu diamalkan, pian baca doanya di sini. Ini doanya warid dari Ibnu Sunni, dari Anas radhiyallahu taala anhu. Nah, apa doanya? Nah, ini amalannya dulu, pian catat. Ya, baca suratul Fatihah. Ya. Minimal 7 kali. Setiap sehabis sembahyang boleh, di luar sembahyang boleh. Mau setiap hari 2-3 kali, ya, boleh. Walhasil sampai malam itu jangan kurang dari 7 kali Fatihah. Kalau bisa 1 kali duduk baca Fatihah, cuman 7 kali. Nah, yang kedua, level kedua nih. Kalau kurang ampuh menurut pian, Allah itu bahkan 1 kali saja insya Allah siap mengabulkan. Cuman terkadang Allah itu kan mengikuti reaksi keyakinan kita. Ana 'inda dhanni 'abdi bi, kata Allah dalam hadis qudsi. Saya itu mengikuti, ya, prasangka hati kamu kepada saya. Ya, lu cinta enggak sama saya? Cinta ya Allah. Ya, aku lebih cinta sama kamu, gitu bahasa dia. Ya. Kamu sayang enggak sama saya? Sayang ya Allah. Aku lebih sayang lo sama kamu. Gitu. Hah? Ini. Baca 7 kali. Kurang ampuh. Naikkan lagi levelnya. 313 kali. Mantap. Kebanyakan Ustaz ambil yang tengah-tengah, 21 kali. Ya, 21 kali. Itu petunjuknya dalam kitab. Masya Allah. Ya. Yang 7 kali itu saya amalkan. Sudah saya dapatkan itu. Ya, ada masalah. Baca saya 7 kali itu. Setiap hari, gak nyampe seminggu kabul. Jadi gak sempat naik ke level yang kedua, apalagi yang ketiga. Ini saya juga ada mau menggarap. Mau level kedua di 21 kali. Sampai dengan nanti level ketiga 313 kali. Ashabul Badar itu 313 sahabat. Nah, Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhalin dibaca, ya. calonnya kepanjangan tadi itu ya, 21 kali. Pokoknya pian ada apa saja, mau menjual rumah, jual kapling, mau jualan supaya laku ya. Yang ini jarang nih saya terlalu vulgar begini. Nah ya, tapi enggak jadi masalah karena bagian di kitab saya ini bagian amalan, jadi saya keluarkan aja. Ya, masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat ini. Wah, insya Allah. Yang penting tadi yakin. Satu, kedua, ya, kedua syaratnya itu hanya satu tujuan kita nih. Seumpama ya kita ingin hajatnya bisnisnya kabul, atau mungkin supaya jualannya lancar, atau apalagi tanah laku, rumah laku. Jadi hanya itu saja. Atau saya ini perlu uang, ya perlu uang untuk bayar apa begitu, bayar rumah, bayar sewaan, atau bayar apa, bayar tunggakan. Nah ya, saya enggak ada duit ya Allah, buntu ini, pinjam-pinjam zaman sekarang susah, minta sama Allah ya Allah. Ya, saya minta duit 200 juta seumpama. 200 juta kan bagi Allah kecil aja itu. Ya. Jangankan bagi Allah, banyak bagi orang Samarinda itu, jangankan 200 juta 1 M aja bagi mereka tai gigi aja. Apalagi bagi Allah tuh minta lang baca tuh. Ya Allah, niatkan ya Allah, saya minta duit 200 juta ya Allah. Baru baca ini, saya niatkan ini baca Fatihah, minta kepadamu duit 200 juta ya Allah. Jadi satu niat, jangan sama ini, sama ini, sama ini dibumbuin yang lainnya, jangan, satu aja. Duh, baca itu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin. Ingat bacanya yang santai. Jangan bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sama walabdolinnya aja yang jelas. Itu jangan salahkan Habib nanti kalau enggak kabul. Ustaz, saya udah baca enggak kabul-kabul. Baik, bacanya gimana? Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Ah, itu korupsi namanya. Kemana itu tengah-tengahnya? Bismillah sama walabdolinnya aja yang lancar. Ya, nah itu. Ustaz, kepanjangan dari bismillah sampai walabdolin itu saya kasih lagi. Ya. Ini enggak didapatkan lagi nih di waktu berikutnya. Ya, saya kasih lagi. Yang kedua, ya. Kalau kepanjangan baca Fatihah, bacanya bismillahirrahmanirrahim. Itu aja, bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu juga dibilang kepanjangan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada yang lebih pendek daripada itu, bismillah, bismillah, bismillah. Itu doa mau tidur, baca 21 kali, bismillah, bismillah, bismillahirrahmanirrahim, dibaca itu. Berapa itu? 786. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya pian, punya utang berapapun, lunas. Dengan catatan ketika mau membacanya itu, bayangkan utang pian berapa. Ya Allah, utang saya 1 M. Ya Allah, saya minta dilunaskan utang itu yang 1 M itu. Baca berkat bismillahirrahmanirrahim, bisirri bismillahirrahmanirrahim, baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Itu gak nyampe, tidak nyampe setengah jam, gak nyampe. Bentar aja. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. 786. Biar namakan itu. Yakin, seyakin-yakinnya. Terus pokoknya kabul lah. Mau minta duit, mau minta sugih, mau minta supaya apa saja, orang gudangnya ada dengan Allah. Kita minta kepada manusia, ya, cemas hanya janji saja nanti jar. Karena kalau sudah payu tanahku, nanti kalau sudah payu rumahku, nanti kalau sudah payu kapinganku, kada usah pinjam jar aku bari. Nanti ujung-ujungnya aduh lupa. Nah, cemas, minta sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bainana wa bainallah, menghadap kiblat, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. 786 kali. Ini amalan tokcer. ya. Ini solusi yang koler. Kalau punya memang mau Fatihah 313 yang paling banyak. Pertengahannya 21 kali, minimalnya 7 kali. Nah, insyaallah berkah. Nah, baru di sini baca doanya selesai itu, doanya ini nih, doanya nih. Apa doanya? Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazan idza syi'ta sahla. Saya ulangi ya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya. Kalau takut salah tulisannya, karena kan dari pendengaran saja bisa dilihat nanti di YouTube atau lihat di Google atau tanya ke apa namanya, ke AI sekarang banyak, tolong kasih doa Allahumma la sahla, nanti keluar tuh ya, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la taj'alil hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazan idza syi'ta sahla. Seorang lagi ya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ajib, ini doanya. Ya, doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersumber daripada Sayyidina Anas radhiyallahu an. Sayyidina Anas ini orang dekatnya Nabi yang bersama Rasulullah tidak kurang daripada 10 tahun. Dari usia 10 tahun diantar sama ibunya ya untuk dididik oleh Rasulullah sampai dengan usia 20 tahun lebih. Berarti 10 tahun lebih bersama Rasulullah. Anas, Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu. Ya, nah ini beliau mendapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa ini? Untuk kesusahan dalam segala perkara. Nah, kan kita masalah nih urusan. Sekarang ini kan waduh, dunia lagi kacau. Ya, banyak macam-macam permasalahan. Nah, ini solusinya kembali kepada Allah. Lewat apa? Doa tadi itu. Jangan salah. Jangan kembali ke dukun. Dikibulin. Ya. Dikibulin kita kalau ke dukun, rugi. Yang ada kita keluar, bagaimana mau dapat? Ya. Nah, kita harus bayar dulu DP dulu. Sama Allah enggak ada DP-DP-an. Nah, DP dulu kata yang mau berapa. Nah, kita keluar udah sekabat dua kabat. Kada kunjung datang juga. Yang ada musyrik. Ya, itu minta kepada Allah. Baca Fatihah dalam kitab. Nah, itu yang saya amalkan tuh, yang 7 kali itu sudah, itu 7 kali saja sudah masya Allah. Belum lagi yang 21. Nanti saya akan mengamalkannya level kedua dan level ketiga. Ya, 313. Ya, masya Allah. Belum gas kedua, gas ketiga ditekan, baru gas pertama ya 7 kali sudah kabul. Kabul saya, alhamdulillah, kata saya masya Allah. Tapi yakin, dan saya mengamalkannya malam, ya, sebelum tidur, ya. Kalau sudah tidur mau menjelang subuh agak berat, biasa ngisi subuh, ya. Jadi sebelum tidur sholat 2 rakaat dulu, sholat hajat tambah lagi pian, bacalah itu 7 kali, kalau enggak naik lagi levelnya, ya 21, naik lagi level 313, tapi 171 niat ala wajihin makhsus, niatnya satu tertuju. Kalau niat untuk bayar utang ya bayar utang, niat ingin dapat duit minta duit, jangan macam-macam. Ya Allah, saya niatkan minta duit sama bayar utang sama supaya payu kapling, supaya wah, jangan ya. Petunjuknya itu ya satu dalam kitab, satu tujuan saja. Nah, abul insyaallah. Tambah lagi doanya. Nah, ini ada lagi doanya. Doanya supaya kenapa? Supaya rumah tangga itu tidak susah. susah dalam arti dalam rumah tangga itu bukan hanya faktor ekonomi. Terkadang kita ini pandangannya kalau sudah rumah tangga susah itu faktornya ekonomi, bukan. Ya, rumah tangga dibilang susah, anak tidak mau sholat, itu susah. Rumah tangga susah, suami enggak mau kerja. itu susah juga itu. Ya. Atau suaminya malas sembahyang. Kadang ada begitu tuh. Istrinya rajin majelisan. Minta doa, Ustaz, kenapa buat suami saya? Kenapa suaminya pakai didoain? Aduh, Ustaz, malas sholatnya, berat. Ya, kalau kerja gimana? Kalau kerja rajin, Ustaz. Jam 4 sudah bangun. Berarti bisa dong ada waktu untuk sholat subuh. Nah itu tupang Pak Ustaz Tai. Jam 4 bangun udah pakai baju, pakai celana, pakai sepatu, udah berangkat tuh. Katanya subuhnya di jalan, wallahu alam Ustaz. Nah itu semangat cari duit Pak Ustaz. Cuman ya itu dapat duitnya bingung juga ini, enggak berkah Pak Ustaz. Dapat gajinya besar tapi kemana keluarnya juga saya juga bingung, tiba-tiba habis enggak nyampe 1 bulan. Kurang berkah kan, ada seperti itu, ada orang itu biasa-biasa tapi cukup aja alhamdulillah, bisa bayar ini, bisa bayar itu, masya Allah. Nah itu jadi masalah itu bukan tidak masalah besar, masalah kalau sampai ada di rumah kita yang tidak sholat, itu penyebab masalahnya. Ya, jangan salahkan Allah ya, karena ketaatan kita berkurang di situ. Kalau ada di rumah kita ini orang yang tidak sholat, walaupun pembantu kita, kalau dia muslim suruh sholat, suruh waktu sholat kamu, begitu. Waktunya sholat dulu, kerja urusan belakangan. Sholat dulu waktunya sholat. Berapa sih makan waktu untuk sholat? Ayo ngambil wudhu sana. Walaupun dengan pembantu kita, jangan yang penting kita pembantu biarin aja, biar masuk neraka juga nggak apa-apa, pembantu juga. Jangan. Astagfirullahaladzim. Kita kan bayar katanya. Sayang waktu. Dah, suruh sholat waktunya sholat. Nah itu tergantung kepedulian kita terhadap hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Jika haknya Allah kita tunaikan, maka hak Allah akan juga tunaikan untuk kita. Gitu. Salat jangan ditinggal. Nah, jikalau ada didapatkan beberapa orang di rumah kita malas sembahyang. Nah, ini masalah. Masalah menimbulkan masalah. Sudah meninggalkan salat itu masalah, nanti akan mengundang masalah-masalah yang lain, disebabkan itu jadi induknya. Nah itu, nah ini doanya ada, doanya ya Allah singkat betul. Jikalau didapatkan di dalam rumah tangga kesusahan, susahnya itu bukan karena faktor ekonomi, tapi faktor keluarga, faktor rumah tangga, entah itu suaminya rajin, istrinya juga malas mungkin, atau suami istri rajin ibadahnya, anaknya pulang, ya macam-macam. Ini, ya doanya ini apa doanya? Ya, doanya setiap mau keluar rumah. Nah itu doanya kata Rasulullah, setiap mau keluar rumah. Ini doa dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, bismillahirrahmanirrahim ala nafsi wa mali wa dini, Allahumma raddini biqadak wa barik li fi ma qaddara li hatta la uhibbu ta'jila ma akharta wa la ta'khir ma ajjalta. Aduh Ustaz, kepanjangan itu doanya itu. Kepanjangan itu doanya. Itu bisa dicari ya lewat Google ya. Cari hadis riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, itu. Nanti keluar itu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim ala nafsi wa mali wa dini, Allahumma raddini bi qadak wa barik li fima qaddara li hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khir ma ajjalta. Ya, itu doanya. Ya. Masyaallah. Itu doa untuk supaya dilonggarkan, disenangkan daripada segala kesusahan. Kembali lagi, ini doanya untuk amaliyahnya tadi itu. Amaliyahnya, amalannya yang saya sampaikan tadi, baca Fatihah ya, ataupun baca Bismillahirrahmanirrahim 786, Fatihahnya maksimal 313 ya, sedangnya 21, minimalnya 27 kali, ya, menyemanya 7 kali, insyaAllah. Itu dibaca doanya ini, Allahumma la sahla illa maja'ata sahul, Allahumma sahla, Allahumma la sahla illa maja'atahu sahla, wa anta taj'alul hazan idha syi'ta sahla. Nah, itu doanya. Kalau yang keduanya kepanjangan, bisa nanti dicatat, lihat di ya YouTube ataupun di apa namanya, di Google, bisa ya nanti keluar doa ini. Ya, doa kemudahan dalam keluarga yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala, ya, dari Ibnu Sunni gitu. Nanti keluar doanya. Ya, apa doanya ini? Doanya Allahumma bismillah ala nafsi wa mali wa dini, Allahumma raddini bi khadaq wa barik li fi ma qaddara li hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta. Doanya, masyaallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan untuk kita bisa mengamalkan apa yang menjadi amalan-amalan yang terbaik demi kelancaran hidup kita di dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka amalannya pun ya bersifat ibadah, karena di dunia ini yang dituntut oleh Allah, yang menjadi semua langkah dan gerak-gerik dari kita itu harus bernilaikan ibadah. Jadi amalannya pun ibadah juga. Ya, ketika kita baca bismillah, ya itu ibadah. Ya, ketika kita baca doa, ya ibadah juga. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan Allah sempurnakan, Allah kabulkan, Allah permudah untuk kita dapat mengamalkannya. Amin. Insya Allah, ya Rabbal Alamin. Bisiril Fatiha. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan katsiran thayyiban. ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجاب له. نسألك يا رب علم لدني والمشرب صف الهني وابيغني. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل وأنت تجعل الهزن إذا شئت الشهل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, تب علينا إنك التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Amin. Bismillahirrahmanirrahim.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.

0: Orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin Anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan Anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan Anda. Surat Thaha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu, kata Allah, wa'mur ahlaka bis-shalat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk sholat. Fastabir 'alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Kalau sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzukuka, kamu yang akan menanggung rezekinya. Wal akibatu littaqwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatnya lagi dengan yang sunnah, terutama mungkin duha dan tahajud ya. Berapa kali Ayman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-buruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya akan mudah dilewatinya.
1: Kenapa orang Islam itu sholat? Main dulu. Bisa ingin tegaskan ini dulu. Kenapa sholat? Kewajiban. Gak lagi? Kalau kita memaknai sholat sekedar kewajiban, nanti sifat sholatnya untuk menggugurkan wajibnya saja. Bahasa gampangnya, yang penting sholat. Mau sholatnya khusyuk, mau tidak, yang penting sholat. Tapi ketika Allah memilihkan kata ini pun, itu bukan hampa mana. Ada makna yang sangat dalam sekali. Baik, teman-teman masih ingat tadi, yang memiliki ketenangan itu siapa? Yang punya sakinah, Allah. Yang punya mawaddah siapa? Allah. Yang punya rahmah siapa? Yang punya segalanya Allah kan? Baik, teori mengatakan secara logika, orang yang punya koneksi dengan sosok yang punya segala hal, bukankah lebih mudah hidupnya?
2: Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasah, barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, summa itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, summa kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya dia sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu imbas sembahyang adanya. Contohnya, sembahyang di masjid, juhur, sempurna, contoh. Sehingga ke warung, minum, bukan di masjid, makan, segala macam. Sampai ke rumah, lihat di tatih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Karena yang sembahyang aku sembahyang di warung, di makan, macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib. Mau ada mengqadha, karena kemungkinan ini tadi mbah sembahyang adanya najis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat, tapi ada najis. Nah ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kada summa ngarannya, istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara imbah sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka

rasa rindang ni orang yang barangan Mbah Yamsa. Ngobrol kaya cacap meliti Mbah Rika. Bisa kisahnya, namun di baju, nah kayak apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia lemparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat, kerusakan najar ini. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi dasa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang makan. Nabi sembahyang Allahu Akbar. Di sandal itu ada najis. Jibril datang menghantarkan wahai Muhammad itu sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mengatakan di situ ada najis. Dan di situ menyambung ini sembahyang. Gak ada masa aja kan ya.

Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Kepada membangun bahasa pada menuntung akan menanda. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangan sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud. Masih aja batal kok, tinggal rukun tidak jalan. Rahatan sujud sadar, aku belum rukuk, belum beribadah, nah bangkit, bangkit berdiri, rukuk, sujud, oke tidak, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu, atau ia ragu sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4. Tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kaya sebetul sahur awal, orang yang kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 karena hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Sahwi. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu. Ya imam aku ini asa 3 asa 4. Imam ragu-ragu. Padahal membujur hanya. Membujurnya berapa? 3. Membujurnya memang 3. Ini ragu-ragu asa 3 asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum sambilannya pas saja susunannya. Nah karena si imam hendak salam sujud sahwi, makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi empat sujud sahwi, karena mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah terhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat, oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah sujud. Namanya ada bakunut ketinggal sampai assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, hanya ingat aku dalam sujud sahwi, aku dalam sujud sahwi, masukur sahwi. Sujud sahwi, mbak itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin batal, batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin bahagias, iya, nah batal sembahyangnya. Kenapa? Karena salam, tapi dianggap kadada salam, karena kali ingat. Kali ingat sujud sahwi. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud sahwi, sujud sahwi. Dua kali sujud sahwi, anjar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid,
atau setelah lama pemisah dari salat untuk wirid yang panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sebelum salat dan melihatnya.

Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, ngelihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, ya dipisahin sofnya. Jangan digabungin, sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi sebuah besar, besar, besar. Ya, ada terus yang akan memakmurkan masjid. Ibu, kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin.

0: Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian, di rumahkah, pekerjaankah, kehidupan sosialkah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau nggak sanggup, nggak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu, yang lain tidak. Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua, wassalah. Kemudian datang, tunaikan sholat, dan mintakan solusi kepada ku lewat sholat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia, dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, "Orang ini, Muhammad, benar-benar pesihir."

Sesungguhnya Tuhan kamu, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars, singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Tuhanmu. Maka sembahlah dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran?

hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali setelah berbangkit, agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir, disediakan minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka.

Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu, melainkan dengan benar.

0: Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tenteram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami.
1: Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun.
0: Mereka itu tempatnya di neraka karena apa yang telah mereka lakukan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai.

Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia, seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, bingung di dalam kesesatan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan.

umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa.

Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini, atau gantilah. Katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar kiamat jika mendurhakai Tuhanku.

Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti?

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung.

Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan itu.

Dan manusia itu dahulunya hanyalah satu umat. Kemudian mereka berselisih. Kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, pastilah telah diberi keputusan di dunia di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu bukti mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, "Sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah, aku juga menunggu bersama kamu."

Dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia, setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu.

Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, "Sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur."

Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu, bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu. Kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berfikir.

Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus, Islam.

Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, syurga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam, dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni syurga. Mereka kekal di dalamnya.

Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal, dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

0: يَعْبُدُونَ.
1: Dan ingatlah, pada hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang yang mempersekutukan Allah, tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu. Lalu kami pisahkan mereka, dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami.

Maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, sebab kami tidak tahu menau tentang penyembahan kamu kepada kami.

Di tempat itu, padang mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya. Dan lenyaplah dari mereka apa pelindung palsu yang mereka ada-adakan.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?

maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran?

Demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidak beriman.

Katakanlah, adakah di antara sekutumu yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali? Katakanlah, Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya. Maka bagaimana kamu dipalingkan menyembah selain Allah?

Katakanlah, apakah di antara sekutumu ada yang membimbing kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang membimbing kepada kebenaran. Maka manakah yang lebih berhak diikuti? Tuhan yang membimbing kepada kebenaran itu, ataukah orang yang tidak mampu membimbing, bahkan perlu dibimbing? Maka mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?

dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

0: Amin.
1: Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.

apakah pantas mereka mengatakan dia Muhammad yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah Al-Quran, dan ajaklah siapa saja di antara kamu, orang yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Bahkan yang sebenarnya, mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna, dan belum mereka peroleh penjelasannya. Demikianlah halnya umat-umat yang ada sebelum mereka telah mendustakan Rasul. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang yang zalim.

Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, Al-Quran. Dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan.

0: يَعْمَلُونَ.
1: Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan di antara mereka ada yang mendengarkan engkau Muhammad. Tetapi apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar, walaupun mereka tidak mengerti?

Dan di antara mereka ada yang melihat kepada engkau. Tetapi apakah engkau dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta, walaupun mereka tidak memperhatikan?

Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka, mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia, kecuali sesaat saja pada siang hari, pada waktu mereka saling berkenalan. Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah, dan mereka tidak mendapat petunjuk. Oh.

Dan jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian dari siksaan yang kami janjikan kepada mereka, tentulah engkau akan melihatnya. Atau jika kami wafatkan engkau sebelum itu, maka kepada kami jualah mereka kembali, dan Allah menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan.

0: Dan setiap umat mempunyai rasul. Maka apabila rasul mereka telah datang, diberlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil dan sedikitpun tidak dizalimi.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka mengatakan, bilakah datangnya ancaman itu jika kamu orang-orang yang benar?

Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada diriku, kecuali apa yang Allah kehendaki. Bagi setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika datang kepada kamu siksaannya pada waktu malam atau siang hari, manakah yang diminta untuk disegerakan oleh orang-orang yang berdosa itu?

Kemudian apakah setelah azab itu terjadi, kamu baru mempercayainya? Apakah baru sekarang, padahal sebelumnya kamu selalu meminta agar disegerakan?

Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim itu, rasakanlah olehmu siksaan yang kekal. Kamu tidak diberi balasan, melainkan sesuai dengan apa yang telah kamu lakukan.

Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad, benarkah azab yang dijanjikan itu? Katakanlah, ya, demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu pasti benar, dan kamu sekali-kali tidak dapat menghindar.

Dan kalau setiap orang yang zalim itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentu dia menebus dirinya dengan itu. Dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu. Kemudian diberi keputusan di antara mereka dengan adil, dan mereka tidak dizalimi.

0: Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Bukankah janji Allah itu benar? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un.
0: Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan.

Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah?

Dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia. Tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur.

Dan tidakkah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

0: Ingatlah wali-wali Allah itu, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.
1: Alladzina amanu wa kanu yattaqun.
0: Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa.

Dan janganlah engkau Muhammad sedih oleh perkataan mereka. Sungguh, kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

ingatlah, milik Allah meliputi siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah tidaklah mengikuti suatu keyakinan. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga.

Dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benerang. Sungguh, yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar.

0: Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak, maha suci dia, dialah yang maha kaya. Miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai alasan kuat tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui?
1: Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadziba la yuflihun.
0: Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.

Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika terasa berat bagimu, aku tinggal bersamamu, dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu, dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku, dan janganlah kamu tunda lagi."

Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah. Dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang Muslim berserah diri.

Kemudian mereka mendustakannya, Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal. Dan kami jadikan mereka itu khalifah. Dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.

Kemudian setelahnya, Nuh, kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka masing-masing. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Tetapi mereka tidak mau beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci hati orang-orang yang melampaui batas.

Kemudian setelah mereka, kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Ternyata mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.

Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, "Ini benar-benar sihir yang nyata."

Musa berkata, "Pantaskah kamu mengatakan terhadap kebenaran ketika ia datang kepadamu? Sihirkah ini?" Padahal para pesihir itu tidaklah mendapat kemenangan.

0: Mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa kepercayaan yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, menyembah berhala, dan agar kamu berdua mempunyai kekuasaan di bumi negeri Mesir? Kami tidak akan mempercayai kamu berdua."
1: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم.
0: Dan Fir'aun berkata kepada pemuka kaumnya, "Datangkanlah kepadaku semua pesihir yang ulung."

0: Setelah mereka melemparkan, Musa berkata, "Apa yang kamu lakukan itu, itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan kepalsuan sihir itu. Sungguh, Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang berbuat kerusakan."
1: Wa yuhiqqullahul haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun.
0: Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya.

0: وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.
1: Maka tidak ada yang beriman kepada Musa selain keturunan dari kaumnya dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan para pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Dan sungguh, Fir'aun itu benar-benar telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan benar-benar termasuk orang yang melampaui batas.

Dan Musa berkata, "Wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepada-Nya jika kamu benar-benar orang Muslim berserah diri."

Lalu mereka berkata, "Kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim." Dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari orang-orang kafir.

Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu, dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah, dan laksanakanlah sholat, serta gembirakanlah orang-orang mukmin.

0: الْعَلِيمُ.
1: Dan Musa berkata, "Ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Tuhan, binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka, sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih."

Allah berfirman, sungguh, telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Sebab itu, tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui.

0: Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku, termasuk orang-orang Muslim, berserah diri."
1: Al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin.
0: Mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu. Dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan.

Dan sungguh, kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus, dan kami beri mereka rizki yang baik. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memberi keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Maka jika engkau Muhammad berada dalam keragu-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh, telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu.

0: Dan janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Nanti engkau termasuk orang yang rugi.
1: Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun.
0: Sungguh, orang-orang yang telah dipastikan mendapat ketetapan Tuhanmu tidaklah akan beriman.
1: Walau ja'athum kullu ayatin hatta yara'ul 'adzabal 'alim.
0: Meskipun mereka mendapat tanda-tanda kebesaran Allah, hingga mereka menyaksikan azab yang pedih.

0: Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman? Lalu imannya itu bermanfaat kepada selain kaum Yunus. Ketika mereka, kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu.
1: ولا

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?

0: yaqilun.
1: Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti.

katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman.

Maka mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum mereka. Katakanlah, maka tunggulah. Aku pun termasuk orang yang menunggu bersama kamu.

0: mu'minin.
1: Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban kami menyelamatkan orang yang beriman.
0: Qul

0: وأمرت أن أكون من المؤمنين.
1: Katakanlah Muhammad, wahai manusia, jika kamu masih dalam keragu-raguan tentang agamaku, maka ketahuilah, aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu. Dan aku telah diperintah agar termasuk orang yang beriman.

Dan aku telah diperintah, hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang musyrik.

Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim.

Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Jibril.
1: Katakanlah Muhammad, wahai manusia, telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa mendapat petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa sesat, sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah pemelihara dirimu.

0: dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah Hakim yang
1: Allah terbaik. Menjanjikan empat hal bagang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan. Di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
2: Keutamaan-keutamaan sholat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rob mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-Zariyat ayat 15-18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati laki-laki yang bangun malam lalu melaksanakan sholat dan membangunkan istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia membersihkan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Mutafakun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah SAW bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu. Karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Penghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
3: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqulu
4: hadza min sulasil lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatu min alladziina ba'd wallahu yuqaddiru al-laila wa an-nahar alima an lam tuhsuhu wa taba alaykum faqra'u ma tayassara min al-qur'an imani ayat ini. Allah tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua per tiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat sholat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat sholat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat sholat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada sholat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang sholat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang sholat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang sholat malam, orang tua yang sholat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak sholat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.